0: Dari Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
2: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
3: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
2: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
4: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
2: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
6: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, karena sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
7: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
5: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
8: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
9: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
8: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
9: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
8: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
11: Nah, itu kan misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
10: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
12: Laporan khusus. kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
13: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
12: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
13: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
13: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
13: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
16: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya. karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
17: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik, istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran, tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat lagi kita akan simak info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Rosnepi.
1: Iya, baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zurufi, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 22 Mei 2026. Rendahnya kelembapan udara di lapisan atas di sekitar wilayah Natuna kurang mendukung terjadinya hujan. Akan tetapi, konvektivitas lokal masih berpotensi menyebabkan hujan ringan secara lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian kecil Pulau Bunguran. Dan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Pola angin didominasi dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut di sekitar wilayah Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan belap dan tebal yang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi berlanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, nah Kak Brian nih ya, saat ini kan masih masa peralihan ya, dan kemarin juga dikatakan akhir Mei akan memasuki musim kemarau. Nah, perkiraan musim kemaraunya itu berapa lama ya Kak Brian?
2: Izin Pak, untuk sekarang sebenarnya sudah peralihan Mbak, untuk seharusnya terdapat peningkatan curah hujan sih Mbak untuk bulan Mei dan Juni.
1: Oh iya, jadi bukan memasuki musim kemarau ya akhir Mei?
2: Bukan.
1: Oh baik.
2: Harusnya sudah mulai meningkat, tapi memang tidak signifikan seperti di November dan Desember.
1: Oh iya, baik. Baik, terima kasih Kak Brian atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Oke, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, warta berita selanjutnya nanti akan dapat Anda ikuti pada pukul 11, berita olahraga. Baik, mendengar, ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama dalam dialog Ranai Menyapa bersama rekan presenter Rudia.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali pagi ini kita bersama dalam Dialog Interaktif Ranai Menyapa sesi kedua pagi ini ya. Baik, Dialog Ranai Menyapa pagi ini juga kami siarkan melalui live streaming YouTube RRI Ranai. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan dialog pagi ini, Anda juga bisa monitor di YouTube RRI Ranai. Selain itu, Anda juga bisa monitor melalui RRI Digital bagi yang berada di Natuna ataupun di luar Natuna ya. Baik pendengar, Anda juga nanti kami beri kesempatan untuk bergabung di 0811 7033669 untuk bertanya kepada narasumber kita pagi ini terkait dengan topik yang kita bicarakan pagi ini. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas topik tentang uji kompetensi rescuer kantor Basarnas Natuna ya. Dan sudah ada dua narasumber di studio kami saat ini. Kita sapa yang pertama Bapak Nova Yuli Hidayat, yaitu beliau merupakan penjamin mutu Direktorat Bina Tenaga Basarnas. Penjamin mutu Direktorat Bina Tenaga Basarnas. Iya, gitu ya. Oke, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Ini panggilnya Bang apa Pak ini? Semudah kali jadinya. Panggilnya
2: Bapak saja.
1: Bapak saja ya. Oke. Baik, yang ini dari pusat ya. Oke, baik. Kemudian narasumber berikutnya Bapak Jumadi, yaitu asesor penjamin, maksud kami asesor Direktorat Bina Tenaga Basarnas. Baik, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bu.
1: Oke, baik. Pak Nova Yuli Hidayat ini kita akrab panggil Pak Nova apa Pak Yuli?
2: Pak Nova
1: Hidayat
2: saja.
1: Pak Nova ya. Ada Pak Nova dan Pak Jumadi pagi ini. Baik, pendengar, pagi ini kita berbicara tentang uji kompetensi rescuer kantor Basarnas Natuna ya. Dan untuk kegiatan uji kompetensi ini kapan dilaksanakan ini Pak di Natuna?
2: Baik, untuk kegiatan uji kompetensi rescuer Basarnas Natuna sudah berlangsung dari sejak hari Senin tanggal
3: 18.
2: Ya, tanggal 18. Ya, betul, tanggal 18 sampai dengan hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei 2026.
1: Oh, sudah dilaksanakan
2: sudah
1: ya.
2: Sudah dilaksanakan.
1: Oh iya, berjalan dengan lancar ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, jadi ada berapa personil di Basarnas Natuna yang ikut uji kompetensi ini?
2: Untuk jumlah personilnya atau pesertanya yang ikut ada 21 orang.
1: 21?
2: Iya. Dan alhamdulillah semuanya bisa lulus ya, memenuhi kriteria yang kita harapkan untuk lulus uji kompetensi ini.
1: Tujuan diadakan uji kompetensi ini apa? Ini untuk yang karyawan atau pegawai yang di Basarnas gitu ya?
2: Iya betul, ini uji kompetensi ini dilaksanakan tujuannya untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat dari teman-teman rescuer Basarnas Natuna yang sudah memenuhi syarat untuk menaik pangkat. Jadi rescuer ini kan sebagai jabatan fungsional ya. Ya, jabatan fungsional, dan di situ juga ada uji kompetensinya untuk naik jenjang atau naik pangkat di di jenjang yang lebih tinggi itu salah satunya harus melalui uji kompetensi ini.
1: Oh,
2: jadi mereka harus melaksanakan uji kompetensi, lulus baru mereka bisa mendapatkan syarat untuk naik jenjang ke jenjang yang lebih tinggi dan pangkat yang lebih tinggi. Seperti itu.
1: Oh gitu ya. Jadi untuk ini diadakan berapa kali dalam setahun ini? Untuk kenaikan pangkat kalau di Basarnas ini berapa tahun? Ini per 2 tahun, per 1 tahun diadakan uji kompetensi ini atau gimana?
2: Untuk uji kompetensi rescuer sendiri sebenarnya ini diadakannya periodik setiap semester atau bisa setiap triwulan.
1: Per triwulan?
2: Iya, karena memang periode teman-teman jabfung ya, jabatan fungsional yang akan naik pangkat itu kan setiap tahunnya atau setiap bulannya itu pasti ada, karena kan kita melihatnya untuk naik pangkat kan pakai angka kredit atau apa namanya ya angka kredit. Jika angka kreditnya sudah sampai, yang bersangkutan ini bisa naik. Bisa naik pangkat, bisa mengajukan untuk naik pangkat. Salah satunya kalau untuk naik jenjang melalui UKOM, uji kompetensi sendiri. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya.
1: Iya, silakan. Ya.
2: Jadi uji kompetensi sendiri ini, uji kompetensi reskuer sendiri seharusnya ini dilaksanakan di Jakarta, Bu.
1: Oh,
2: di
1: iya.
2: pusat ya. Jadi kami
1: seharusnya
2: Bina Tenaga, saya kan dari Direktorat Bina Tenaga ini sebagai sebagai apa namanya ya? Instansi pembina dari reskuer ini. Tugas kami salah satunya itu adalah melaksanakan uji kompetensi untuk reskuer. Nah, beberapa tahun belakangan ini kita sudah sama-sama tahu ya, di kita apa namanya, Basarnas juga salah satunya juga mendapat kebijakan efisiensi anggaran. Jadi yang seharusnya pelaksanaan uji kompetensi itu dilaksanakan di Jakarta setiap setahun bisa 3 kali 4 kali, namun karena ada kebijakan efisiensi anggaran hanya bisa dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Nah, itu kalau 1 kali dalam setahun, jika dibandingkan dengan jumlah reskuer atau jumlah pegawai yang akan naik pangkat, maka akan pengaruhnya itu akan berpengaruh dengan masa tunggu gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi misalnya akan terlambat gitu. Misalnya yang harusnya tahun ini reskuer A katakanlah, dia harusnya tahun ini atau semester 1 ini sudah bisa mengajukan naik pangkat, harus bisa sudah bisa melaksanakan uji kompetensi. Tapi karena kegiatan uji kompetensinya ini terbatas. Ya, karena yang saya bilang tadi terbatas, maka yang bersangkutan ini bisa terlambat ke tahun berikutnya.
1: Jadi ada penundaan penundaan kenaikan pangkatnya gitu.
2: Iya.
1: Oh.
2: Oleh karena itu pelaksanaan UKOM UKOM kenaikan jenjang reskuer di Basarnas Natuna ini itu adalah salah satu solusi, Bu. Jadi UKOM Basarnas ini yang biasanya kita laksanakan terpusat di Jakarta, kita bisa melaksanakannya di daerah-daerah.
1: Oh.
2: Ini di Indonesia tidak hanya di Natuna sih. Yang bersamaan di minggu ini aja ada di kantor Basarnas Medan, yang lalu di Jakarta sendiri di kantor Basarnas Jakarta, terus di Maumere sama di Makassar.
1: Oh.
2: Sebelumnya juga ada 15 kantor SAR yang melaksanakan uji kompetensi secara mandiri ini, secara apa namanya, di daerahnya sendiri.
1: Di daerah ya.
2: Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya dari Direktorat Bina Tenaga sebagai penjamin mutu dan Bapak Jumadi ini sebagai asesor hadir ke Natuna, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan UKOM ini di Natuna sendiri.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Ya, jadi untuk tahun ini aja kali pertama yang turun langsung ke daerah gitu, karena efisiensi tadi.
2: Betul.
1: Yang mempertimbangkan.
2: Betul.
1: Itu.
2: Yeah.
1: Kan diadakan serentak ini. Jadi dari pusat itu ke daerah-daerah berapa orang yang di ini, yang diutus dari pusat ini? Kalau di Natuna ini 2 orang ini aja atau masih ada yang lainnya?
2: Iya, jadi yang dari pusat hanya 2 orang. Saya sebagai penjamin mutu koordinator dan Bapak Jumadi sebagai koordinator asesor atau penguji. Nah, di kantor Basarnas Natuna ini untuk pengujinya juga dibantu oleh penguji-penguji yang dari kantor di sini sendiri.
1: Oh, gitu.
2: Jadi tidak sendiri sih, Pak Jumadi tidak sendiri. Ada 2 orang lagi dari sini. Jadi 3 orang untuk menguji peserta 21 orang tadi.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Apa saja materi yang diuji dalam uji kompetensi yang dilaksanakan di Basarnas ini? Silakan, Pak Jumadi.
3: Baik, Bu. Jadi untuk peningkatan untuk naik jenjang itu berbeda-beda kan.
1: Iya.
3: Kebetulan di Kansar Natuna atau Basarnas Natuna itu yang ada itu naik jenjang dari pemula ke terampil. Itu ada 11 orang. Kemudian yang dari terampil ke mahir ada 8. Jadi total kan 21 itu. Itu yang diuji berbeda-beda. Misalnya kemarin itu water dulu nih. Water itu walaupun sama materinya, tapi tingkat yang diuji ini, tingkat kesulitannya berbeda.
1: Misalnya
3: water nih, water untuk diterampil itu naik ke terampil yang diuji itu hanya mengoperasikan perahu karet, hanya berbentuk angka 8 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan teknik bawa korban, kemudian dia berenang lagi nanti. Kayak gitu aja. Kemudian berenangnya dipisah posisinya. Renangnya hanya jaraknya cuma 25 gitu kan. Tetapi kalau untuk mahir, yang dari terampil ke mahir, itu waternya dia ngoperasikan itu tingkat kesulitan berbeda lagi dia, karena di apa ya, bentuk angka 8 juga tetapi dengan modelnya berbeda gitu. Modelnya berbeda. Kemudian dia harus berenang juga langsung melakukan pertolongan terhadap korban, bawa naikkan korban ke perahu karet gitu kan. Tapi kalau di pemula kan tidak ada pengangkatan korban ke perahu karet. Nah, gitu tingkat kesulitannya lebih ditambah. Kemudian water ada hard high angle rescue teknik. Nah, di situ juga berbeda. Berbedanya di tingkat kesulitan pertolongannya. Jadi kalau yang pertama itu sama, yang diuji itu MAS, perbandingan, sistem perbandingan, itu yang naik ke terampil hanya diuji untuk sistem yang simple gitu, maksudnya yang ringan, yang gampang gitu kan. Nah, nanti untuk yang naik ke mahir, jenjang mahir, sistem perbandingan itu lebih di atasnya lagi. Jadi harus dibedakan gitu di situ. Tingkat kesulitannya. Kemudian ada teknik mandiri. Kalau untuk di jenjang pemula keterampil, dia latihan hanya untuk mandiri, skill pribadi. Jadi dia naik, kemudian dia turun sendiri gitu.
1: Lebih ke personal,
3: personal
1: ya.
3: Personal. Tetapi kalau untuk di mahir, dia naik, kemudian nanti dia ada obstacle, maksudnya ada gangguan, ada trouble di jalur, dia pindah jalur, dia turun lagi. Itu sebenarnya menggambarkan juga untuk sekalian pertolongan untuk orang lain sebenarnya, kalau seperti itu. Jadi turun, jadi tingkat kesulitan seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu materi jungle rescue.
1: Jungle ya?
3: Ya, yang ketiga jungle rescue itu yang di tingkat pemula keterampil itu hanya menghitung jarak, waktu kita perjalanan di hutan itu ya. Terus menuangkan titik koordinat ke dalam peta, kemudian kita membaca lokasi atau titik yang ada di peta itu dijadikan koordinat gitu kan. Karena itu hal yang berbeda. Kadang kan di kita itu kadang koordinatnya diketahui ya, tetapi kan di peta itu kita nggak tahu kan. Ada lagi di titik peta itu kita ketahui tapi koordinat kita nggak tahu. Itu yang dipelajari hanya jarak dan waktu. Kalau untuk di terampil, pemula keterampil. Kemudian kalau dari terampil ke mahir, dia lebih
1: tinggi lagi.
3: Ya, dia hitung selain jarak waktu, itu ditambahin lagi nanti menghitung search area. Jadi kalau di kita itu biasa orang hilang, misalnya bisa 1 hari, 2 hari, nah, itu nanti dia diharapkan mampu menentukan berdasarkan laporan kehilangan itu berapa hari. Habis itu dituangkan di dalam peta, dijadikan area pencarian yang akan dicari. Seperti itu termasuk menghitung jarak dan waktu, dan teknik pencariannya nanti itu akan mulai dirancang di situ.
1: Oh gitu.
3: Untuk jungle. Kemudian di jungle juga untuk yang mahir ditambahin dengan pengoperasian GPS. Nah, kenapa penting zaman sekarang GPS? Karena memang sesuai teknologi itu kan GPS itu memang sangat membantu, mempermudah. Kalau zaman dulu belum ada GPS dengan gampang gitu kan didapat. Memang kita mengandalkan manual gitu kan, menentukan koordinat itu di lapangan itu harus hanya berdasarkan peta dan kompas manual itu kan.
1: Tapi sekarang lebih canggih lagi.
3: Ya, sekarang kan udah ada GPS. Walaupun dengan zaman teknologi sekarang maju ada GPS, tetap manual pasti akan digunakan, karena tidak semua medan itu atau dengan kondisi cuaca itu GPS bisa berfungsi.
1: Oh gitu. Kalau berbicara tentang akuratnya, mana yang lebih akurat?
3: Sebenarnya lebih akurat yang digital GPS. Oh. Kalau ya, kalau yang pertama baterainya menjamin pada saat pengoperasian kita sudah disiapkan, jangan sampai baterainya lobet.
1: Ya, jadi ada plus minusnya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul. Kemudian kondisi di lapangan itu misalnya mendung ataupun mendung yang sifatnya benar-benar satelit tidak bisa terdetek ya di GPS. Atau memang hutannya lebat sekali, itu bisa jadi memang tidak tembus gitu kan. Jadi ada plus minus. Jadi dua-duanya memang di kita itu harus tetap kita gunakan,
1: tetap dikuasai.
3: Iya. Oh, okay. Kemudian yang berikutnya MFR, Medical First Responder. Memang Medical First Responder itu juga lanjutan, tetapi di kita itu pada saat latihan dasar SAR, semua disiplin ilmu SAR itu wajib di terima, ya akan diberikan, karena di kita itu kan di Indonesia sementara Basarnas itu kan rescuernya itu gado-gado, ya jadi istilahnya gado-gado, pertolongan di hutan iya juga, pertolongan di underwater dia kerjain
1: multi
3: juga,
1: talent,
3: iya,
1: ya?
3: Jadi kita belum sanggup memisahkan untuk tim di udara, ya di laut atau di darat itu belum sampai saat ini belum bisa kita karena keterbatasan. Jadi MFR itu sama di situ nanti yang di apa di tes itu CPR ya itu kompresi pijatan jantung luar itu kan itu karena memang dasar itu.
1: Ya basic.
3: Ya walaupun umum juga bisa tetapi kalau kita kan termasuk apa ya awam terlatih kita kan. Kecuali para medis berbeda kan itu udah hal biasa. Nah, kalau di kita kan itu CPR yang kita lakukan di situ, terapi oksigen, kemudian nanti di sana itu penanganan pemeriksaan fisik, ya, itu kemudian penanganan sumbatan jalan nafas, itu kan hal-hal dasar di keseharian. Nah, itu sebenarnya semua orang idealnya itu. Masyarakat umum juga itu harus idealnya memang harus dikuasai gitu kan. Enggak perlu harus sampai detail tetapi minimal itu paling penting gitu.
1: Setidaknya
3: kan.
1: Setidaknya untuk pertolongan pertama lah ya.
3: Kalau untuk yang keterampil naik keterampil ya bedanya hanya tidak ada terapi oksigen nah gitu. Dia melakukan pemindahan darurat gitu. Itu aja sih bedanya. Empat itu yang diuji sampai saat ini.
1: Oh iya, dari uji kompetensi udara, laut dan juga darat ini kayaknya menurut catatan saya tadi ya.
3: Ya, kalau di udara sih sebetulnya karena memang nanti toh pertolongan juga akan masuk ke laut juga kan.
1: Iya, nah, oh gitu.
3: Ada hubnya juga udah kayak combine gitu, gabungan.
1: Jadi intinya untuk uji kompetensi ini dia ilmu praktek langsung ya.
3: Iya,
1: betul. Oh, kalau SAR ini ilmu praktek gitu ya. Kalau biasanya kalau di instansi lain itu kan kalau uji kompetensi itu kadang-kadang bentuk
3: checklist
1: ilmu teori gitu.
3: Itu ada juga Ibu.
1: Jadi, ada juga.
3: Itu tetap wajib untuk tes untuk tertulis itu ilmu pengetahuan umum itu tetap.
1: Tetap.
3: Tapi kita menganggap itu bahwa sesuatu yang lumrah itu kan Bu ya. Nah, berbeda itu.
1: Baik, oh gitu ya. Jadi tadi kan praktek langsung di laut, di darat dan sebagainya. Iya. Kalau di daerah Natuna ini memungkinkan tidak untuk mempraktekkan semua itu. Biasanya yang kemarin dilaksanakan di mana saja? Di laut misalnya laut langsung gitu.
3: Oke,
1: kalau baik. Di darat di mana gitu?
3: Kalau yang hard itu Bu kebetulan kita laksanakan high angle rescue teknik itu kan ada tower tuh. Tapi minimal tower itu sudah menggambarkan kondisi di lapangan lah gitu kan. Sudah ada gitu kan. Jadi kita tidak harus menggunakan media pohon gitu buat media latihan buat tes gitu
1: tes
3: kan.
1: Itu.
3: Tapi dia turun naik sudah menggunakan pakai tower aja Bu.
1: Artinya di lokasi Basarnas sendiri aja.
3: Ada tower gitu. Kemudian jungle juga kita itu ada cukup di kantor karena memang kita tidak butuh halaman yang hutan atau yang luas terlalu luas nggak perlu karena kita istilahnya hanya simulasi. Ngambil simpel sampelnya saja kan
1: dari yang dilakukan kan kita sudah bisa menilai.
3: Betul.
1: Jadi kayak seolah-olah gitu kan ya, kalau baik untuk penyelamatannya ya. Baik, sudah 19 menit ya kita ngobrol. Ya. Baik, kita break dulu jenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Sepertinya ada yang bergabung ya. Kita break dulu pendengar, nanti kami akan sapa Anda setelah kami hadirkan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam dialog Rana Menyapa sesi kedua pagi ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Dialog Ranai Menyapa sesi kedua pagi ini. Kita berbicara tentang uji kompetensi rescuer kantor Basarnas Natuna ya. Kita masih bersama dua narasumber pagi ini, bersama Pak Nova Yuli Hidayat, penjamin mutu Direktorat Bina Tenaga Basarnas, dan juga Pak Jumadi, yaitu asesor Direktorat Bina Tenaga Basarnas. Baik, silakan waktu 30 menit ke depan kami siap untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita pagi ini di 0811 7033669, bisa telepon langsung atau bisa juga dengan mengirimkan pesan WA-nya di nomor yang sama di 0811 7033669. Bagi yang akan mengirimkan pesan WA-nya, Anda bisa cantumkan nama dan alamat. Baik, ada bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali.
2: Iya, sama Waalaikumsalam sama Ryan ya.
3: Iya, Bu Radia.
2: Oke, apa kabar Ryan, sehat?
3: Alhamdulillah dalam keadaan.
2: Oke, kita bersama bapak-bapak dari Basarnas Pusat ini, Bu Pak Ryan. Baik. Ya. Silakan pertanyaan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak narasumber ya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi untuk kerja dari Basarnas, di mana banyak kejadian di belakang beberapa hari yang lalu ya, baik itu di pantai maupun di pelau laut gitu. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah sudah ada tim SAR di tiap-tiap kecamatan gitu ya, yang di antara kita ini kan ada 17 kecamatan ya, di Natuna ini. Dan tadi ada uji kompetensi ya. Apa-apa yang diuji di dalam itu, Pak Narsumar ya, itu yang tolong diperjelas lagi tentang apa-apa yang diuji tadi. itu saja.
2: Oke, baik, makasih Ryan ya.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai apa-apa saja yang diuji tadi sudah diuraikan Pak ya, kalau tidak salah ada 5 item tadi, betul nggak? Lebih kurang ya. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama saja, Bung Ryan tadi, apakah sudah ada tim SAR yang dibentuk di setiap kecamatan? Ya, mengingat saat ini kita sering mendapat kabar banyak terjadi kecelakaan, terutama kecelakaan laut yang terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Natuna ini. Gimana? Silakan.
4: Oke, terima kasih Bapak Ryan. Baik, saya coba jawab yang pertama itu. Untuk Basarnas di setiap kecamatan memang sampai saat ini masih belum, Pak. Masih belum. Kami se-Indonesia hanya baru ada satu kantor pusat dan 43 kantor UPT, yaitu unit pelayanan teknisnya Basarnas. Kalau di daerah atau seperti di Natuna ini, familiarnya atau terkenalnya dengan kantor SAR Natuna atau kantor Basarnas Natuna. Dan itu biasanya setiap provinsi hanya ada satu kantor. Seperti Natuna, contoh di Natuna sendiri ada kantor Basarnas Natuna, dan di kantor Basarnas Natuna sendiri punya dua pos SAR. Itu istilahnya seperti apa ya, kepanjangan tangan atau cabangnya dari kantor SAR Natuna sendiri. Hanya ada dua, jadi di wilayah Natuna sendiri hanya di cover oleh tiga kantor Basarnas. Kalau nggak salah, koreksi jika saya ini kurang ini punya ya. Cuma kalau untuk Basarnas tim SAR setiap kecamatan atau setiap desa itu masih belum ke situ, karena pegawai kami atau tim Basarnas itu memang masih terbatas. Indonesia sendiri hanya ada berapa ribu pegawai gitu atau personil.
2: Jadi intinya keterbatasan personil gitu.
4: Betul, kita masih terbatas. Namun meskipun dengan keterbatasan itu, kami siap melayani jasa SAR atau pencarian dan pertolongan selama 24 jam setiap harinya. Jadi silakan saja laporkan jika ada kejadian kecelakaan di laut, di udara, atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus, silahkan laporkan saja ke Basarnas. Bisa langsung telepon di 115.
2: 115 call centernya ya?
4: Call centernya 115, silahkan, itu gratis. Kami siap melayani 24 jam untuk pelayanan SAR dari Basarnas.
2: Oke. Okay. Ya. Semoga sudah terjawab Bung Ryan ya. Untuk saat ini belum ada ditempatkan di setiap kecamatan karena di Basarnas sendiri keterbatasan personil ya untuk betul. Melakukan itu. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin tidak kita ambil yang intinya saja ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar padahal ya, tapi kita ambil intinya saja barangkali saja tadi ada ketinggalan. Silakan.
5: Baik. Pak Ryan, pertanyaannya untuk materi yang diujikan itu untuk sementara itu yang jenjang, karena kebetulan jenjangnya jenjang jabatan pemula keterampil dan terampil ke mahir. Jadi hanya dua itu. Jadi yang pertama itu medical first responder, itu sebenarnya pertolongan pertama aja, cuma lebih tinggi lagi, lebih tinggi dikit lah yang harus diberikan. Kemudian pertolongan di hutan, kemudian pertolongan di air, hanya untuk permukaan air, kita tidak lakukan untuk pertolongan di bawah air itu ada nanti tes tersendiri. Kemudian yang berikutnya lagi tadi tes tertulis ya, kemudian high angle rescue technique, itu pertolongan di ketinggiannya 4 gitu ya.
2: Oh gitu, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bung Ryan ya. Baik, barangkali saja ada yang ingin ditanyakan lagi, Bung Ryan bisa hubungi lagi ya, ataupun penelpon yang lainnya. Kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Baik, sepertinya ingin bergabung kembali. Coba kita sapa. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, sama Ryan tadi. Waalaikumsalam, sama siapa, di mana?
6: Dengan Dedi ini di Pengada.
2: Oh Dedi, baik Pak Dedi, silakan Pak Dedi.
6: Ya, yang ingin saya tanyakan ke Basarnas, bagaimana cara menangani orang asing yang membutuhkan bantuan Basarnas? Terus bahasanya ada nggak gitu loh. Kemudian yang kedua.
2: Tunggu Pak, orang asing ini maksudnya gimana?
6: Halo?
2: Oh iya, orang asing maksudnya ini gimana?
6: Orang asing yang membutuhkan bantuan Basarnas, mungkin kecelakaan laut, karena kita kan perbatasan nih.
2: Oh iya, kecelakaan laut, oke. Okay. Boleh tidak menghubungi Basarnas gitu ya?
6: Nah, terus bahasanya bagaimana? Ada nggak juru bahasanya? Gitu.
2: Oh, juru bahasa.
6: Terus penanganannya logikanya gimana gitu? Asesmennya itu macam mana? Ada nggak?
2: Oke. Okay.
6: Kemudian apa sih bedanya Basarnas dengan Coast Guard? Ya kan?
2: Dengan
7: Coast Guard.
2: Coast Guard. Ya. Oh.
6: Ya. Kemudian ada pertanyaan lucu ini.
2: Iya, silakan.
6: Penanganan awal apabila ada seseorang yang pingsan membutuhkan bantuan napas buatan. Cewek cantik lagi, bagaimana itu kira-kira? Oh. Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Memang lucu ya. Enggak ditolong, ini berurusan dengan nyawa. Kemudian ditolong, takut pula ngamuk suaminya nanti. Gimana untuk pertanyaan pertama? Bagaimana menangani orang asing yang membutuhkan pertolongan? Bisa tidak menghubungi SAR atau untuk bahasanya gimana? Translate bahasanya gimana? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi memang pertolongan SAR ini di Indonesia atau secara universal, siapapun boleh minta tolong kepada Basarnas untuk apa namanya pertanyaan tadi seperti bahasa atau asesmen pertamanya itu bagaimana itu kami sudah ada SOP-nya, kami sudah ada apa namanya ya. Polanya ya dari setiap laporan-laporan yang masuk ke kami. Contoh misalnya di Natuna ini kan memang pelayaran alur pelayaran internasional. Sering mungkin ada kapal yang mengalami trouble di tengah laut atau apa. Jadi biasanya untuk teknisnya itu kapal itu kan setiap kapal memiliki IPEP. IPEP itu bisa memancarkan sinyal distress. Nah, dari sinyal distress itu dari pancaran itu kita tangkap dari satelit. Lalu satelit itu memancarkan ke setiap setiap LUT kantor SAR Basarnas. Jadi Basarnas kami yang di pusat itu menerima sinyal distress dari kapal yang bermasalah ini. Kemudian kita teruskan. Ini kita cross check lagi ke kapalnya. Jadi jika kapalnya itu memang kapal yang terregistrasi resmi, itu pasti ada ininya. Call sign-nya, terus data-data kapalnya, agen kapalnya itu sudah ada. Jadi misalnya memang sudah terkonfirmasi kapal ini mengalami masalah, kita akan teruskan ke pos-pos Basarnas atau kantor-kantor Basarnas terdekat dari titik lokasi yang dikirimkan dari kapal itu. Untuk bahasa, kami sudah bisa menerima bahasa Inggris, sudah biasa itu.
2: Bahasa internasional
4: kan sudah ada.
2: Tapi kalau kapalnya tidak resmi gitu gimana? Apakah ditangani juga?
4: Kita tetap tangani.
2: Tetap.
4: Iya, kita tetap cari. Nah, kita kan sebelum melaksanakan penyelamatan, sebelum kita datang ke lokasi kejadian itu, kan kami harus cross check dulu apakah kejadian ini benar-benar terjadi atau hanya fake ya. Kan sekarang kan banyak laporan-laporan fake seperti itu. Atau misalnya sering kejadian IPEP atau pemancar sinyal bahaya atau sinyal distress itu terpancar, namun setelah kita cross check memang sinyalnya ada tapi kapalnya nggak ada. Itu sering kejadian. Atau mungkin kapalnya baik-baik saja, sinyal itu kepencet atau tiba-tiba hidup mancar. Setelah kita cross check ternyata kapal tersebut tidak ada masalah gitu. Sering seperti itu.
2: Kayak di prank gitu nggak?
4: Oh ya, bisa jadi.
2: Wah, kasihan Basarnas udah mati-matian menyelamatkan, akhirnya dikerjain. Jadi intinya, resmi tidak resmi itu bukan tidak jadi masalah bagi Basarnas. Basarnas ini adalah bentuk pertolongan ya. Betul. Mungkin kalau resmi tidak resmi ada lagi pihak lain yang mengurus masalah itu ya. Betul. Satu lagi pertanyaannya kenapa silahkan.
5: Boleh saya tambahin? Kayaknya agak banyak pertanyaan tadi Pak Deddy ya.
2: Iya, tiga
5: mungkin,
2: tadi.
5: Ya. Saya cuma mungkin nambahan terkait mungkin maksud Pak Deddy juga yang saya tangkap itu kesiapan personil yang ada di kantor-kantor itu. Apa ada juru bahasa khusus gitu kan. Tapi yang bisa saya sampaikan memang di kantor SAR sendiri, kantor SAR bukan cuma di Natuna, dimanapun seluruh Indonesia, memang kita sampai saat ini tidak ada penerimaan khusus untuk yang bisa berbahasa asing memang. Tetapi biasanya di kita itu, apalagi dengan sekarang penerimaan baru, anggota baru, terus kita bisa persiapkan memang siapa yang bisa berbahasa Inggris. Kalaupun tidak, biasanya kita menerima laporan, kita yang penting bisa berbahasanya simpel saja gitu. Misal mengarahkan, menentukan koordinatnya, nanyakan gitu. Kemudian kondisi korbannya seperti apa. Minimal komunikasi simpel bisa kita laksanakan sampai saat ini.
2: Tidak bisa aktif ya pasif. Betul. Ya pasif pun ini ya.
5: Betul. Okay, terus yang kedua, kita bisa memang tidak disalahkan. Kita begitu ada operasi SAR, tahu tiba-tiba kapal itu memang membutuhkan untuk juru bahasa. Bisa kita minta bantuan dari Pemda atau stakeholder yang lain yang bisa berbahasa untuk membantu kita. Itu bisa kita laksanakan. Mungkin cuman sampai saat ini belum pernah, itu berarti untuk sementara berarti masih bisa kita handle. Kemudian terkait dengan tadi apa perbedaan dengan Coast Guard dan Basarnas ya?
2: Iya,
5: itu sebetulnya secara undang-undang itu memang perbedaannya di situ, kita diberikan amanat, kita yang mengkoordinir pada pelaksanaan operasi SAR gitu ya. Tetapi kemampuan nolong, saya juga yakin bahwa Coast Guard juga dibekali dengan cara menolong gitu kan. Kalau ada korban, cara nolong saya yakin juga sama itu ya Bu ya. Tapi perbedaannya di undang-undangnya bahwa kita sebagai koordinatornya gitu Bu ya. Kalau pada saat operasi SAR besar Bu ya. Jadi bedanya hanya di situ sih sebenarnya.
2: Iya.
5: Bukan nggak bisa, saya yakin di TNI Polri atau yang lain juga sama bisa nolong Bu ya. Kemudian pertanyaan cantik tadi lucu, agak lucu kata Pak Deddy kan. Itu sebetulnya jadi begini. Zaman dulu kalau orang henti nafas ya, itu dengan nafas buatan Bu ya. Mungkin kita sering nonton di YouTube dan di film-film itu kan. Kalau cantik ya mungkin lebih bersemangat kalau laki-lakinya Bu ya. Jadi kalau dulu memang kita itu boleh mulut ke mulut gitu kan. Tetapi sekarang kita itu tidak dianjurkan mulut ke mulut Bu ya. Harus ada perantaranya. Pakai BVM.
2: Sudah ada alatnya ya.
5: Ya, jadi ada apa rescue buoy device itu minimal. Jadi prosedur resmi seperti itu.
2: Oh ya, jadi tidak dianjurkan lagi ya, Pak ya?
5: Tidak dianjurkan mulut ke mulut.
2: Karena seiring dengan perkembangan zaman, kalau dulu-dulu ya masih terbatas alat-alatnya kan. Nah, jadi nggak ada alasan nih Pak Dedi.
5: Jangan khawatir gitu kan, nanti suaminya marah gitu.
2: Jadi kalau Pak Dedi menemukan cewek cantik pingsan, gak ada alasan Pak Dedi mau bikin napas buatan ya, harus hubungi Basarnas karena udah ada alat khususnya. Baik, ada lagi yang bergabung, coba kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Pak Supri ya?
7: Iya, iya.
2: Oke, silakan Pak Supri.
7: Ini saya tanya kepada narasumber. Ini umpamanya kalau ada bencana seperti di hutan atau di laut, itu Basarnas atau BPBD yang terjun, apakah bergabung itu kan? Kedua, pertanyaan berikutnya, kalau ada kehilangan sudah beberapa hari itu, arti kata terlambat melapor lah, apakah tim SAR tetap segera turun ke lapangan? Dan ketiga, selama Basarnas Natuna, apa suka dan duka? Masih assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, untuk pertolongan di darat maupun di laut, apakah kita bisa menghubungi Basarnas atau BPBD atau bisa kedua-duanya? Yang keduanya, apakah apa tadi ya? Ceceran ini. Kita jawab yang itu dulu ya.
5: Baik.
2: Gimana? Coba.
5: Baik Ibu. Pak Supri, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya. Jadi sebetulnya kalau itu bencana, bencana di hutan berarti kan istilahnya longsor, itu termasuk bencana berarti mengakibatkan
4: bencana alam.
5: Ya, di situ ada pekerja misalnya atau kegiatan yang lain, itu judulnya bencana. Tetapi berbeda kalau orang hilang aja gitu kan, itu bukan bencana. Tetapi pada konteks dasarnya itu ada orang yang harus ditolong. Tapi

0: kontaknya kita, silakan lapor ke BPBD juga, karena nanti BPBD juga akan berkomunikasi juga dengan kita pasti, karena selama ini antara BPBD, Basarnas dan stakeholder yang lain rata-rata memang sudah terjalin hubungan yang baik. Jadi kita dapat info kalau memang kita ngerasa kurang atau bukan bagian kita, kita sampaikan ke instansi yang lain gitu. Intinya bedanya BPBD itu bencana judulnya, tapi kalau hanya sekedar hilang kecelakaan, kecelakaan itu masuknya di kita.
1: Kalau kayak kecelakaan di laut gitu ya?
0: Ya di laut juga.
1: Oh sama. Iya. Baik, ini apakah jika terlambat melapor orang hilang,
0: oh, iya,
1: terlambat
0: beberapa
1: ini,
0: hari,
1: ya. Iya beberapa hari, apakah bisa menghubungi pihak SAR gitu? Itu
0: jadi,
1: pertanyaan keduanya.
0: Ya, jadi kita itu sebetulnya walaupun itu laporannya itu udah 3 hari, 4 hari hilang, itu tetap kita tanggapi, tetap kita lakukan pencarian. Karena sesuai prosedur, kita itu menerima laporan dan melaksanakan operasi lanjutan penanganannya itu 1 minggu ke belakang. Satu minggu ke depan.
1: Iya.
0: Jadi bukan dari orang hilangnya misal udah 3 hari baru udah kita hitung 3, tidak. Tapi kita melaksanakan 7 hari ke depannya lagi. Boleh, tetapi dengan catatan itu efektif atau tidak, itu nanti kita kaji berdasarkan dengan kondisi di lapangan. Jadi bukan berarti udah 6 hari hilang lapor hari ke-7 kita lapor ke Basarnas. Dan di kita begitu terima laporan hari ke-7, kita mulai hari pertama pencarian, berarti 7 hari ke depan kita laksanakan.
1: Jadi aturan untuk melapor itu misalnya ada yang hilang di laut, ya, berapa jam baru kita boleh memvonis itu bahwa hilang dan layak untuk dilapor gitu, ada aturannya seperti itu?
0: Baik, itu itulah bedanya kita dengan kepolisian. Kalau kepolisian itu 1 kali 24 jam,
1: ya.
0: Kalau di Basarnas tidak ada istilah 1 kali 24 jam. Begitu dilaporkan, dipastikan A1 kondisi orang kecelakaan, sudah harus kita laksanakan. Jadi tidak harus nunggu 24 jam. Ataupun
1: gitu.
0: di hutan juga sama, tidak harus kita tunggu 1 kali 24 jam. Karena di hutan itu berbeda dengan di kota. Di hutan itu tempat yang berbahaya. Dalam 15 menit orang di luar dari kebiasaannya, bisa saja dia sudah kecelakaan, jatuh, kepleset, kena apa ya, penyakit yang lain.
1: Pokoknya kalau keluarga korban merasa ada yang ganjal, merasa itu hilang, boleh langsung hubungi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Dan untuk pencarian itu ada tidak batas waktunya? Misalnya ditangani SAR ini berapa hari? Ya. 1 minggu atau berapa gitu?
0: Ya itu tadi. Jadi kita itu menangani semua kecelakaan itu 1 minggu.
1: 1 minggu.
0: Itu kalau kita anggap pencarian hari ke-7 itu masih dianggap produktif, ada kemungkinan untuk diketemukan
1: bisa,
0: dengan tanda-tanda bisa kita perpanjang.
1: Nanti fleksibel aja ya.
0: Fleksibel.
1: Tergantung kondisi.
0: Ya. Satu lagi pemahamannya. Baik. Jadi di kita itu kalau kita yang menentukan perpanjangannya. Tetapi kalau kita sudah memutuskan bahwa 1 minggu itu sudah maksimal dan tidak ada kemungkinan untuk diketemukan, pihak keluarga, pihak persuan minta diperpanjang, itu jadi tanggung jawabnya yang meminta.
1: Bisa.
2: Secara biaya maksudnya.
0: Ya, secara biaya.
1: Secara biaya.
0: Ya, karena di kita itu sudah dibuat organisasi, dibentuk organisasi bahwa memutuskan, memulai dan mengakhiri operasi SAR itu dari kita. Begitu kita sudah tutup hari ke-7 dan tidak ada kemungkinan untuk diketemukan, tetapi pihak keluarga, kemudian perusahaan meminta kita melaksanakan operasi lanjutan, itu akan menjadi tanggung jawabnya yang meminta.
1: Oh gitu.
0: Itu bedanya di situ.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Dengan apa, operasi yang wajib dengan yang tambahan gitu ya.
0: Oh, yang
1: wajibnya 7
0: ya,
1: hari
0: betul.
1: Gitu kan. Berbicara biaya tadi, kalau menghubungi pihak ada biayanya berapa?
2: Oh, tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Kami
1: kecuali
2: gratis.
1: Yang tambahan
2: ya,
1: tadi
2: ya,
1: bukan
2: ya,
1: gitu.
0: Itu
1: oh, beda
0: aja,
1: lagi.
0: Tambahan,
1: oh.
0: Ya.
1: Oh gitu.
2: Mungkin saya tambahkan ya, karena di 7 hari itu dari yang kami laksanakan operasi SAR itu memang benar-benar gratis. Itu itu memang layanan-layanan dari kami Basarnas, dari negara untuk seluruh rakyat
0: wilayah
2: ya, seluruh wilayah Indonesia. Siapapun, baik itu WNI atau WNA, akan kami laksanakan selama 7 hari. Tapi misalnya di hari ketiga, di hari kedua atau bahkan hari pertama sudah ditemukan, ya kita tutup, kita selesaikan seperti itu.
1: Tergantung kondisi lah ya.
2: Betul.
1: Oh, yang jelas
2: itu
1: maksimalnya 7 hari.
2: Maksimal 7 hari.
1: Oke. Baik, ada pertanyaan ketiga tadi kalau tidak salah, gimana Pak suka duka di Natuna?
0: Oh iya. Ya,
1: silakan.
0: Ya. Mungkin kalau saya kebetulan Bapak ya. Pak Supri, kalau saya kebetulan di rescuer memang

0: dari awal saya masuk itu sampai sekarang saya jabatannya rescuer, jadi kerjanya di lapangan. Sebetulnya suka duka juga gimana ya, saya juga tidak bisa menggambar ke secara itu ya, karena memang itu setiap orang berbeda ya. Kalau saya sendiri mungkin menurut saya yang tergambarkan sampai saat ini, sampai 23 tahun kerja ini, kayaknya belum ada sifatnya terlalu ekstrim gitu, karena itu masih di yang terbayang di pikiran saya itu bahwa itu sesuatu yang tidak ada apa ya, di luar dari kendali dan rencana yang biasa dilaksanakan. Kalau untuk saya sendiri Wak ya, karena setiap orang berbeda-beda punya pengalaman, orang yang tidak punya, tidak hobi, kemudian berbeda dengan kita yang punya hobi misalnya gitu, di lapangan gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ini, karena saya mewakili saya sendiri Wak ya, Supriya.
1: Kalau Pak Nopo sendiri gimana?
2: Suka duka saya pengalaman, kebetulan juga
1: kesannya gimana maksudnya?
2: Ya, pengalaman di Basarnas sudah 15 tahun, ya 15 tahun berjalan. Ya betul apa yang seperti Pak Juma dibilang, memang ada suka ada dukanya gitu, apalagi di pengalaman operasi SAR ya. Ya pada saat operasi SAR, mungkin kita pernah operasi SAR di tengah laut atau di pulau terpencil gitu ya. Pada saat melaksanakan mungkin kita ngerasanya wah ini berat banget, tapi setelah itu kita jadi kenangan yang indah gitu, bisa sampai nanti gitu. Wah saya pernah itu melaksanakan penyelamatan di Gunung Semeru gitu. Saya pernah contoh di Gunung Semeru gitu. Mungkin pada saat di hari H kegiatan mungkin saya ngerasanya wah saya capek saya, tapi kan kita tetap harus profesional ya. Namun setelah itu jika korban telah dievakuasi atau dilaksanakan, itu ada
1: kepuasan,
2: ada kepuasan tersendiri sih betul. Dan kenangannya pasti akan dikenang gitu selamanya. Itu aja sih.
1: Ada enggak sih peristiwa yang ditangani yang sangat berkesan selama perjalanan karirnya di Basarnas ini? Kejadian apa yang paling ini, kebakaran di laut atau di hutan atau gimana, ada tidak?
0: Mungkin yang gimana Bu ya, saya memilih itu susah memilihkan yang mana gitu. Tapi minimal seperti operasi SAR RRC ya, itu kan sifatnya karena operasi itu termasuk operasi yang paling besar jumlah korban dan durasinya paling lama, dan dari segi dukungan stakeholder di sekitar lokasi posko itu memang betul-betul luar biasa itu. Kalau masalah pekerjaan sendiri sebetulnya udah biasa Bu ya, tetapi ya itu tadi dukungan dan orang-orang dari sekitar itu termasuk luar biasa pada saat itu, AirAsia itu kan.
1: AirAsia ya.
0: Seperti gempa Padang dulu tahun 2007 kalau gak salah ya, 2007 atau 2008 kalau gak salah itu. Mungkin karena sebelum-sebelumnya belum pernah penanganan selain di Jogja itu kan, ini di daerah Sumatera itu kondisi kita masih punya keterbatasan peralatan begitu, sampai tim-tim luar datang gitu kan, peralatan yang lebih baik dari kita. Ya mungkin hanya pengalaman seperti itu aja sih sebenarnya. Itu sebetulnya untuk motivasi kita ke depannya, jadi kan bahan cerita aja tadi.
1: Iya. Kalau Pak Novo sendiri ada tidak yang pengalaman yang paling berkesan selama di Basarnas ini?
2: Paling berkesan sih itu tadi, saya pernah ikut operasi SAR, dalam operasi SAR pencarian WNA hilang. WNA itu dari Swiss, saya ingat tahun 2016 di Gunung Semeru. Nah pada saat itu berkesannya sih pas bulan puasa. Cuma kita turut bersedih juga ya, karena sampai saat ini korban tersebut atau WNA tersebut kita nyatakan hilang karena belum ketemu. Jadi kita sudah, kalau nggak salah sudah 3 minggu kalau nggak salah di Gunung Semeru waktu itu. Jadi sudah lewat 7 hari Bu. Iya betul, dan 7 hari setelah kita evaluasi dari pihak keluarga, dari pihak apalagi ini WNA ya, WNA kan urusannya itu lebih banyak lah, dari kedubes, dari ini gitu kan. Akhirnya kita perpanjang sampai akhirnya kita nyatakan memang korban hilang gitu. Paling berkesan sih mungkin ini salah sepanjang ini di Basarnas sejauh ini gitu.
1: Semangat terus mengabdi ya, para pahlawan ini, tim penyelamat pertolongan ini, baik udara, laut ataupun darat. Waktu kita ada lebih kurang 5 menit lagi. Nah, kita kembali ke topik kita, uji kompetensi rescuer kantor Basarnas Natuna. Sebagai closing statementnya, barangkali saja ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan uji kompetensi yang telah dilaksanakan. Silakan, siapa dulu?
2: Oke,
1: Pak Nova, silakan.
2: Ya. Baik, harapan kami ya dengan dilaksanakannya uji kompetensi untuk rescuer Basarnas Natuna ini akan bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman rescuer di sini. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan pelayanan SAR di wilayah Natuna ini.
1: Iya. Yeah.
2: Itu saja, semoga rescuer-rescuer di sini juga terus meningkatkan dan mempertahankan kemampuannya dan kompetensinya. Mungkin itu saja.
1: Baik, silakan Pak Jumadi.
0: Baik, Ibu. Jadi mungkin kalau saya harapan ke depannya itu buat uji kompetensi ke depannya itu kita perbanyak lagi materi yang akan kita uji. Karena untuk sampai saat ini kan kita rasa itu sebetulnya masih sedikit gambaran yang bisa kita laksanakan dari sekian banyak disiplin ilmu yang harus dilaksanakan di operasi sebenarnya. Jadi kedepannya harapannya akan lebih banyak lagi materi yang akan kita uji.
1: Oh gitu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Nova, Pak Jumadi.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: sama-sama
1: informasi yang kita bagikan pagi ini bermanfaat untuk semua pendengar kita seluruh Indonesia ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu dialog interaktif Rana yang menyapa sesi kedua untuk pagi ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
3: Demikian dialog interaktif Rana yang menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Ranai.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 rupiah. Teh manis dingin 5 rupiah. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, berdengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 9.19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami. Dan berdengar di Halo RRI ini, kami undang Anda, kami ajak Anda untuk ya menyampaikan hal-hal apapun, sekecil apapun di sekitar Anda yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di Halo RRI ini. Mungkin saja sekelumit informasi, sekecil informasi apapun yang Anda sampaikan, mudah-mudahan saja akan ada manfaatnya untuk bersama. Dan kalaupun memang harus ada tindak lanjut atau respon dari stakeholder yang ada, mudah-mudahan saja akan segera ditanggapi dan akan segera mendapat jawaban untuk itu dan solusi yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Baik, pendengar, silakan Anda bisa bersama kami di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda bisa bersama kami di 0811 703 3669. Kami nantikan Anda yang ingin bersama kami hingga jalan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan tetaplah bersama kami.
2: rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional.

7 menit waktu Indonesia Barat, khususnya kaum Adam, karena siang nanti kita akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi berehat dulu, break dulu, dan kemungkin sore akan kembali melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan Anda yang mungkin sempat tertunda. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0811 703 3669 di Halo hari ini. Silakan, kami undang Anda. Sekecil informasi, sekecil apapun informasi Anda berikan, yang Anda sampaikan, yang Anda utarakan di Halo RRI ini, mudah-mudahan saja ada manfaat dan akan ada tindak lanjut dari stakeholder yang ada. Baik, kami undang kembali di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, kami undang Anda di nomor telepon yang bisa Anda hubungi, 0811 703 3669. Baik, jika belum ada yang ingin bersama, kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu yang mungkin saja dapat menjadi teman Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.

Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, ya, cuaca di luar lumayan terik ya, dan ada renyah-renyah janas. Kalau ngamare deh besumbeng ya. Jadi besumbengnya kalau ya orang dulu-dulu ini entah mitos atau fakta ya. Jadi enggak boleh daunnya sama atau bunganya sama besumbeng ya. Harus beda-beda. Nah, jadi sumbengnya kalau misalnya aku pakai doni, nah aku ke doni dia boleh sama. Nah, takut cacok lah andu janas. Saya pun dik paham kayak bokoh andu janas ya. Yang penting ya kalau hujan panas ngeri-ngeri sedap nak berjalan. Tadi ada sempat hujan panas ya kalau siang, tapi kalau malam tak ada hujan panas. Kalau malam hujan-hujan saja ya. Jadi sempat ada kawan saya ajak keluar. Keluar yuk ngopi. Saya tak berani keluar hujan panas. Mana cerita jam 8 malam ada hujan panas ya. Tapi lah kelakar kawan-kawan. Baik, silakan pendengar ada yang bersama kami di 0811 7033669. Dan untuk yang nak membakar lahan karena nak pulang cepat, pastikan ya, pastikan apinya betul-betul padam. Ya, disiram bila perlu. Nah, kalau sudah betul-betul padam, bolehlah balik karena buru-buru nak solat Jumat. Jadi api panduk asih mumut tinggal ya, selai dua lai daun saja kalau dia nak berjangkit bisa jadi ya. Jadi untuk itu pastikan kalau betul-betul padam silakanlah balik agar tidak melarat.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Supri.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, Pak Supri. Apa cerita nak dibuat ke pagi ni?
4: Oh, boleh tanya-tanya macam mana teringat gak luas ya. Mitos. Ada hujan nak dia telinga
3: kan. Ada sumbeng.
4: Nah, gue pakai sungguh atau pakai payung nak tu. Baik. Dia dah demi yang cacok ni tu. Cacok tak imbang tu tuan seangin. Menyai.
3: Oh, tengah panas siram hujan kan?
4: Rinyai-rinyai dia.
3: Badan kita tengah panas siram hujan ya pasti demam lah kan.
4: Halo, Bang Asfariz.
3: Dikaitkan pula dengan hujanas. Baik.
4: Silakan, piwang, Pak Supri. Piwang, ya. Piwang suara Pak Supri.
3: Siap. Apa cerita tidak dibuat Pak Supri?
4: Dia dianggap berita begini.
3: Nah, kira-kira menurut Pak Supri apa yang kira-kira yang nak boleh juga jadi perhatian kita bersama atau apa ya terkait di sekitar sekeliling. Ya. Kalau jalan
4: mendunak.
3: Kalau jalan ke Penagi, kalau jalan Penagi yang langlek sehari-hari ya sudahlah berlubang gitu kan, tahan-tahan dia lah kan, yang biasa laju bisa lambat. Hati-hati sok tokok patah.
4: Hati-hati
3: sok tokok patah.
4: Itu dinas PU tuh ya, dinas terkait.
3: Ya, katanya jalan provinsi, katanya jalan provinsi ya, Pak Supri. Itu bukan kewenangan.
4: Masih gitu Mas Prizan.
3: Jalan provinsi ya.
4: Ya, jangan pajak kita bayar terus, tapi jalan harus perhatikan dua kali kena ban pecah. Pajak kena gitu. Nah,
3: Niau dia. Dulu sempat juga swadaya masyarakat ya tambah-tambah lolo kan, tapi kan pecah lagi. Kan?
4: Tambah-tambah lolo. Daripada lubang ya benar-benar ya. Gitu Mas Prizan, tapi ya. Kan pemerintah harus melek sikit ke tukang kan.
3: Ya, padahal jalan kan, ya, termasuk ya pital jalan vital juga di situ untuk
4: penagi. Penagi lebih parah Pak Riza.
3: Komoditi
4: kami di bongkar muat
3: gitu. Harus
4: kadang-kadang
3: harus barang
4: kaca, padahal itu bukan kami yang mecahkan, kadang-kadang
3: di jalan
4: bongkar muat. hotel serapi-rapi mungkin. Ada supir yang membawa barang orang kan pernah kejadian kami potongin sampai 4 juta kan.
3: Ada komplain.
4: Tapi mereka kami saya langsung datang ke tokonya itu, Bu, saya bilang, itu kesalahan bukan pada kami, sedangkan kami sudah lebih hati-hati. Mungkin yang bawa barang itu ya kan. Di sini supaya didengar oleh pemerintah juga nih. Masalah ini ya.
3: Padahal dari jembatan
4: jalan-jalan utama jalan Penanggi itu. Ya.
3: Dari jembatan itu
4: jalan utama. Artinya katakan kami lewat Pangkalan kan kadang-kadang dikasih kadang-kadang tidak buka portal kan itu. Tapi lebihan utama itu jalan lagi ke Pering itu memang bukan rusak lagi Bang Sparizan. Istilah kata orang ambo unyai lalu.
3: Pak Supri, Pak Supri.
4: Iya,
3: Padahal dari jembatan itu ke Penagi itu tidak terlalu jauh juga. Berapa kilo kira-kira, Bang? Ada 1 kilo lebih.
4: Itu kurang lebih kalau dari Penagi sampai ke Pering itu ada 2 kilo.
3: Yang jembatan yang hancur kan dari jembatan kan? Dari jembatan besar kan ke Penaginya?
4: Enggak, jalannya ini. Jalannya Pak Parizan. Sudah lewat ujung landasan itu ujung mangrove tuh bawa ke jembatan
3: jembatan besar
4: satu Pering.
3: jembatan satu Pering
4: itu itu yang betul-betul hancur
3: parah.
4: Itu kan boleh tanya sama pengunjung-pengunjung untuk sunset sore-sore itu kan anak-anak muda ya kan itu mereka tuh pun selalu mengeluh masalah jalan Pak Pariza. Iya, kadang-kadang mereka hanya tambah-tambah sampai pakai minyak sama satu lori isi-isi pakai tanah liat.
3: Itu pakai semen. Ya,
4: tapi seberapa lama sih kan itu?
3: Pecah sudah.
4: Tidak. Ya. Lebih ini kan dinas PU diperhatikan karena itu termasuk jalan utama.
3: Iya.
4: Dan permasalahan bagi kami bongkar muat itu untuk membawa barang-barang orang.
3: Iya.
4: Pernah satu kali satu pickup itu mungkin overload kelebihan muatan. Gula yang 50 kilo bosir, geletak jalan. Tapi saya enggak ada niat untuk beri. Saya kejar supirnya itu, gula kamu jatuh sebelah kan? Ambil. Nah, ya kan? Balik belakang. Nah, ini karena jalannya itu tak itu.
3: Yeah.
4: Itu kedua, mereka pun enggak overload lebih daripada muatan. Tapi kalau jatuh halaman rumah saya barusan nyap-nyap deh.
3: Saya pun.
4: Makanya di arah masyaallah ini.
3: Bukan itu. Gurau aja.
4: Nah, itulah gurau pemirsa. Masukkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supri ya. Jalan di Pering ke Penagi dari jembatan ya, jembatan satu, jembatan besar itu ke Penagi itu luar binasa juga. Padahal itu adalah poros utama untuk bongkar muat barang ya, terutama bongkar ya. Jadi kalau bawa barang-barang yang agak riskan, kaca segala macam ya. Jadi bisa saja kena geser sedikit, retak, pecah ya. Jadi mudah-mudahan saja mendapat respon balik. Konon kabarnya itu jalan provinsi ya. Jadi mudah-mudahan saja ada support lah dari Pak Dewan kita yang di provinsi ya, entah penganggaran dari mana, biar jalan tuh bisa rapi juga. Karena dari dan ke Penagi ya, di samping menggunakan jalan lanut, kita tahu jalan lanut adalah militer ya, bisa saja suatu waktu untuk kepentingan militer akses jalan tidak bisa lewat atau apa, tapi sudah ada jalan kita yang sewaktu-waktu kita bisa lewati ya, sayang ya hancur lebur seperti itu. Baik, apa dengar? Masih bersama kami di Halo RRI. Menemani Anda kembali ada lagu-lagu berikut dan selamat pagi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pak Supri, terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi ini dan pendengar-pendengar yang lain yang belum sempat berinteraksi. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
3: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
3: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
4: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
0: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat.
1: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranais, pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog luar studio dengan topik menjaga tunas bangsa di wilayah 3T dengan presenter Yus Pianti.
2: Karena kalau kita berbicara tantangan hari ini, tak bisa kita pungkiri, memang tantangan terbesar itu adalah anggaran. Ya. Karena setiap pergerakan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan, tidak cukup dengan sumber daya manusianya yang bagus, tetapi tidak didukung oleh hal yang lain, termasuk anggaran yang bagus. Perubahan stigma ini terjadi di masyarakat kita. Dulu para pejuang kita dengan bambu runcing mereka bisa memerdekakan bangsa ini. Hari ini kalau kita berbicara seperti dulu, mampu tidak kita yang sekarang akan berbuat seperti itu. Bagaimana tantangan-tantangan yang ada ini tidak mengecilkan hati kita untuk tetap berbuat untuk daerah dan bangsa ini. Itu yang penting yang kita tanamkan.
3: Seperti yang saya sampaikan tadi, ada pesan baik yang di zaman perjuangan, jangan tanyakan apa yang bangsamu berikan pada dirimu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada bangsamu. Ini penting, pesan ini harus kita sampaikan kepada generasi kapanpun. Karena apabila generasi muda di era manapun, mereka bisa menyerap pesan ini dengan baik, maka mereka akan berbuat sebaik mungkin untuk bangsa.
4: Salah satu tantangan yang mungkin menjadi hambatan dalam kegiatan-kegiatan adalah anggaran yang saat ini bisa dikategorikan memang minim ya. Nah, ada nggak gagasan atau juga mungkin produk-produk ke depan yang mungkin ingin dilakukan KNPI sendiri, mungkin untuk satu hal yang sederhana gitu, tanpa budget biaya yang tinggi, agar tujuan-tujuan dari KNPI dalam meningkatkan kemampuan pemuda, terutama berada di daerah 3T ini bisa terlaksana di Natuna.
2: Hari ini seperti yang disampaikan tadi, karena kita sudah diberikan salah satu kemudahan oleh pemerintah, yaitu dengan jaringan internet yang bagus, sampai ke daerah terluar, sampai ke daerah terdepan. Maka hari ini salah satu yang kita lakukan adalah memanfaatkan jaringan media sosial. Maka di situ kita berperan dengan berbagai macam edukasi dan pesan-pesan positif yang kita sampaikan kepada generasi kita, khususnya yang berada di daerah terdepan dan di luar.
4: Ya, Pak, ya. Baik, kita ke Pak Tomo kembali, Pak. Untuk SMA, SMK ini kan tersebar ya di beberapa kecamatan di daerah, khususnya mungkin ada daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah terjauh, Pak. Dan para pendidikan ini kan nggak jauh juga dari guru-guru atau tenaga pendidik. Seberapa merata kan gitu? Dinas Pendidikan Provinsi itu menyediakan ya guru-guru yang mumpuni, khususnya bagi daerah-daerah atau sekolah yang berada di perbatasan atau jauh ya dari pusat kota. Tapi ini tantangannya luar biasa nih, Pak. Ada guru yang harus jauh pakai motor atau pompong yang mungkin ya dalam keadaan cuaca yang ekstrim itu bisa membahayakan atau memiliki resiko tersendiri ya bagi pribadinya gitu. Dan mungkin ada yang enggan juga ketika dia ditempatkan di sana untuk sementara minta kembali atau juga mungkin nggak mau ditempatkan di tempat itu. Nah, bagaimana nih, Pak, menyikapi hal tersebut agar seluruh pemuda kan juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan gitu.
5: Jadi memang selain tantangan digitalisasi yang tadi disampaikan Bang Haryadi, ini menjadi tantangan kita bersama. Ini juga menjadi tugas kita sendiri. Ada masyarakat, ada orang tua, ada pihak sekolah, ada pemerintah. Ini sama-sama untuk membantu mengarahkan, bahkan mendampingi dan mengontrol anak-anak kita ini. Nah, terkait dengan yang saya sampaikan tentang pendidikan, saya sampaikan kesempatan, kemudian ketersediaan baik tenaga pengajarnya, kemudian layanan pendidikan siswanya. Hari ini kita sedang membangun. Dari hasil seleksi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik itu untuk yang ketiga kali, yang terakhir, bahkan kemarin yang terakhir adalah optimalisasi yang mungkin hari ini akan kita kembalikan ke daerah masing-masing sesuai dengan edaran gubernur. Nah, ini sangat membantu. Artinya bukan hanya pemerataan saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dari guru-guru itu sendiri. Mungkin cara berkala kita akan memberikan latihan-latihan secara online atau tatap muka secara berkala. Dan satu hal yang memang kemarin disampaikan juga bahwa tahun ini kita memberikan penghargaan bagi guru-guru yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk sekolah, untuk masyarakat, kita berikan kenaikan pangkat luar biasa. Tapi dengan beberapa persyaratan yang akan kita. Kemudian siswa itu sendiri. Kita berharap bahwa di daerah 3T ini juga tidak dengan keterbatasan ini berarti bukan terbatas untuk mereka. Tapi kita berikan layanan maksimal supaya mereka juga tidak ketinggalan. Program afirmasi pendidikan yang sudah diterapkan terkait dengan program beasiswa dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Natuna yang bersama dengan cabang dinas pendidikan ini juga sangat membantu. Begitu juga bagi anak-anak SMP, kalau memang nantinya di tahun ini sudah memasuki tahun kedua, bahwa kita juga memiliki afirmasi pendidikan menengah khusus anak-anak SMP yang ingin melanjutkan dan memiliki keunggulan sekolahnya, kita berikan kesempatan untuk sekolah di Tanjung Pinang dan Bapak. Ini sebenarnya itu jadi sekolah. Data tahun ini ada 18 orang. 18 ini kita coba seleksi di beberapa kecamatan yang nantinya mereka akan mengikuti pendidikan di Tanjung Pinang dan Bapak yang memang notabene-nya di Natuna ini belum ada di saat itu. Itu yang pertama. Dan ini juga dari kalangan yang memang orang-orang yang kemampuan ekonomi secara ekonomi mampu, tapi memiliki kemampuan intelektual anaknya, punya kompetensi anaknya, kita berikan reward.
4: Iya, Bapak kan berada di cabang dinas pendidikan Natuna ya Pak ya, yang mungkin yang bisa melihat langsung realitanya di daerah kita. Ada nggak upaya Bapak sendiri sebagai kacapnis itu mendorong itu? Ya provinsi dinas pendidikan mungkin untuk menambah kuota, tentu yang mungkin bisa memberikan peluang bagi provinsi di kawasan 3T Natuna ini, Pak. Jadi kuotanya ditingkatkan atau juga mungkin ditambah lagi biar siswa-siswa yang lebih banyak gitu agar putra-putri Natuna khususnya yang mungkin ya keluarga yang kurang mampu atau juga tapi memiliki potensi nih, Pak. Yeah. Atau berada di kecamatan yang jauh punya kesempatan gitu yang luas. Kemarin gitu. Kita-kitanya.
5: Jadi gini, kita memang kalau untuk tingkatan KTP yang ingin melanjutkan KTLTA yang di luar dari Natuna kita batasi. Karena mau tidak mau kita harus mengisi juga di daerah kita dengan anak-anak. Terkecuali yang untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan dengan program bersama ini, pemerintah daerah Kabupaten Natuna, sudah memberikan jalan untuk mereka masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Dan begitu juga di provinsi. Kalau di provinsi ini mereka membuatkan untuk beasiswa yang sedang berlangsung. Artinya mahasiswa yang sudah masuk tahapan semester ketiga dan seterusnya itu diberikan beasiswa untuk mereka yang besarannya mungkin sudah ditentukan baik yang ada di wilayah Kepri maupun di luar Kepri.
4: Iya, Bang Haryadi, ini tokoh pemuda Natuna sendiri ya, sebagai ketua KNPI. Tadi saya cuma sedikit mengutip ya, apa yang disampaikan oleh Bang Koko, bahwasanya perlu akses untuk meningkatkan sumber daya manusia ini perlu akses pendidikan yang baik, yang mumpuni, kemudian kesehatan juga. Dan yang terakhir peluang. Ini goalnya nih yang diharapkan oleh pemuda-pemudi di Natuna yang telah bekerja, punya prestasi, punya kemampuan. Nah,

0: Bila sudah punya ahli ekonomi juga yang berasli dari daerah Natuna, artinya banyak. Untuk secara sumber daya manusia, kita tidak tertinggalan. Tetapi hari ini yang menjadi kendala terbesar kita adalah peluang untuk kita bisa berkiprah di daerah sendiri ini yang sangat kecil. Bagaimana harapan kita kepada pemerintah tentunya untuk dapat membuka peluang bagi anak-anak kita berkiprah di daerahnya sendiri. Sekian banyak ya Pak Tomo ya, anak-anak kita Natuna ini yang melanjutkan pendidikan di luar Natuna. Dan boleh kita hitung dengan jari kembali berapa banyak yang kembali ke Natunanya dan mengabdi untuk daerahnya sendiri. Tidak banyak yang kembali. Mungkin yang keluar itu 10 orang, kita anggap seperti itu dengan rata-rata 10 saja. Mungkin yang kembali ke daerah itu mungkin separuhnya 5 orang kembali. Tapi yang 5-nya kemana?
1: Faktornya nih Bang? Mereka, apakah peluang kerjanya masih minim di sini atau gimana?
0: Iya, yang seperti saya sampaikan tadi. Peluang bagi mereka untuk berkiprah di daerah mereka sendiri itu yang sangat kecil. Maka kita berharap kepada pemerintah tadi untuk bisa menciptakan dan membuka peluang yang ada di daerah ini. Karena potensi Natuna kalau kita berbicara sangat besar, namun hari ini faktor-faktor X-nya yang perlu kita perbaiki seperti transportasi udara kita yang masih sangat tinggi harga tiketnya, kemudian transportasi laut kita memang sudah ada rutin, tapi di bulan-bulan tertentu yang terhambat dengan faktor cuacanya. Artinya tak bisa jalur laut, mungkin harus jalur udara, tapi tak bisa juga jalur udara karena harga tiketnya tinggi. Kemudian faktor lain lagi, sarana dan prasarana. Hari ini termasuk yang menjadi hal mendasar, orang susah dan tidak ingin hari ini. Itu menjadi tantangan bagi pemerintah kita, bagaimana ini hal yang dasar saja terpenuhi, maka investor-investor itu akan tertarik dengan kita. Saya pengalaman sendiri ini Kak Yus, ada kawan di Kota Batam bercerita tentang potensi Natuna yang mereka bisa buat untuk berkiprah di Natuna. Kebetulan kawan ini juga sama-sama di organisasi kemudahan. Dia siap apabila didukung oleh faktor dasar yang ada di Natuna seperti air listrik. Jadi dengan tiga hal ini mereka mundur. Yang pertama dengan harga tiket yang tinggi, kemudian dengan air yang susah, kemudian yang listriknya yang belum terpenuhi secara maksimal, mereka mundur. Karena yang dua ini kebutuhan pokok dasar ini harus tercukupi. Kalau tidak, ini kita susah untuk berinvestasi dalam usaha. Ini jadi makanya kalau berbicara kenapa anak-anak Natuna itu tidak semuanya kembali ke daerahnya, mereka justru berkiprah di luar. Salah satunya ada siswa saya, bukan saya pelatih silat, baru buat silat, siswa saya insinyur ya, dia insinyur hari ini, dia di Pulau Bali bekerja di sana, dia dia tidak kembali ke Natuna untuk berkiprah di daerahnya sendiri, tapi dia mencari kesempatan di luar karena tadi peluang yang ada di daerah kita sangat kecil.
1: Iya. Apa yang disampaikan Bang Haryadi ini sudah sering juga saya dengar di kalangan para pemuda atau juga remaja ya, ketika wawancara berita dan sebagainya. Memang beberapa faktor itu yang menjadi mereka merasa selain di daerah harus up gitu, keluar daerah gitu untuk menggali mendapatkan suatu hal yang diimpikan gitu. Baik, kita beri sejenak pendengar, nanti kita akan kembali lagi bersama dua narasumber kita. Perbincangan cukup menarik hari ini dan makin menunjukkan satu perspektif yang positif nih. Kita lihat juga nih, bahwasannya seberapa mampu sih pemuda Natuna nanti mampu memiliki skill yang mumpuni. Sebagaimana kita ketahui, kan juga ada jalur SMK ya Pak ya, di wilayah kita.

0: Sabtu dimanapun berada, kita masih bersama di acara Dialog Keluarga Studio untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2021. Masih dengan tema kita yaitu menjaga beras bangsa di wilayah 3T, terluar, terpencil dan terjauh ya. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan mengulas kembali tentang bagaimana upaya kita bersama untuk menjaga tunas bangsa di wilayah kita, baik dari segi pendidikan, yaitu ada cabang dinas pendidikan Provinsi Kepri diwakili oleh Kepala Cabang Dinas yaitu Pak Sutomo, dan juga dari KNPI Kabupaten Natuna ketuanya yaitu Bang Arya. Kita tahu tadi sumber daya manusia di daerah 3T ini kalau untuk Provinsi Kepri itu utama ya perhatiannya, salah satunya dengan membangun sekolah-sekolah kejuruan, advokasi di daerah. Tapi kalau kita perhatikan, sekolah-sekolah tersebut ketika bersaing dengan jurusan umum seperti SMA masih bisa dikatakan agak sulit ya Pak ya, dimana minatnya itu masih sangat sedikit gitu bagi pelajar atau juga siswa-siswi di daerah kita untuk masuk ke jenjang pendidikan tersebut Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang mendasari kenapa mereka ini kurang meminati kejuruan tersebut, dan upaya dari cabang dinas pendidikan sendiri mungkin bisa memberikan kita daerah kita yang mudah mengundi daerah yang berada di daerah 3T.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat perkembangannya dalam beberapa tahun ini, memang untuk SMK ini ada kendala, terutama secara internal, karena kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ini, terutama untuk generasi muda yang apa yang disampaikan oleh Pak tadi, dalam pergaulannya, kemudian dalam kesehariannya, mereka masih kemudian ikut-ikutan. Sementara zaman sekarang ini sudah semakin sulit. Kemudian menuntut
2: ini di mana sih
1: sendiri memang harus dimiliki
2: tentang
1: generasi muda ini. Nah ini belum tersampaikan kepada orang tua kita. Orang tua kita, maaf saja, kalau kita lihat terutama di Natuna ini biasanya yang mengikuti menuju mana tidak memberikan pemahaman, kurang memberikan pemahaman. Kita lihat saja kalau tadi balikannya di Batam, Tanjung Pinang, Karimun yang memang notabene-nya mereka sudah menjadi kota-kota besar yang sudah berkembang, SMK itu menjadikan sekolah yang favorit. Karena di sana selain ilmu pengetahuan secara umum mereka dapatkan, juga secara kompetensi mereka miliki, mereka dapatkan di SMK itu. Kalau dibandingkan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Natuna, itu tidak kalah. Mungkin bisa lihat fasilitas sarana yang ada di SMK itu juga industri. Beda dengan kursus dan sekolah di SMK. Kalau kursus keahlian mereka miliki, tapi kompetensi, karakter mungkin sulit. Kalau di SMK ini selain karakter yang mereka miliki, kemudian selain skill yang mereka miliki, secara teori, kemudian karakternya, budayanya mereka ajarkan. Jadi percuma saja mereka tampil, tapi kalau mereka punya karakternya, kita berharap bahwa tahun ini juga masyarakat bisa untuk menyekolahkan anaknya atau melihat langsung di sekolah-sekolah itu, terutama di SMK. Yang kedua, dari pihak sekolah itu sendiri memang saat ini masih minim untuk memberikan informasi maupun informasi kepada masyarakat. Kita berharap melalui media sosial yang sudah ada ini bisa gencar supaya masyarakat mengetahui. Kalau perlu memang di SMK itu ya, secara live mereka mengadakan praktek atau kegiatan magang dan kegiatan pembelajaran di sekolahnya bisa diekspos dan bisa dilihat oleh masyarakat. Ketiga, kita terkendala di SMK ini, terutama di Natuna, bagi mereka anak-anaknya akan melakukan magang. Karena kita lihat di Natuna ini untuk industri sangat terbatas, sehingga mereka harus keluar di Natuna melakukan magang. Ini bukan biaya yang tidak sedikit. Ini juga jadi kendala kita. Nah, kenapa di Batam itu sangat ramai peminatnya? Karena sekelilingnya memang banyak istri. Selesai dari SMK, mereka sudah langsung bisa bekerja, kemudian bisa bersama dengan seorang penasihat. Ini peluang bagi mereka. Berbicara masalah peluang dan kesempatan untuk remaja, untuk anak-anak, ini yang sangat kurang di daerah kita. Makanya kita lihat kurang anak-anak berminat ke SMK, karena peluang kerja setelah mereka lulus SMK tidak ada. Harapan kita adalah mereka bisa mandiri. Tapi setelah mereka mandiri itu, mereka memiliki kesempatan pekerjaan. Bagaimana mereka memiliki jiwa yang tangguh, kemampuan inovatif, kreatif, dan mampu mendampingi orang lainnya. Artinya di situ bisa melakukan pembinaan, walaupun yang memperoleh dia sendiri, ke lapangan bisa merekrut kawan-kawan yang lain untuk mempelajari keterampilan yang dimiliki di SMA.
0: Iya, Bang Haryadi, setiap generasi ini kan punya tantangan yang berbeda-beda ya. Kalau dulu mungkin di era-era kita internet itu sangat terbatas ya. Ya, HP juga paling untuk komunikasi ya. Tapi kalau sekarang nih semuanya sudah sangat mudah diakses gitu. Nah, bagaimana yang tadi di awal Bang Haryadi sampaikan bahwasanya saat ini yang perlu diperhatikan adalah pengembangan karakter dari dan juga bagaimana pemuda-pemudi Natuna itu dari lokal daerah sendiri. Nah, menurut Bang Haryadi sendiri, di antara kekurangan informasi dan juga beragam akses ya dari internet saat ini yang mudah sekali diperoleh oleh pemuda-pemudi kita, bagaimana nih cara menarik minat dari pemuda itu agar aktif dalam kegiatan positif dan menjauhi pengaruh negatif?
2: Boleh kita sebut sebagai salah satu tantangan, karena kekhawatiran yang terbesar kita adalah memang kearifan dan budaya kekuatan itu tidak berbias dan melekat kepada generasi kita di masa depan. PR sebenarnya ini adalah PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama ya, baik itu lembaga pendidikan, baik itu lembaga-lembaga seperti organisasi-organisasi, kemudian termasuk lembaga adat, Gaina, bagaimana ini bisa duduk bersama tetap mengangkat kearifan dan budaya kekuatan ini menjadi salah satu tolak ukur dan dasar cara kehidupan masyarakat kita yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena kearifan dan budaya kekuatan kita ini yang hari ini kita ketahui bersama bahwa tata cara berkehidupan masyarakat kita memang itulah dia, dan hari ini masih terjaga, dan kita sendiri sehari-hari melaksanakannya gitu, melaksanakannya. Cuma kekhawatiran kita memang terus juga lah nanti kearifan dan budaya kekuatan, seperti hal-hal sederhana saja yang orang-orang tua kita dulu melarang, misalnya jangan berjalan di waktu menjelang maghrib atau di petang hari itu Pak Tomo ya. Ini ada pesan pendidikan di dalamnya, bukan hanya sekedar melarang begitu saja. Ini salah satu kearifan lokal budaya kekuatan kita yang sederhana, tapi pesan-pesan pendidikannya ada di dalamnya. Banyak hal-hal yang seperti ini sudah mulai terkikis di generasi kita. Tak boleh jalan pulang maghrib-maghrib, tak boleh jalan. Nah, tapi sekarang ada pesan baik yang sekarang tetap harus kita edukasi kepada generasi kita. Kenapa pesan ini dibuat oleh orang tua-tua kita terdahulu? Karena di dalamnya itu ada pesan kritikan seperti jam maghrib itu jam orang sholat, yuk kita ibadah. Ya. Kemudian jam maghrib itu jam yang perpindahan dari antara siang ke malam. Nah, dari siang ke malam, coba di jam itu, kalau punya orang tua-tua kita dulu tradisinya, itu jam sudah berada di rumah. Kalau yang sedang berada di luar rumah, yang kerja, yang apa, itu jamnya waktu dia berkumpul dengan keluarga. Artinya di dalam itu ada pesan pendidikan yang hari-hari ini kita wariskan. Jadi tantangan yang terbesarnya dalam hal ini ya tentu bagaimana peran kita sendiri dari semua lembaga, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, mungkin sebagai saran juga mungkin untuk lembaga pendidikan Pak Temu, bagaimana hal-hal yang seperti ini tentang kearifan dan budaya kepatan ini menjadi suatu apa pendidikan tambahan sekolah di sekolah, bisa dijadikan dia sebagai kekuatan lokal kah, apakah atau ada di hari-hari tertentu dijadikan mencari cara sumbernya untuk menyampaikan kepada siswa. Mungkin tadi kita sekarang di jam sekolah itu lebih banyak Pak Tolo, saya juga punya anak yang sudah usia SLBA, jadi dari pagi sampai ke sore itu anak-anak di sekolah, waktunya habis di sekolah gitu. Mereka punya waktu dengan kita di Sabtu dan Minggu. Dengan faktor pekerjaan orang tuanya juga, saya juga merasakan terkadang waktu kita itu sedikit dengan anak, terutama di malam hari. Belum lagi di malam harinya mereka punya kegiatan juga yang menyangkut pengembangan karakter mereka, seperti ada yang latihan besar, ada yang latihan bela diri dan lain-lainnya. Jadi akhirnya kita punya waktu dengan mereka itu dari maghrib sampai ke ba'da isya, itu waktu kita dengan anak-anak. Nanti jumpa mereka lagi jam istirahat, karena mereka dalam rangka pengembangan karakter ini, anak-anak ini seperti anak saya sendiri. Dengan kegiatan dia yang di malam hari itu, saya lepaskan, silakan ikut kegiatannya selagi itu kegiatannya yang menyangkut dari pengembangan karakter dia, baik itu untuk prestasi dia di bidang non akademik maupun lain-lain. Jadi saya berikan kelonggaran itu dengan dia untuk melaksanakan. Artinya jam orang tua ini sedikit untuk memberikan edukasi tentang berbicara tentang kearifan lokal dan budaya lokal. Saran kita dari selaku lembaga organisasi kebudayaan, ini diberikan ruang lah kepada anak-anak itu mungkin dalam sebulannya satu jam waktu untuk belajar tentang mengedukasi diri tentang kearifan lokal dan kesempatan dengan narasumber ataupun yang lainnya tentang kearifan dan budaya kesempatan kita nantinya ini. Karena tadi pesan positifnya ada, nilai-nilai pendidikannya ada, tapi hari ini generasi muda kita khususnya anak-anak kita sudah mulai tergerus Pak, yang dimiliki orang tua terdahulu itu.
0: Masih tersedia waktu untuk mendengar kita, semoga tidak ada kendala jaringan dan sebagainya ya, di 08117033669, di 08117033669. Kembali ke Pak Tono, tadi harapan dari Bang Haryadi sendiri ya, bahwasanya perlu ada nih juga atau pihak sekolah sendiri itu memberikan satu edukasi untuk kearifan lokal gitu kepada siswa-siswa di daerah ini. Sebenarnya sudah ada nggak sih Pak, misalnya kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan pihak sekolah sendiri dalam mengundang hari ini Pak?
3: Sekarang memang kita tidak terlupakan edukasi itu bukan hanya mengimprovisasi, tapi di dalamnya ada budaya, ada karakter dan perlakuan kebaikan. Waktu kita 8 jam tidak terpendidikan, kami sampaikan kepada orang tua bahwa selama anaknya di satu pendidikan kita pembinaannya secara maksimal, kemudian dengan kenyamanan, dengan keramahan, budaya juga tetap kita terapkan. Contoh saja setiap kegiatan budaya yang kita tampilkan itu juga menunjukkan bahwa budaya anak-anak, budaya kita tetap dibawakan oleh anak-anak. Baik itu di bidang seninya, kemudian bidang yang lain yang memang masih kita budayakan ya. Ya mungkin nanti di hari-hari kita ada bawang takjil, itu merupakan satu budaya kita yang kita lakukan terus, kita menjalankan itu. Kalau kita masih ramah. Kemudian di tahun ini juga bersama dengan pemerintah daerah dan juga Jopa, dosennya juga akan kembali terpukul dalam kurikulum nantinya tentang budaya kita ini, sehingga mereka nanti bisa memahami kondisi alam kita, bisa mengetahui wawasan-wawasan budaya kita, budayanya dan kulinernya,
1: semuanya harus kita sampaikan.
0: Belum coba ini apa nanti akan mulai dilaksanakan
1: dilakukan? Hasil terakhir kemarin dengan Kabupaten Natuna bahwa ini masih dalam proses di dinas pendidikan kabupaten bersama nanti akan dilakukan baik melalui mantan kalian untuk SD SMP dan kami ketika tidak SMA juga akan diikuti sehingga nanti setelah mereka sempurna kami akan sampaikan juga ke bidang-bidang provinsi bahwa sudah bisa belum yang memang kurikulum itu mencakupkan budaya kita ke Natuna karena kita mau tidak mau karena harus memaksimalkan kearifan lokalnya itu. Jadi salah satunya adalah kita masukkan dalam kurikulum supaya nanti ada wajah.
0: Satu hal lagi Pak, itu nih bisa menjadi satu apa ya, termasuk juga bagi kita semua ya, kalau daerah mereka 3T ini kan salah satu rentannya adalah anak-anak ini lemah dalam melanjutkan sekolah, sehingga di dalam masa pendidikan juga memutuskan untuk putus sekolah. Itu salah satunya ingin mencari penghasilan sendiri, mungkin yang lebih mudah, yang jadi nelayan, atau apa yang mungkin ini juga menjadi PR kan bagi kita semua gitu kan. Anak putus sekolah di daerah kita, terutama anak di wilayah 3T ini tidak meningkat, nih apa yang akan dilakukan sebaiknya untuk tinggal ini Pak?
1: Jadi, masih amati terkait beberapa pelayanan pusat terutama daerah-daerah dianalisis dulu seberapa banyak kebutuhan apa yang dibutuhkan di Natuna itu yang harus dijolok kerjasamanya sehingga nanti setelah mereka selesai kembali memang dibutuhkan. Hari ini kalau kita berbicara ini masuk ke Jalan Pemat berikutnya ke Jalan Pemat kemana lulusan mereka nanti. Nah ini kita berpikir secara logika aja dulu, jadi ini perlu dianalisis supaya nanti tidak terjadi pengangguran seperti yang lama-lama dan mereka kembali dengan merupuk dengan jurusan yang sama tapi tidak ada peluang kerjanya. Nah, saya berkeinginan bagaimana pemerintah daerah ini untuk bekerja bagian-bagian mana yang diperlukan atau mungkin mohon maaf untuk akuntingnya ada kekurangan atau mungkin di bidang kerjasamanya ada kekurangan atau mungkin bagian pemasarannya di perintahnya SDM-nya, ini yang perlu dijolok. Kemudian kami sebagai penyedia SDM-nya di satu pendidikan, kita bisa mengarahkan ini peluang untuk mereka. Sehingga mereka setelah kuliah kembali memang dibutuhkan. Jadi ini mungkin sekali.
0: Sampaikan juga ke Bu Tomo ya, salah satunya nih di depan mata nih persiapan untuk Biopark UNESCO Global. Kemudian juga ada juga adanya Pertamina yang akan melakukan eksplorasi ya di Laut Natuna untuk migasnya. Karena kita tahu Natuna ini salah satu kekayaan dari migas ya. Nah, apa pesan-pesan nih Pak yang disampaikan kepada pemuda kita dengan melihat adanya ya peluang-peluang seperti ini, kita juga harus bersaing untuk meraihnya ya, agar tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia lain di luar daerah yang juga ingin memperoleh gitu kesempatan ini gitu, kesempatan emas ini di daerah kita.
2: Pesan untuk generasi muda kita khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan seperti yang Pak tadi sempat sampaikan dan juga di hanya satu bidang ini menumpuk, satu bidang ini menumpuk sekian banyak orang. Nanti kita kewalahan juga untuk mengeksplor mereka supaya menjadi berdaya guna. Tapi dengan melihat potensi-potensi yang ada satu bidang, yang pertama pesannya adalah percaya dan yakin dengan kemampuan kita dengan orang yang berada di daerah terluar di ujung perbatasan. terbukti kok bahwa anak Fatima itu bisa hebat secara prestasi akademik dan non akademik. Para anak Fatima itu bisa hebat. Bukan baru saja yang anak Fatima yang usianya juga masih disebut kategori muda, Eric Subandi yang karyawan dari Bank Rio Catering berkiprah di Telepon Internasional di Malaysia kemarin dapat medali perak. Ini salah satu bukti bahwa kita anak Natuna ini bisa memberikan yang terbaik. Jadi jangan ragu dengan kemampuan kita dulu. Yang kita khawatirkan itu belum nak mulai di lahan rumah semangat, ya kan? Nah, belum nak mulai di lahan rumah semangat. Aduh, nah, lu pakai aduh nih. Mampu tak aku ya? Nah, jadi ini harus kita motivasi kepada generasi kita. Yuk, ingat bahwa kita bisa seperti anak-anak yang berada di kota besar.
0: Luar biasa semangatnya ya. Jadi kebangkitan nasional ini, Bang Haryadi coba bangkitkan semangat kita semua. Maksudnya, walaupun berada di ujung utara Indonesia, pulaunya kecil dan tidak terlihat ya, biasa ya. Tapi kita ini kalau berupaya sungguh-sungguh bisa ya, Bang ya. Maksudnya ada yang berprestasi global nih, di luar negeri gitu ya, Bang ya. Baik, ini mengakhiri bersama kita pagi ini, Pak Tunggu, apa yang pesan-pesan yang mau disampaikan dari seorang pendidik juga di daerah kita ya, pada hari kebangkitan nasional hari
3: ini. Nanti mudah, tetap semangat. Sampaikan Bang Haryadi tentang mungkin edukasi yang mungkin tidak disengaja oleh masyarakat yang disampaikan itu sangat penting. Jadi itu mohon untuk dipaham dengan ajaran memberikan cerahan kepada kita sendiri secara pribadi daripada masyarakat dan untuk pendengar yang memiliki kontribusi dan kemudian.
0: Iya, baik pendengar dimanapun berada, demikian kebersamaan kita kali ini di acara dialog luar studio kita dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2018 tahun 2026. Beberapa poin yang sudah saya catat dari dialog kita kali ini dari Bang Haryadi sendiri adalah tingkatkan potensi, kita miliki satu kelebihan yang berbeda, tetap percaya diri walaupun kita berada di ujung utara Indonesia, daerah 3T sekalipun kita mampu bersaing dengan pemuda-pemuda lain di luar daerah. Kemudian dari Pak Tomo sebagai kepala cabang dinas menyampaikan bahwasannya jangan pernah berputus asa, peluang itu selalu ada asal kita mau berupaya dan berusaha ya. Dan tentunya hal tersebut juga perlu ada dukungan dari pemerintah sebagai instansi terkait ya, instansi terkait. Kemudian juga melihat potensi yang ada, kita gali kemampuan daerah kita nih untuk bisa menjadi satu daerah yang bermakna bagi kehidupan kita. Dari pertama pengawasan dari orang tua ya Pak. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita bukan kita, siapa lagi gitu untuk Natuna dan juga untuk Indonesia. Terima kasih untuk Bang Haryadi yang sudah bersama pagi ini bersama kita dan juga Pak Tomo yang juga dalam kesibukannya menyempatkan diri kemari. Kita jumpa lain waktu ya Pak ya, di dialog yang berbeda. Informasi-informasi positif selantiasa kita sampaikan kepada masyarakat kita. Saya Yuskiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Yuskiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: Demikian dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Baik, pria dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja, ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia-Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes, hard yard for Stevens, and it's gone in! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Ranai siang ini.
1: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dan

0: makan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang, kami sapa Anda, semoga sehat dan juga semangat selalu di siang ini. Untuk Anda yang akan bersiap-siap ke masjid ya, terutama untuk bapak-bapak ya, kaum Adam yang akan menunaikan salat Jumat, semoga perjalanannya lancar. Dan kami rasa persiapannya sudah dilakukan lebih awal ya, karena persiapan lebih awal ini biasanya lebih maksimal ketimbang harus terburu-buru dalam setiap keadaan ya. Baik pendengar, selanjutnya jelang kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, untuk siang ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.

Oh.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته ومن مات في سبيله إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة فجر الجمعة yang berbahagia dan pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang penuh barokah ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke Masjid Agung Baitul Izzah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat beriringkan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para muslimin rahimakumullah, ini dimanapun berada, yang sangat mulia ini, khabar yang sangat agung ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, khususnya untuk diri khatib pribadi, marilah kita selalu meningkatkan kadar takwa, dalam arti kita selalu menjalankan segala perintah Allah dan berusaha sekuat diri kita, sekuat hati kita, untuk menjauhi segala larangannya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah dan pendengar RRI Ranai dimanapun berada, pada waktu yang mulia ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah yang berjudul menyambut Idul Adha dengan iman dan syukur. Idul Adha merupakan momentum memperkuat keimanan dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Adha, kita diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketundukan Nabi Ismail alaihi salam sebagai bentuk ketaatan yang sempurna. Ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan dan solidaritas sosial. Melalui Idul Adha, umat diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, mempererat tali persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan rasa syukur. Nikmat-nikmat ini sudah sepatasnya kita syukuri dengan sepenuh hati. Lebih dari itu, datangnya bulan Zulhijjah harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam bulan ini terdapat dua ibadah utama yang sangat mulia dan identik dengan Idul Adha, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
1: Kedua ibadah ini merupakan wujud konkret dari rasa syukur dan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia dan pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Ibadah kurban dan haji tidak bisa dipisahkan dari hari raya Idul Adha. Keduanya bukan hanya membutuhkan niat atau kemauan, tetapi juga perjuangan. Mengapa? Karena kita semua tahu bahwa saat kita ingin melaksanakan ibadah haji dan kurban, kita harus mengeluarkan harta kita untuk melaksanakannya. Diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak antara negeri kita dan kota suci Mekah. Puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah harus kita persiapkan untuk mendapat berhaji ke tanah suci. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan dana untuk keluarga atau orang-orang yang kita tinggalkan selama menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Tentunya hal ini bukanlah perkara yang mudah bagi setiap kita, karena tidak semua diberikan kemampuan finansial. Oleh karena itu, ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu atau istita'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu pun dari seluruh alam. Selain ibadah haji, kita juga disyariatkan untuk mengorbankan sebagian harta yang kita miliki dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah ini juga membutuhkan keikhlasan dan keimanan, karena kita harus rela mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada orang lain. Bukan hewan sembarangan yang kita jadikan hewan kurban. Kita dianjurkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika tidak sesuai persyaratan, maka kurban kita bisa jadi tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang jelas matanya buta. Yang kedua, fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat, badannya kurus lagi tidak berlemak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Dengan syarat-syarat ini, maka jelas bisa dipahami bahwa kita harus merogoh kantong saku lebih dalam untuk menyiapkan uang dan benar-benar menguatkan tekad dan keimanan kita untuk membeli hewan kurban ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, dan pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Kedua ibadah yang hadir pada momentum Hari Raya Idul Adha ini benar-benar menguji keimanan dan menunjukkan seberapa besar rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Pengorbanan harta dan materi dalam ibadah haji dan kurban sejatinya adalah wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Salah satunya untuk beribadah kepadanya. Karena itu, Idul Adha merupakan momen yang sangat tepat untuk memperkuat keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dan haji dengan biaya yang tidak sedikit ini harus memberikan kesadaran pada kita bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan manfaatkan di jalan yang diridhoinya. Insyaallah dengan rasa syukur ini, nikmat yang kita miliki akan terus ditambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatnya, sesungguhnya azabnya amatlah pedih. Masyarul muslimin rahimakumullah dan pendengar RRI Ranai dimanapun berada, hubungan antara ibadah kurban dengan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala juga termaktub dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang mencimu dialah orang-orang yang terputus. Dalam kitab tafsir Al-Misbah dijelaskan surat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat dan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, perintah ini adalah untuk beribadah dalam pengertian yang lebih luas, yakni menunjukkan rasa syukur dan ketaatan melalui berbagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, momentum kali ini mari kita wujudkan rasa syukur dengan menguatkan komitmen dan niat kita untuk bisa beribadah kurban dan juga haji. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna ya. Saat ini sudah pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja ada yang saat ini ya lagi menikmati hidangan siang, mudah-mudahan hidangan siangnya menyenangkan. Yang lagi istirahat juga kami ucapkan selamat istirahat. Mudah-mudahan bisa istirahat yang baik untuk siang ini ya. Ada waktu untuk istirahat, kita luangkan waktu kita untuk istirahat pendengar ya. Apalagi di saat padatnya pekerjaan yang harus kita selesaikan ya, meluangkan waktu untuk istirahat, merefresh kembali energi kita yang telah digunakan dari tadi pagi, ini sangat baik agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan berikutnya dengan maksimal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah untuk

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah

pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
6: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Sari berita, Batalion Komposit 1 Garda Pati bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna menggelar latihan gabungan penanggulangan kebakaran dan bencana. Sementara berita lainnya, tim bola voli SMA Negeri 2 Bunguran Timur berhasil meraih kemenangan pada ajang turnamen bola voli dan Lanut Cup antar SMA SMK Sekepulauan Riau. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, Batalion Komposit 1 Garda Pati bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna menggelar latihan gabungan penanggulangan kebakaran dan bencana di kawasan Kompleks Perumahan Pemda pada hari Rabu. Kegiatan tersebut meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta kemampuan teknis personil dalam menghadapi situasi darurat di wilayah perbatasan. Latihan gabungan melibatkan personil TNI dan petugas damkar dengan dukungan kendaraan pemadam, perlengkapan pemadaman lengkap hingga peralatan pertolongan pertama. Dalam simulasi tersebut, peserta melakukan penanganan kebakaran lahan dan bangunan, evakuasi korban, serta penanganan dampak pasca kebakaran. Skenario latihan disesuaikan dengan kondisi geografis Natuna yang rentan terhadap cuaca panas dan angin kencang sehingga memerlukan respon cepat dan koordinasi. Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati Letkol Infantri Muhammad Riki Prawiratama mengatakan latihan bersama tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan masyarakat. Menurutnya, penerapan sistem pertahanan semesta menuntut seluruh unsur terkait mampu bekerja sama dalam menghadapi ancaman maupun bencana. Ia menegaskan kecepatan dan koordinasi menjadi faktor utama dalam penanganan keadaan darurat karena setiap detik sangat berharga saat bencana terjadi. Selain itu, selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antar instansi agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan aman serta mencapai target latihan yang telah ditetapkan. Di akhir kegiatan, peserta mengikuti evaluasi bersama guna menyempurnakan prosedur kerjasama penanggulangan bencana di masa mendatang. Melalui latihan gabungan tersebut diharapkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran maupun bencana lainnya di Natuna semakin optimal. Pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Damkar berkomitmen terus memperkuat kolaborasi demi memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Natuna. Baik pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi non-kebakaran berupa evakuasi ular kobra di wilayah Ranai Darat pada Kamis pagi. Laporan diterima petugas sekitar pukul 8:60. Masuk kami pukul 8 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Bella yang melaporkan keberadaan ular kobra di lingkungan tempat tinggalnya di Dusun Sual. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Damkar Natuna langsung bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan operasional. Tim tiba di lokasi 5 menit kemudian dan segera melakukan proses evakuasi untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan warga sekitar. Evakuasi dilakukan dengan prosedur keselamatan dan penanganan khusus mengingat ular kobra termasuk hewan berbisa dan berbahaya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Syawal, mengatakan kecepatan penanganan menjadi hal penting untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Petugas berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut dalam kondisi aman tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Kadis Damkar Natuna Syawal mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemunculan hewan berbahaya, terutama saat musim panas dan kondisi lingkungan yang mendukung habitat reptil. Ia meminta warga tidak mencoba menangani sendiri ular berbisa karena dapat membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas damkar apabila menemukan ular atau hewan liar lainnya di lingkungan pemukiman. Menurut Syawal, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi cepat sangat membantu petugas dalam melakukan penanganan secara tepat dan aman. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Natuna berkomitmen terus memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, tidak hanya dalam penanganan kebakaran, tetapi juga operasi penyelamatan lainnya.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kami sampaikan berita olahraga. Tim bola voli SMA Negeri 2 Bungkuran Timur berhasil meraih kemenangan pada ajang turnamen bola voli dan lanut cup antar SMA-SMK se-Kepulauan Riau yang digelar di Tanjung Pinang. Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi tim untuk melanjutkan pertandingan pada babak berikutnya. Pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026, tim SMA Negeri 2 Bungkuran Timur berhadapan dengan SMK Negeri 1 Tanjung Pinang dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Hasil tersebut disambut antusias oleh para pendamping dan keluarga besar sekolah yang harus memberikan dukungan kepada tim. Turnamen dan Lanut Cup digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang. Kompetisi tersebut menjadi wadah pembinaan prestasi olahraga bagi pelajar tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau. Wakil Kepala Humas SMA Negeri 2 Bungkuran Timur, Hoirunisa, mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil dari kerja keras tim selama menjalani persiapan dan pertandingan. Menurutnya, semangat serta kekompakan para pemain menjadi modal penting dalam menghadapi setiap laga. Hoirunisa menjelaskan tim SMA Negeri 2 Bungkuran Timur dijadwalkan kembali bertanding pada Sabtu 23 Mei 2026 melawan SMA Negeri 1 Bintan Timur. Pertandingan tersebut diharapkan dapat kembali menghadirkan hasil positif bagi tim sekolah. Guru pendamping Azmi dan Nopiliandri bersama keluarga besar SMA Negeri 2 Bungkuran Timur berharap tim dapat kembali meraih hasil terbaik pada pertandingan berikutnya. Dukungan dan doa terus diberikan agar para atlet mampu membawa prestasi membanggakan sekolah dan Kabupaten Natuna. Keikutsertaan dalam turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memperkuat pengalaman serta sportivitas para siswa. Kompetisi antar pelajar juga menjadi sarana membangun semangat kebersamaan dan pengembangan bakat generasi muda. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS digelar di SMA Negeri 1 Bungkuran Timur sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Kegiatan tersebut mengusung tema Kenal Hukum, Jauhi Hukuman dan diikuti oleh sekitar 150 siswa. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis 21 Mei 2026 di Aula SMA Negeri 1 Bungkuran Timur dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan, Menteri, dan materi disampaikan meliputi pentingnya kesadaran hukum, bahaya kenakalan remaja, dampak pelanggaran hukum, serta pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pembina OSIS SMA Negeri 1 Bungkuran Timur, Siti, mengatakan kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi siswa dalam memahami aturan hukum sejak dini. Menurutnya, edukasi hukum penting agar pelajar memiliki kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bungkuran Timur, Ida Susanti, menyampaikan apresiasi kepada pihak kejaksaan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pembinaan hukum menjadi bagian penting dalam membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Siswa juga aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya-jawab selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berharap kesadaran hukum di kalangan pelajar dapat terus meningkat. Selain menambah wawasan, program tersebut juga diharapkan mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan remaja. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Selengkapnya, wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Syaputra.
2: Pak, untuk kegiatan pada hari ini kan di Pulau Laut sebagai daerah 3T. Kenapa dipilih daerah atau Pulau Laut ini, Pak, untuk kegiatan pada hari ini, Pak?
3: Dipilihnya Pulau Laut sebagai tempat kegiatan pasar murah dikarenakan memang keterjangkauan untuk sembako itu kan jaraknya cukup jauh, sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
2: Untuk komoditi yang dipersiapkan nih apa saja dan jumlahnya berapa, Pak?
3: Ada 4 komoditi, yaitu pertama telur, kemudian minyak goreng, kemudian ada gula pasir dan tepung terigu. Nah itu masing-masing jumlahnya, kalau untuk yang selendai telur itu 700, kemudian untuk telur ada 200 papan.
2: Harganya bagaimana, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini, Pak?
3: Pulau Laut kan harganya kan 65 untuk telur ya. Kita jual di sini 50.000. Kemudian gula pasir itu bedanya masing-masing 5.000. Perbedaannya.
2: Baik. Nah, ini kan juga kami melihat bahwasannya ada produk-produk lain. Ini bekerja sama dengan Bulog dan juga instansi lain berarti ya, Pak?
3: Iya, artinya kita ada sinergis dengan OPD Dinas Ketahanan Pangan yang akan menjual produk dari pertanian seperti bawang putih, bawang merah, kemudian cabai sama cabai merah dan cabai kecil ya, cabai rawit. Kemudian dari Bulog mengeluarkan beras SPH.
2: Ada dibatasi atau bagaimana, Pak, untuk kegiatan di pasar murah ini?
3: Kita pembatasan pertama masing-masing belinya cukup satu dulu, masing-masing satu. Nanti kalau memang kita lihat sudah kebagian semuanya, baru kita lepas lagi bisa dua.
2: Pak, terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin untuk kegiatan ini, khususnya ini mungkin pertama ya, Pak, ya di Pulau Laut.
3: Pulau Laut. Ya, artinya bijak dalam membeli apa yang kita tawarkan, karena kan kita juga tahu bahwa ekonomi masyarakat juga agak lesu, sehingga tidak perlu terlalu panik, karena kita tujuan kita melakukan proyek ini kan adalah untuk menekan inflasi pertama, yang kedua keterjangkauan masyarakat untuk beli barang-barang yang memang harganya cukup signifikan naik, karena kita lihat harga biji plastik cukup naik, sehingga semua komoditi juga naik, makanya kita coba hadir, pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat untuk membeli.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Batalion Komposit 1 Garda Pati bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna menggelar latihan gabungan penanggulangan kebakaran dan bencana. Tim bola voli SMA Negeri 2 Bungkuran Timur berhasil meraih kemenangan pada ajang turnamen bola voli dan Lanudal Cup antar SMA SMK sekepulauan Riau. Akhirnya, peringkat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
3: Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat.
4: Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Satu RRI Ranai di acara Prodang Dudes pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Siang ini kita kembali ditemani oleh Mbak oleh Mbak Dara. Selamat siang Mbak Dara.
1: Selamat siang Mbak Rudia.
0: Iya. Apa kabar nih siang ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
0: Udah lama enggak sama pendengar Prodang Dudes kita ya?
1: Oh iya, jadinya kangen ya.
0: Kenapa suara kita berdenging ini?
1: Mungkinkah ada
0: sesuatu
1: okay. Yang sangat spesial.
0: Coba kita sapa. Okay. Halo, selamat siang Prodang Dudes.
2: Selamat siang kembali dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
2: Tanyudin di Batu Gajah ini, siapa ini? Rodia atau Mbak Dara?
0: Rodia sama Mbak Dara.
1: Halo Pak Jai.
2: Mbak Dara yang cantik ini.
0: Iya betul. Oke, mau salam-salam untuk siapa nih Pak Zai?
2: Lagu dulu.
0: Lagu, udah oke.
2: Lagu saya untuk Mama Nani Sungai Ulu.
0: Terus?
2: Sakitnya sembuh.
0: Biasanya baru sembuh ya? Baru sembuh.
2: Apa ya? Kopi dangdut ya?
0: Mau lagu kopi dangdut?
2: Iya.
0: Oh,
1: kopi dangdut.
2: Radio dangdut.
1: Oh, radio dangdut. Dikira kopi dangdut.
0: Baik.
2: Salamnya sama Kak Dara yang cantik itu.
0: Okay.
1: Terima kasih Pak Jai.
2: Harus senyum ya.
1: Iya, udah senyum nih Pak Jai.
0: Senyum
1: ya.
0: Beneran ya.
2: Sama Rodia yang cantik itu.
0: Baik.
2: Harus senyum ya dua tuh.
0: Senyum beneran ya.
2: Iya, senyum beneran.
0: Pak Zai udah senyum belum?
2: Sekali.
0: Pak Zai udah senyum belum? Udah, senyum.
2: Sama Bang Suhirman di Pulau Tiga Barat. Dekat setomo yang ganteng itu. Senyum ya. Jangan lupa sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Baik.
2: Harus senyum juga ya Purnama Sari ya.
0: Baik.
2: Sama Abang Dandi dekat di Batam yang ganteng itu, senyum.
0: Bang Andi.
2: Lalu sama Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu.
0: Baik.
2: Datu sama Mama si kembar dah lama ada bergabung di mana.
0: Baik, semuanya lah kita salam lah ya.
1: Iya, semuanya. Sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Zai di belakang Pak Zai.
1: Oke. Di belakang Pak Zai ada lagi ya.
3: Halo.
0: Pro dangdut.
3: Dangdut.
1: Adalah
3: kita nyangkut.
0: Nyangkut. Di mana nyangkut?
1: Delay dia Dandi.
0: Apa kabar Dandi?
3: Alhamdulillah sehat. Dengar lagu Piala Dunia nih jadi pengen lompat terus nih.
0: Oh iya, jadi lompat patah kaki.
1: Iya. Bahaya tuh.
0: Oke, silakan salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam untuk semuanya lah di mana pun berada.
0: Iya, baik.
1: Lagunya apa dah?
3: Dara. Lagu apa ya?
0: Coba.
1: Ini. Apa?
3: Bentar, kaget saya.
0: Apa tuh?
3: Lagu ini.
1: Lagu
3: Bang Haji aja lah ya.
0: Judulnya?
3: Judulnya
1: boleh saja.
3: Reformasi aja lah.
0: Reformasi. Oke.
1: Kayaknya memang Dandi suka lagu Bang Haji.
0: Iya,
1: ya?
0: Sepertinya.
3: Apa? Lagu Bang Haji kan
1: enak
3: penuh makna
1: ya?
3: Gitu.
1: Betul.
0: Banyak pesannya gitu.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak pesan yang tersampaikan. Ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa Dandi?
3: Untuk Mak Longmus, Kakak Mu, dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih.
0: Makasih. Yop.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Oke, Roma Irama reformasi ya.
1: Reformasi.
0: Baik, kita tunggu lagi yang lainnya. Coba kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
4: Halo.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama Mbak Sinar ya.
4: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Sinar. Salam untuk siapa nih?
4: Salamnya untuk Maria Jepan Jaya. Untuk Lupa juga Jepan Jaya.
0: Ya.
1: Oke.
4: untuk Mbak Cerita lagi. Mm-hmm.

0: Contoh yang sandal kijang.
1: Ya.
0: Namanya terlalu. Kedoknya ke penjara.
1: Ya.
0: Untuk itu juga ada kelana. Untuk mak kembar juga.
1: Mak kembar, terus?
0: Untuk orang lambas juga. Untuk orang penyipinang juga.
1: Iya.
0: Mak berlian. Untuk petinah juga di tengah uban. Untuk mak berdia juga sama
1: mak darah. Okey.
0: Entah lagu.
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya Penantian.
1: Penantian. Okey, ditunggu. Oh, dari Mansur ya.
2: Mansur S ya.
0: Kam juga di Jalan Pramuka.
2: Oke.
0: Makasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sinar di Harapan Jaya.
2: Bersinarlah.
1: Yang selalu bersinar sesuai dengan kondisi cuaca. Nanti setelah Mbak Sinar ada Mbak Murung lagi. Mbak Murung kita kirim lagu berawan ya.
2: Gitu.
1: Tadi katanya penantian ya, penantian.
2: Penantian.
1: Ini, ternyata yang nyanyi ke lagu penantian ini banyak, Musin Alatas.
2: Tapi yang itunya kayaknya Mansur S.
1: Mansur S ya. Yeah. Oh, coba kita carikan.
2: Penantian.
1: Oh.
2: Na na na na na.
1: Lagu itu.
2: Iya.
1: Na na na. Oke, nanti kita gitu. Coba hadirkan ya. Baik, sudah ada 3 penelpon, kita ke lagu, Mbak Dara.
2: Oke.
1: Baik, masih bersama kami di acara Flow Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama kami di acara Prodangdut siang hari ini. Kak Dara masih semangat?
2: Iya, masih semangat.
1: Masih?
2: Iya.
1: Masih suasana Harkitnas.
2: Harkitnas,
1: iya.
2: Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harus semangat,
2: tetap
1: ya.
2: Semangat.
1: Harus jiwa muda.
2: Harus jiwa muda.
1: Ada bergabung, coba kita sapa.
2: Halo, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Prodangdut. Sama siapa di mana?
3: Pak Kasim.
1: Pak Kasim. Apa kabar Pak Kasim?
3: Sehat,
1: masih. Sehat. Air sudah lancar?
3: Ya.
1: Dah.
3: Lancar air.
2: Emang kenapa
1: kemarin? Hujan terus, kekeringan.
2: Oh, kekeringan.
1: Lama, sampai 3 bulan.
2: Waduh, kasihan ya.
1: Udah 3 hari bagaimana lah, kehujan pula. Oh, iya, iya, iya. Susah? Tapi suara kami
2: jelas enggak?
1: Cerah sekali.
2: Oh, gitu.
1: Yang berkokok pun kedengaran.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, silakan. Salam untuk siapa Pak Kasim?
3: Salam-salamnya. Pak Bagi Nangan, itu.
1: Iya.
3: Pak Berian Tikel, Pak Raja,
1: baik.
3: Pak Raja, Pak Asyian Tikel,
1: iya.
3: Pak Kades belakang gunung.
1: Pak Kades,
3: Ini Pitung, Mitrano.
1: Pitung, terus?
2: Sang Pitung.
1: Kenapa? Oh, Wanusu. Wanusu di Sambas. Oke.
3: Memang di Ketuno. Pak Tua kita di Sumo juga. Lagu
1: apa? Masih ditunggu permintaan Pak Kasim, maunya apa?
3: Kegagalan cinta begitu lagi.
1: Apa? Cinta dibalas cinta?
2: Kegagalan cinta.
1: Kegagalan cinta.
2: Iya.
1: Oh, boleh.
3: Boleh. Kamu kali ketika gagal, itu dulu lah. Baru mantap. Ya lagi.
1: Baik. Baik.
3: Kalau masih ini, kalau masih ini, kalau tak.
1: Dara,
2: iya, Mbak Dara, Pak Asim, iya, nggak
1: apa-apa.
2: Iya,
1: waalaikumsalam. Ada Pak Kasim.
2: Pak Kasim,
1: mau dengar lagu Kegagalan Cinta. Kita sapa lagi berikutnya. Selamat siang, Prodangdut.
4: Ya, kembali Prodangdut ada kita.
1: Iya, sama siapa di mana?
2: Siapa?
4: Iskandar nih.
1: Iskandar dari Ranai Darat ya.
4: Iya.
1: Oke, silakan Iskandar. Salam-salamnya untuk siapa?
4: Ya.
1: Salam-salamnya untuk siapa?
4: Salam buat Mario. Dina.
1: Iya.
4: Makasih. Untuk apa ya?
2: Terus siapa?
4: Operatornya dan
1: penyiarnya. Mau dikirimkan lagu apa nih?
4: Lagunya apa ya, lagu
2: Lagu apa?
4: Tinta Merah.
1: Tinta Merah?
2: Cinta.
4: Ya, Cinta Merah dari Lexi.
2: Cinta Merah.
1: Dari
4: siapa? Merah. Dari Elvi.
2: Dari Elvi. Elvi suka isi?
4: Oke,
2: okay, yuk. Yeah.
1: Cinta ya?
2: Iya, yeah. Cinta Merah. Cinta merah, ada cinta biru, ada pink.
1: Cinta hitam?
2: Jangan itu.
1: Ada lagunya.
2: Oh, ada. Oh, ada juga.
1: Oke, ditunggu ya lagunya ya. Oh, terputus. Cinta merah dari siapa ya? Elvi katanya tadi ya?
2: Ada.
1: Apa cinta merah jambu atau gimana? Kalau tinta merah itu Rita Sugiarto.
2: Cintaku merah jambu.
1: Iya, itu cinta merah jambu. Atau itu ya maksudnya ya? Itu kan ya?
2: Tapi bukan Elvi ya?
1: Oh, bukan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana?
2: Siapa?
5: Manani, Mbak.
2: Oh, Mbak Nani. Iya.
1: Oke, apa kabar Mbak Nani?
5: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
5: Alhamdulillah, Mbak, udah bisa juga Mbak dikit-dikit.
2: Ya deh, baik. Semoga cepat sembuh ya, Mbak Nani. Amin. Ya.
1: Baik.
2: Tetap semangat Mbak Nani.
5: Ya, Mbak.
1: Oke, salamnya tuh siapa?
5: Lagu dulu, Mbak.
1: Lagu.
2: Oh iya, oke, lagunya apa?
5: Dari Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana?
2: Judulnya?
5: Ya, kalau judulnya terserah aja, Mbak.
1: Terserah aja. Iya. Pokoknya Ike.
2: Nah, ada Terlena.
1: Banyak lagi lainnya. Iya. Coba kita nanti kita cek ya.
5: Salamnya untuk Zainuddin.
1: Iya.
5: Baru tenang.
1: Iya.
2: Iya.
5: Untuk Daud Airaya, Jadi Suwal.
1: Baik.
5: Untuk Pak Haji Nazir di Tebala.
1: Untuk
5: Mbak Dara sama Mbak Rodia juga.
1: Oh iya. Waalaikumsalam. Ya. Rupanya Elvi Sukaisi itu bukan
2: bukan cinta merah.
1: Bukan cinta merah tetapi tanda merah.
2: Oh, tanda merah.
1: Tanda merah. Kalau okay, cinta enggak okay. keluar
2: enggak keluar, adanya tandanya.
1: Tanda merah.
2: Yeah,
1: baik, kita ke lagu ya. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Prodangdut siang hari ini, Kak Dara, masih semangat kah?
1: Masih semangat, karena dangdut adalah kita yang membuat kita menjadi ceria, joget-joget.
0: Semangat, yang ini lagi ngantuk, jadi semangat.
1: Dan memang didukung dengan cuaca yang mendung-mendung manja.
0: Iya, ada manjanya. Hari bergabung, coba kita sapa. Halo. Okay. Selamat siang, Prodangdut. Waalaikumsalam. Sama siapa?
2: Sama Pak Idris nih di Teledu.
0: Pak Idris
1: di Teledu.
0: Apa kabar Pak Idris?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Silakan Pak Idris, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Minta lagu dulu.
1: Oke, lagunya apa Pak Idris?
2: Minta lagu Mempertahankan Demi Anak dari Zam Lawang.
0: Oh, Mempertahankan Demi Anak ya.
1: Memang judulnya begitu ya, Mbak?
0: Kayaknya sih, coba kita lacak dulu.
1: Iya. Coba kita
2: salam-salam buat Pak Kasim di Kelari.
1: Oke.
2: Buat Kakak di Stuwe.
0: Iya.
2: Buat Mario di Batu Hitam. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang.
0: Terus
2: untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Baik.
2: Udah itu aja.
0: Waalaikumsalam. Pak Idris ya?
1: Di Teledu.
0: Demi Anak. Atau apa judulnya? Bertahan Demi Anak ya, dari Zam Lawang.
1: Ada.
0: Kita carikan. Kita sapa lagi pendapat berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang.
3: Siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
3: Mamidun.
0: Midun.
1: Oh, Abang Midun.
0: Bang Madun.
3: Mbak Daran, pasti Mbak Daran dengan Mbak
1: Rodia. Mbak Rodia, Bang Midun.
3: Kalau dengan Midun pasti tawa semua.
0: Oh iya, bukan namanya sangat populer.
1: Iya.
0: Teringat Abang Madun.
3: Bukan Madun, Midun.
0: Iya. Teringat Abang Madun, teringat.
1: Lagunya itu lagunya memang Abang Madun, tapi karena ini Bang Midun yang masuk, udah Dara ganti aja Abang Midun.
3: Memang menarik suara Madara ini.
0: Masya Allah,
1: bahaya ini kalau menarik.
0: Bahaya menarik.
1: Yang menarik itu tangan Bang Midun.
3: Lagunya Pak.
1: Iya, oke, lagunya apa?
3: Minta lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
1: Ida Laila.
0: Ida Laila.
3: Sama Kak Siang nanti Sepiring Berdua.
0: Kenapa? Saking romantis apa karena nasinya sedikit?
1: Efisiensi. Bang Widun efisiensi ya.
3: Bukan lagi romantis.
0: Lagi romantis. Nggak percaya saya hari gini Sepiring Berdua karena romantis. Efisiensi. Oh iya, ya.
1: Sekali-sekali nggak apa-apa Mbak Rodia.
0: Oh iya juga ya. Coba nanti untuk penghematan. Oke.
1: Oke, salam buat siapa Bang
3: Rodia? Salamnya Mbak Nadia.
1: Mbak Rodia.
3: Iya.
0: Iya.
3: Salam juga sama Tito, Mario, sama Pak Zainuddin yang ganteng itu. Oke Mbak, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Midun.
1: Abang Midunnya kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Siapa?
4: Zubaida.
1: Ada semua ya?
0: Ada
1: tadi Abang Madun, sekarang
0: Zubaida.
1: Ya. Nanti ada Maya.
0: Zubaida tinggal di mana?
4: Danai Darat saya.
1: Oh iya.
0: Ini kali pertama gabung atau sekian-sekiannya?
1: Sudah sering. Iya, sudah sering Bu Zubaida, sudah sering. Iya.
0: Baik. Silakan salam-salam untuk siapa nih Pak Bu Zubaida?
4: Salam-salamnya buat keluarga di Singgang Bulan.
0: Iya.
4: Buat adik di Teluk Buton. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Baik.
4: Buat Nyakje di Air Tawar. Buat keluarga di Tual.
0: Oh iya.
4: Buat Yahyang di Danai Darat, buat Mbak dan operatornya,
0: Mbak
4: juga.
1: Iya.
4: Jadi
1: lagunya tadi apa?
4: Lagunya lagu Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan.
1: Oh, Tabir Kepalsuan.
0: Oke, ditunggu ya. Baik. Baik, Ibu Zubaidah dari Ranai Darat,
1: iya.
0: Ya. Ada lagu Zamlawangnya, boleh dari situ. Oke,
1: ada.
0: Sudah pukul ada, sudah pukul 14 lewat 16 menit sudah 3 penelpon. Kita ke lagu ya, masih bersama kami di acara Pro Dangdut, dan
1: Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada masih bersama kami di Prodangdut.
2: Iya. Waduh, gak kerasa ya hampir.
1: Gak kerasa.
2: Hampir di penghujung kita.
1: Hampir di penghujung.
2: Oke, kita sapa lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Sama siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Sama siapa di mana?
3: Sama gak berlian.
2: Berlian. Intan berlian.
1: Intan berlian, iya, permata Rayu. Hatiku.
2: Apa kabar orang Tanjung Pinang?
3: Kabar baik, sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah. Cuaca hujan gak hari ini?
3: Pagi tadi panas nih, dah mulai mendung.
1: Berarti sama di kita ya, sama. Di Rana juga begitu Kak Berlian.
2: Betul.
3: Iya, mendung sekarang nih Kak.
1: Mendung. Mendung tak berarti ya. Hujan. Iya, betul.
3: Lagunya Kak.
2: Lagu apa nih?
3: Goyang Dumang.
2: Goyang Dumang.
3: Dari kita.
2: Oke.
1: Ayo goyang Dumang.
3: Iya, salamnya buat Kakak berdua di situ. Selamat bertugas.
2: Baik.
3: Buat Kak Sina, buat Kak Fatima, buat Bang Zai, buat semua aja lah Kak. Sampai terakhir. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada lima.
1: Berlian
2: ini kadang pengen nyebut mutiara, kadang mau nyebut
1: intan.
2: Rupanya bukan saya saja
1: permata.
2: Katanya di mana-mana penyiaran itu gitu, kadang dipanggil intan, kadang dipanggil berlian, ada juga permata.
1: Permata.
2: Aduh, nama yang sangat kaya.
1: Iya, betul. Cantik namanya.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Rita ya.
2: Mbak Rodia, sama siapa di mana nih?
4: Mbak Rodia. Iya.
1: Dengan siapa nih?
4: Nih Mbak.
2: Wanusu.
1: Wanusu di.
4: Saya mau request lagunya Mbak.
2: Boleh.
4: Lagunya Hanya Kamu dari Revina Alvira ya.
2: Hanya Kamu.
1: Iya. Hanya Kamu.
4: Iya.
1: Oke.
4: Nah, salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas sudah lalu.
2: Iya.
4: Pertama salamnya buat pertama. Bang Pitu, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Lima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
1: Oke, kita bungkus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Wanusu, katanya Wanusu. Hanya Kamu dari Vita Alvia.
1: Wanusu di Sambas ya?
2: Di Sambas, betul. Oh,
1: buat yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Enggak ya?
2: Kampet itu kayak tepung. Satu kampet sekilo, satu kampet. Lagi bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang
2: Pro Dangdut. Odile. Sama siapa nih?
5: Yang duduk dalam kita.
2: Sama siapa di mana?
5: Mang Aje.
2: Mak Ngah, apa kabar Mak Ngah?
5: Alhamdulillah baik.
2: Lagi ngapain jam segini, Mak Ngah?
5: Mau minta lagu gaji 50 sehari.
2: Gaji
1: 50 sehari. Enggak mau nambah, Mak Ngah.
5: Buat Kak Brilian juga di Binang. Buat Kak Timah juga di Ubah. Buat Mus juga. Buat Mbak siapa tuh yang di anu sana tuh?
1: Yang di mana?
5: Mbak Nani juga.
1: Oke. Siapa lagi?
2: Siapa lagi?
1: Halo.
2: Udah.
5: Buat Mbak yang di air kolek tuh, lupa namanya yang di air kolek.
2: Pokoknya air kolek lah ya.
1: Ya, pokoknya semua di air kolek.
5: Yang di air kolek.
1: Iya.
2: Baik.
5: Buat keluarga Mak Longmir semuanya, buat Ngayati, buat keluarga di Puak, buat keluarga di Daranai di Rana semuanya. Baik. Keluarga di Ceruk, di Pengada. Keluarga di Air Tawa ini semuanya.
1: Iya. Buat Mak, dan Mak semuanya.
5: Sama Mbak Dara.
1: Oke. Okay. Yeah. Sudah Manga? Sudah habis? Yang di absen?
5: Juga.
1: Oh iya. Ada.
2: Oh, dari Zak.
5: Mama Hekal juga di suar.
1: Mak Nga. Oke, okay, Manga lagunya. Ya,
5: assalamualaikum.
2: Mak Nga, halo Mak Nga. Mak Nga. Mak Nga.
1: Mak Nga. Sudah di YouTube.
2: Sudah di YouTube. Lagu Zamlawang ini tadi Zamlawang kan? Ini juga lagu Zamlawang.
1: Zamlawang yang 50 hari itu.
2: Iya.
1: Enggak ada judul 100 gitu.
2: Enggak ada. Enggak ada. Tadi Zamlawang yang pertama itu Bertahan Demi Anak,
1: iya,
2: tadi kan.
1: Iya,
2: jadi
1: iya,
2: mohon maaf kita ganti ya Pak Ngah ya. Karena sudah banyak Zamlawang ini capek. Enggak
1: iya,
2: boleh nyanyi sampai 2 kali.
1: Iya, enggak boleh show 2 kali dia. Honornya juga mahal.
2: Iya, itu gitu kan.
1: Masa ada lagi masuk?
2: Ada lagi coba. Okay. Satu penelpon terakhir kita masih tunggu ya. 0811 7033669. Hanya Kamu Vita Alpia. Kalau diketik dia munculnya Karena Kamu. Ini kadang-kadang kita salah ya. Atau Hanya Kamu. Kalau Hanya Kamu yang keluar tadi siapa ya? Coba salah penyanyi apa salah judul nih. Nah, oke, okay, kita sapa dulu satu penelpon terakhir.
1: Oke, okay.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Ada nih, udah ada. Cuman
1: ya, masih malu-malu ya.
2: Terputus.
1: Terputus, sinyal kurang kuat kali ya.
2: Kalau Hanya Kamu dari Santi Santika ada.
1: Santi Om.
2: Ya juga ya.
1: Iya.
2: Santi. Santi Om. Santia Om.
1: Iya. Yeah.
2: Berarti kita bisa putar yang Santia Om aja ya.
1: Emang ada?
2: Namanya Santi Sartika.
1: Oh, okay. Hanya Kamu. Hanya Kamu. Hmm. Yang pasti ya Hanya Kamu, mungkin penyanyinya beda ya.
2: Oh iya. Oke. Okay. Jadi tadi ada Mbak siapa tadi? Yang barusan Berlian ya.
1: Ada Mak Nga.
2: Mak Nga.
1: Sama yang satu di Sambas siapa?
2: Wan.
1: Iya.
2: Wanusu.
1: Wanusu.
2: Yang dua.
1: Iya, yang dua tiga. Masih ada yang masuk lagi enggak nih?
2: Masih ada lagi, coba kita sapa.
1: Oke. Okay.
2: Halo, selamat siang.
5: Siang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Ya, sama siapa di mana, Ibu?
5: Mawati, Kak, di Tanjung.
2: Orang Mawati. Tanjung.
5: Iya, Kak.
2: Oke, silakan salamnya untuk siapa nih?
5: Minta lagu dulu, Kak.
2: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya apa?
5: Lagunya lagu apa ya, Kak, sore ini, Kak?
2: Lagu dangdut.
1: Lagu dangdut.
2: Acara Pro Dangdut.
5: Lagunya
1: Pira Jamu Elvi Rita Sugiarto.
5: Kemesraan aja, Kak.
1: Kemesraan?
5: Terhanyut dalam kemesraan.
1: Oh, terhanyut.
2: Ike Nurjana juga udah nyanyi Sun Sing Suwe Mas. Udah nyanyi tadi.
1: Sudah nyanyi.
5: Dalam salamnya buat saudara Wati di mana saja berada.
2: Oke. Okay.
5: Salam juga buat pendengar di mana saja berada. Salam spesial buat penelpon dari awal sampai akhir.
1: Oh, oke, okay. Dibungkus jadi satu.
5: Ini lagi dengar radio.
1: Udah.
5: Makasih Kak.
2: Makasih
5: sama Kakak, sama operatornya.
1: Iya.
5: Salam kenal buat Kakak yang satunya tuh.
2: Kak Dara.
1: Kak Dara. Oke, salam kenal juga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang. Baik,
1: kita ganti lagu apa?
2: Kita ganti lagu Tidur di Kursi.
1: Aduh, Tidur di Kursi.
2: Karena udah jam ngantuk. Kebanyakan makan siang.
1: Kebanyakan makan siang, jadi tidurnya di kursi.
2: Di kursi gitu. Baik, untuk yang tadi request lagu Zamlawang kita ganti juga ya. Sama yang tadi juga, apa lagi? Lagu terakhir tadi. Nah, jadi kita ganti aja karena minta lagu Ike Nurjanah tadi.
1: Udah kita putar.
2: Sun Sing Suwe kan udah ada. Jadi kita ganti dengan Ricky Likur lagi.
1: Oke.
2: Okay, sampai di sini dulu Kak Dara kita siang ini.
1: Oke. Okay.
2: Senang ya sudah 1.5 jam kebersamaan kita di acara Pro Dangdut siang hari ini.
1: Kerasa gitu ya.
2: Gak kerasa. Kalau asik tuh gak kerasa. Tapi kalau menyakitkan itu agak lama waktu.
1: Agak lama. Untuk penyembuhannya pun agak lama. Jangan
2: kita
1: sampai seperti itu.
2: Daripada sedih, baik kita goyang dumang, boleh?
1: Oke.
2: Baik, pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut untuk siang ini. Kita jumpa kembali dalam kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodia pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan, menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pada pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini ya pendengar. Sore ini kita bersama di Beranda Asta Cita. Baik, sore ini membahas terkait dengan strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital. Ya, pendengar, meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital itu dapat kita capai dengan memperluas jangkauan pasar, kemudian menekan biaya operasional, dan memanfaatkan inovasi teknologi. Pelaku usaha dapat beralih ke ekosistem online ya, untuk menjangkau jutaan konsumen baru, meningkatkan efisiensi, dan juga membuka peluang pendapatan baru yang sebelumnya terbatas oleh lokasi geografis. Iya, pendengar, ada beberapa strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital. Yang pertama, perluas pasar dengan e-commerce dan media sosial. Jadi kita bisa melakukan penggabungan marketplace ya. Jadi pasarkan produk kita di platform besar seperti ya ada Tokopedia, Shopee ya, dan lain sebagainya untuk menjangkau pelanggan secara nasional. Kemudian manfaatkan social commerce. Nah, gunakan fitur seperti TikTok Shop, Instagram Shopping atau WhatsApp Business ya untuk berinteraksi dan menjual kepada pengikut kita. Lalu ada katalog digital. Nah, pendengar, kita bisa membuat situs web atau katalog online ya agar calon pelanggan lebih mudah melihat produk kita. Jadi untuk strategi pertama tadi, dengan memperluas pasar dengan e-commerce dan media sosial, kita bisa bergabung dengan marketplace, kemudian manfaatkan social commerce dan katalog digital. Nah, strategi selanjutnya yaitu otomatisasi dan efisiensi operasional. Ya,

human error. Lalu ada logistik terintegrasi. Manfaatkan juga layanan kurir digital ya, untuk pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Nah, pendengar, itu tadi ya, strategi otomatisasi dan efisiensi operasional. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.

0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita sore ini membahas tentang strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital ya. Tadi sudah disampaikan beberapa strategi, yaitu dengan perluas pasar e-commerce dan media sosial, lalu otomatisasi dan efisiensi operasional. Nah, kemudian pemasaran digital atau digital marketing yang tepat sasaran. Iya, pastikan bisnis kita itu mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google ya, melalui pencariannya. Jadi kita juga bisa gunakan iklan berbayar di platform seperti Google Ads atau Meta untuk menargetkan audiens yang spesifik. Lalu konten marketing. Nah, di era digital pendengar, ini sangat berpengaruh sekali ya. Kita bisa buat konten edukatif atau hiburan ya yang relevan dengan produk kita untuk membangun brand yang sesuai dengan apa yang kita promosikan. Nah, terakhir yaitu peningkatan keterampilan dan literasi digital. Nah, dengan meningkatkan keterampilan dan literasi digital, kita bisa ikuti pelatihan. Manfaatkan program pelatihan digital gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi ya, atau Kementerian UKM, karena sekarang banyak ya pelatihan-pelatihan secara online yang disediakan. Kemudian evaluasi data. Nah, gunakan analitik dari platform digital untuk memahami kebiasaan belanja konsumen sehingga kita bisa menyusun strategi penjualan yang lebih akurat. Nah, untuk mulai mengoptimalkan bisnis kita secara digital, pendengar, kita dapat merujuk pada panduan dan dukungan dari pemerintah melalui situs resmi ya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau memanfaatkan literasi bisnis digital dari platform edukasi ya, seperti banyak ya website-website yang juga menyelenggarakan platform edukasi pembelajaran untuk kita agar bisa sukses ya membangun usaha melalui ekonomi digital dan bisa meningkatkan pendapatan kita.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pendengar di manapun berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Brita Korwil. Lintas Brita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data cyber. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman ahli pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
2: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
1: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari Tanjung Pinang. Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statisti ahli pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
4: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
3: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Baru saja pendengar, kita ikuti kabar dari Bengkalis mengenai BPS Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik statistik publik melibatkan 5 unsur masyarakat dan Saatnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan informasi bahwa harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Selamat mendengarkan.
5: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
6: Habis berapa kilo nih, Pak?
7: Paling enggak lah, dua hari satu ekor.
6: Dua hari satu ekor.
7: Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
5: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
8: Kalau dolar naik biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun, mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
5: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang berlangsung sejak tahun 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
9: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun, event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste International atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
10: Ya itu tadi, rute-rute sepeda itu akan melewati Sekera, akan melewati Pengudang, Berakit, Kawal. Di situ kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
9: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya disampaikan Erik Muhammad.
12: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
13: 72 orang siswa, tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, MTS Ignorasi, dan SMP Teluk Buton.
12: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak, diantaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF Tingkat Provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
13: Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar selalu dari satu rami kita antar pelajar, baik tingkat SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan yang kedua, motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat, khususnya daerah Bunguran Timur Laut.
12: Panitia juga menyiapkan tropi, uang saku, dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau ke lokasi tersebut. Femi Asti Yovani melaporkan.
14: Stadion utama Riau merupakan salah satu stadion megah yang dibangun pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 sebagai lokasi pembukaan event Pekan Olahraga Nasional PON ke-18. Namun saat ini stadion yang dibangun dengan anggaran besar tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dalam rangka pemanfaatan stadion tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat pagi melakukan peninjauan ke stadion utama guna melihat sarana dan fasilitas yang ada di stadion. Karena rencananya kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau akan dipindahkan ke sana. PLT Gubernur mengatakan pemindahan kantor KONI ke stadion utama bertujuan untuk menyatukan dan mendekatkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang ada. PLT Gubernur menuturkan pemindahan kantor KONI harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian disusul dengan cabor-cabornya.
15: Nah, ini harapan kami ke depan nanti kantor KONI kami pindahkan ke sini biar lebih bersih. Semua cabor berkantor di sini. Wajib. Ya kan? Jadi enak Pak, mengembangkan orang sudah dekat, bisa dilihat, nggak perlu lagi bayar listriknya, ya lah. Biar aja pemprov bayarnya, nggak perlu sewa tempat lagi, enak di sini, komunikasi enak. Ya Pak ya, inilah harapan kami dari pemerintah Pusat Riau, ke depan untuk menyatukan olahraga ini, kantor yang stadion ini kita bicarakan kantor KONI, nanti sana kita kosongkan, ya Pak ya. Dan inilah mau kita jadikan nanti pusat olahraga.
14: Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyambut baik dan mendukung rencana pemindahan kantor KONI ke Stadion Utama.
16: Kami para prinsipnya sangat terima kasih Pak, dan kami siap kapan waktu Bapak sudah perintah pindah, kami siap pindah. Tidak ada masalah Pak, saya kira Pak.
14: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Yurnalis menyebutkan, dengan adanya nanti kantor KONI Riau dan cabur-cabur di Stadion Utama, maka stadion akan menjadi ramai serta kembali hidup sebagai pusat olahraga.
17: Kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan, ya, kerawanan dari berbagai pihak ini bertanggung jawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia akan niatnya.
14: Kepala Dispora Riau Yurnalis menambahkan sesuai arahan PLT Gubernur Riau, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Riau dan pengurus cabur dalam pemindahan ke Stadion Utama yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Pemerintah Kota Dumai pagi tadi menggelar apel pembentukan Satgas Anti Narkoba di lapangan kantor Wali Kota Dumai yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Dalam amanatnya, Wali Kota Dumai menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus terus digelorakan mengingat posisi geografis Kota Dumai yang strategis dan rawan menjadi jalur masuk peredaran narkotika dari luar negeri. Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh unsur terkait tidak pernah lengah dalam melakukan upaya pencegahan.
19: Bahwa perang melawan narkoba akan terus kita gelorakan dan menunjukkan bahwa negara tetangga menjadi kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau. Bagi kita di Kota Dumai, hal ini sangat mengkhawatirkan karena salah satu pintu masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografis strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi program.
18: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
20: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
18: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
21: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan Perikanan atau PSDKP.
1: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
21: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
22: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila Erdi, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila Erdi, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total Rp1.35 juta per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 KK. Untuk rumah rusak sedang, sambung Vila RD disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 KK. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 KK di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
23: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.063.290.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan ringan. Dan jenis kerusakan ringan itu ada di 7 kecamatan, itu di Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Tanjung Raya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 KK. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 KK di 11 kecamatan.
22: Vila RD menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang bina remaja putri putus sekolah agar mandiri dan siap kerja melalui pelatihan, sertifikasi serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
3: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus bekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
4: Pak Nafri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan

0: mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
2: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Sam Sukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Sam Sukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi, usia 81 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
3: Hari ini juga kita mendapat berita duka juga nih. Bagus saja, ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Sam Sukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya, 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya, 58 tahun, tapi dirawat di Rumah Sakit Saudi German Hospital namanya.
2: Sebelumnya, 2 jemaah embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadi Kromo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukit Tinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Kabar lainnya pendengar, gelar Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
4: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
5: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau, My Free Zone, dalam dialog olahraga bersama RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. My Free Zone menjelaskan peserta akan memulai perjalanan dari Istana Kebenaran Padang menuju Sitinjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembah Anai hingga kembali ke Kota Padang.
4: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 km. Ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa. Untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu, kita punya view-view yang sangat indah sekali.
5: Yang menyebut antusias peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih kurang 100 orang. Meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta hanya 100 orang pada pelaksanaan perdana tersebut. Menurut Mike Frizon, pembatasan

0: dilakukan karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Ia juga mengungkapkan persoalan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Nagari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida hingga Bank Indonesia. Menurutnya kolaborasi ini menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanuar menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Lila Yanuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
1: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSC. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
0: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan, Malap.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

2026 menjadi momentum penting. Pembangsa.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Hati-hati di perjalanan ya, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Untuk yang ingin pulang ke rumah, selesai beraktivitas, hati-hati berkendara, periksa kembali barang bawaan ya, takut ada yang ketinggalan ya. Baik, untuk yang sore ini menyempatkan diri untuk olahraga atau beraktivitas fisik apapun itu, baik jogging ya atau jenis olahraga lainnya, ya mudah-mudahan selalu sehat dan bugar. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi menemani sore Anda.
1: Salam olahraga, saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini kami akses dari Antara ya, terkait dengan Pemkab Natuna sediakan puluhan beasiswa di perguruan tinggi ya pendengar. Jadi Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Natuna dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia serta perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Natuna. Ia menyebut beberapa perguruan tinggi yang telah menyediakan kuota beasiswa diantaranya ada Universitas Esa Unggul sebanyak 10 kuota, lalu Telkom University 20 kuota, ada Universitas Pertamina 10 kuota, serta Universitas Riau Kepulauan 10 kuota. Jenjang pendidikan yang ditawarkan juga beragam, mulai dari diploma hingga sarjana. Hal ini menyesuaikan dengan perguruan tinggi tujuan. Untuk saat ini pendengar, program beasiswa itu tengah diproses untuk dibuka dan ada juga yang telah selesai seleksi. Menurutnya, skema beasiswa yang disediakan beragam. Ada yang berasal langsung dari perguruan tinggi, perusahaan maupun melalui program Kartu Indonesia Pintar. Informasi ini kami akses dari antaranews.com.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

99,2 MHz Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Baik pendengar, selamat beraktivitas sore ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna Subadi menilai kerukunan umat beragama menjadi salah satu faktor penting yang mempermudah suatu daerah berkembang. Ia menjelaskan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB berperan penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal demikian tentunya perlu didukung dari Forum Pemuda Lintas Agama Natuna yang juga baru dikukuhkan. Kehidupan masyarakat yang rukun dinilai dapat menciptakan suasana aman dan nyaman, sehingga mendukung berbagai program pembangunan daerah. Subadi mengatakan, kondisi masyarakat yang harmonis juga memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pendidikan, hingga investasi, karena masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik sosial berlatar belakang agama. Informasi ini pendengar kami akses dari antaranews.com.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar sudah pukul 17.30 menit. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nahl ayat 90 dibacakan oleh Solihin, dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Besarnya Pahala Bersedekah, disampaikan oleh penceramah Dr. Andes Haji Masjad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudawifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bi dirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah.
Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada Malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi. Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan inilah membuat Allah memperpanjangkan umur anak muda itu. Dan engkau masih melihatnya hidup sampai sekarang. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda rencanakan semuanya berjalan lancar. Baik, lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar akan kami hadirkan menemani waktu santai Anda malam ini.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, pendengar, lagu Jangan Paksa Rindu baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di Pro 1 Ranai. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bersantai ya, atau lagi bingung nih mau makan malam apa ya, menunya begitu ya. Nah, memang saat ini pendengar banyak yang sudah menerapkan gaya hidup yang lebih sehat ya, agar lebih sehat juga, terutama untuk tubuh kita. Nah, pendengar, karena sekarang banyak ya penyakit-penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian terbesar. Salah satunya adalah gagal ginjal. Nah, pendengar, organ kecil berbentuk kacang ini bahkan menyaring sekitar setengah cangkir darah setiap menitnya. Karena perannya sangat vital, jadi menjaga kesehatan ginjal ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Penyakit ginjal kronis diketahui banyak dipicu oleh tekanan darah tinggi dan diabetes. Kabar baiknya, pola makan sehat berbasis nabati itu dapat membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Ya, ahli gizi Tiffany Bruno menyebut pola makan kaya sayuran dapat menjadi langkah awal untuk melindungi kesehatan ginjal, terutama bagi orang yang memiliki resiko ginjal kronis. Lalu sayuran apa saja yang baik untuk kesehatan ginjal? Yang pertama ada brokoli. Melansir dari Davita Kidney Care, brokoli ini termasuk kelompok sayuran cruciferous yang kaya senyawa glucosinolate. Kandungan ini diketahui membantu melawan peradangan dan stres oksidatif yang bisa merusak sel tubuh termasuk ginjal. Selain itu, brokoli juga kaya vitamin C, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Brokoli bisa dikonsumsi dengan cara dikukus, ya, kemudian dipanggang menggunakan minyak zaitun atau dicampurkan ke dalam sup. Lalu ada kembang kol. Kembang kol ini pendengar dikenal sebagai salah satu sayuran ramah ginjal karena kandungan potasiumnya relatif lebih rendah dibanding banyak sayuran lain. Sayuran ini juga mengandung serat, folat, dan vitamin C yang baik untuk tubuh. Kembang kol cocok dijadikan pengganti kentang tumbuk ya bagi orang yang perlu membatasi asupan kentang ya atau kalium. Baik, ada juga kubis pendengar ya. Jadi sayuran ini kaya fitokimia yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Selain tinggi vitamin K, vitamin C, dan serat, kubis juga rendah kalium sehingga lebih aman dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal. Kubis bisa disantap mentah sebagai salad, ya bisa juga direbus atau ditumis sebagai lauk pendamping. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa sayuran yang baik dikonsumsi untuk kesehatan ginjal. Kami akan kembali hadirkan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3: Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, pendengar, lagu Rela ya dari Inka Christy baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih berbagi informasi malam ini tentang sayuran yang bisa mencegah penyakit ginjal ya, dan untuk menjaga kesehatannya. Tadi sudah disampaikan ada brokoli, kemudian kembang kol, kubis, ada juga buncis. Melansir dari Health Tree Foundation, buncis ini termasuk sayuran rendah kalium yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kemudian ada paprika merah. Paprika merah ini pendengar mengandung vitamin C dan juga vitamin A dalam jumlah yang tinggi. Jadi selain itu juga rendah kalium ya. Sayuran ini mengandung likopen, antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Tidak hanya baik untuk ginjal, paprika juga membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung, terutama paprika merah. Terakhir ada bayam. Bayam ini kaya vitamin A, vitamin C, vitamin K, kemudian zat besi dan folat ya, yang baik untuk tubuh kita. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut ya, pendengar, ini juga perlu diwaspadai ya konsumsi bayam karena kandungan kaliumnya cukup tinggi. Meski demikian, bagi orang sehat, bayam tetap menjadi pilihan sayuran bergizi yang baik untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Nah, pendengar, menjaga kesehatan ginjal tidak hanya dilakukan dengan minum air putih yang cukup ya, tetapi juga lewat pola makan sehat, mengurangi garam, gula berlebih, serta rutin mengkonsumsi sayuran cegah gagal ginjal. Itu dapat membantu menjaga fungsi organ ginjal kita tetap optimal hingga usia lanjut. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
3: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
5: Itu kan banyak senior-senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa lemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
5: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
8: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
5: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
10: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
9: Ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan
13: perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun. Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan, itu medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah APBD ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman pengalaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
0: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
4: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang bersua.
1: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan esensi buku malam ini dengan judul Umur 40 Kok Gini Amat?
1: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Umur 40 Kok Gini Amat? Karya Han Sung Hee. Hadir sebagai teman refleksi bagi siapa saja yang memasuki atau mendekati usia 40 tahun. Di usia ini, banyak orang mulai merasa hidupnya aneh. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, semangat yang naik turun, karir terasa stuck, dan beban tanggung jawab datang bersamaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kok hidup gue gini-gini aja? Harusnya di umur segini udah jadi apa? Karena capek, terus padahal gak ngapa-ngapain, menjadi hal yang sangat manusiawi. Buku ini menegaskan bahwa usia 40 bukan usia gagal, melainkan usia sadar. Sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sadar bahwa ekspektasi yang dibangun sejak muda tidak semuanya bisa terpenuhi. Dan sadar bahwa membandingkan hidup dengan orang lain hanya akan menambah beban pikiran. Penulis menggambarkan usia 40 sebagai fase di mana seseorang mulai berhadapan dengan realitas. Tubuh memberi sinyal untuk lebih peduli pada kesehatan. Pikiran mulai lelah dengan ambisi yang tidak ada habisnya. Hati mulai mencari ketenangan, bukan sekedar pencapaian. Buku ini juga membahas krisis paruh baya bagi proses alami, bukan sesuatu yang memalukan apalagi harus disembunyikan. Justru krisis ini menjadi alarm agar seseorang berhenti sejenak, mengevaluasi arah hidup dan bertanya, apa yang benar-benar penting buat saya sekarang? Salah satu pesan kuat dalam buku ini adalah tentang melepaskan. Melepaskan ambisi yang sudah tidak relevan, melepaskan tuntutan sosial yang melelahkan, melepaskan keinginan untuk selalu terlihat sukses di mata orang lain. Usia 40 bukan lagi soal mengejar pengakuan, tapi menjaga kewarasan dan ketenangan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk menerima bahwa hidup yang biasa saja bukan berarti gagal. Punya pekerjaan stabil, keluarga yang sehat, dan hati yang tenang adalah pencapaian besar meski sering tidak terlihat spektakuler. Di usia ini, makna sukses bergeser. Bukan lagi soal jabatan tinggi atau harta berlimpah, tapi tentang bisa tidur dengan tenang, punya waktu untuk keluarga, tubuh yang masih sehat, dan hati yang tidak dipenuhi iri dan penyesalan. Penulis juga menekankan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Kesalahan, kegagalan, dan pilihan hidup yang keliru adalah bagian dari proses tumbuh. Menyesali terus-menerus akan menguras energi yang seharusnya dipakai untuk menjalani hari ini. Di usia 40, hidup tidak perlu dibuktikan ke siapapun. Cukup dijalani dengan jujur, sadar,

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

99,2 MHz Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang sekarang lagi makan malam ya. Selamat menikmati makan malam Anda. Untuk yang sedang bersantai, selamat bersantai, mudah-mudahan selalu bahagia. Satu informasi malam ini pendengar dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini disampaikan oleh Puspita Putri Utami usai acara nasional simposium yang digelar di Gedung Kemendikdasmen Jakarta pada hari ini. Ia menyebut Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 284 juta jiwa. Sekitar 125 juta diantaranya merupakan anak-anak dan generasi muda. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia juga memiliki sekitar 1.300 suku yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, peserta didik perlu dibekali kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan. Selain itu, peserta didik juga perlu memiliki kepedulian sosial agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Ia menilai pendidikan karakter juga penting untuk menghadapi berbagai tantangan era digital, terutama pada meningkatnya resiko adiksi gawai ya, atau game online dapat mempengaruhi perilaku maupun perkembangan sosial mereka. Selain itu, pendengar, perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial atau AI dinilai membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global. Ia menambahkan pendidikan karakter harus mampu membentuk peserta didik yang visioner, yaitu dengan memahami tantangan masa depan serta memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi perubahan dunia. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas. Saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Yulis hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Begal Yang Taubat.
1: Masukkan dalam penjara kalau dasar orang jahat.
2: Ampun. Tidak.
3: Alhamdulillah, mimpi.
4: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melok.
5: Tiap hari, aduh, bayi penuh udongan.
3: Iya, mak.
5: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
3: Iya, mak, tenang, bayi.
1: Bang!
6: Yo, bos!
1: Mana Junen?
6: Salah, mau gak nampak, bos.
1: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telpon.
6: Oh, iya, bos. Iya, bos. Halo, Net. Kau dicari bos, Net. Yo. Yo.
1: Apa ceknya tuh?
6: Yo, bos. Kelak.
3: Ada apa, bos?
1: Ngapula lamu dak gabung?
3: Tak apa-apa, bos. Lagi jenuh, bae.
1: Lah kayo kau. Dak galak dekat orang lagi.
3: Bukan cak itu, bos.
1: Ah, terus?
3: Aku lah dak galak lagi, bos. Cak itu tuh.
1: Serius kau?
3: Serius, bos.
1: Nah, cak iku be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
3: Iya, bos ya. Jadi malam inilah terakhir, bos ya?
1: Yo.
3: Lepas itu aku boleh berhenti.
1: Diserah kau.
3: Jangan, Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, no. Ada mangsaan.
0: Eh, biar Ibeng bayang dulu, bos.
1: Takut kau.
0: Iya, bos. Jemenium.
2: Hey! Diam aja, diam. Iya, iya, datang. Hei, diam. Kenapa kalian di sini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Kami. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor. Kabur. Hei, jangan lari.

0: Dah dah duduk duduk duduk sini, duduk sini kalau.
1: Ya pak.
2: Ya
0: pak. Ya. Wah, apa dia kau ini?
3: Ampun pak, aku cuma diajak pak. Aku tak salah apa-apa.
4: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewek.
3: Tidak pak, sumpah demi Allah pak.
4: Jangan cayo pak polisi. Jangan cayo.
0: Kalau insap tidak ada di sini.
3: Tidak pak, sumpah demi Allah pak. Aku lah insap, tidak boleh lah melok-melok lagi.
0: Udah, kalau ada keterangan di BAP ini.
3: Mak, maaf dengan mak. Ampun pak polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok pak. Ampunin pak. Tidak sanggup aku ninggalin mak selama ini pak. Astagfirullahaladzim. Maaf mak. Junaid bukan jadi anak yang makan mak. Mak
0: di sikol nangis.
3: Andai waktu pacak diputer mak, aku nanya diomong baik-baik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam program Nujami untuk malam ini ya. Jadi pendengar, selamat malam untuk Anda, salam bahagia. Kita di malam hari ini, Nujami bersama Anda, tentunya kita menggunakan bahasa Ranai. Kemudian juga untuk request lagunya, lagu-lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0811703369.

0: Hello. Ya su masu, yang ngah bak ngah, yah long mak long, bujong deyong. Bertemu wage itau di acara penuji ami. Kita kinyak dengan lagu dangdut dan bahasa itau. Kepeh buong.
1: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut. Masya Allah, Pro Dangdut ya. Mentang-mentang lagu dangdut ya, tapi malam ini kita lagu dangdutnya kita bersama di Nujami ya. Silakan mendengar, bergabung di line telepon 08117033669 ya, untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Seperti biasanya, nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Nujami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mama Dini di Semedang.
0: Mak Dini?
1: Iya.
0: Mak Dini di Semedang. Ah, Mak Dini coba bahasa Ranai sih, kayak kita pakai bahasa daerah Ranai malam nih.
1: Kenapa, Kak?
0: Kita pakai bahasa Ranai. Mak Dini pandai tak?
1: Tak.
0: Oh, yalah, lanjut. Apa lagu Mak Dini?
1: Tak lagu, Kak.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
1: Iya. Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam,
0: mm-hmm. Untuk Ipung
1: di Kelanga, untuk keluarga kami di Kelanga juga di Airato, untuk keluarga kami di Teluk Belahan, untuk Pak Haidi di Sujuba, untuk Kak Ani di Kapuji, untuk Pak Kades kita di Semedang, untuk Kakak juga ada operatornya.
0: Ya, makasih.
1: Oke, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Dini ya, dari Semedang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang lainnya yang juga akan bersama kami di Nujami untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Nujami.
2: Selamat malam kembali.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Zainuddin Batu Gejeh nih.
0: Oh, Pak Zainuddin di Batu Gejeh yang
2: Coba ganteng. Tanah ya kan?
0: Oh, dengan yang ganteng tak kah?
2: Ya, apa nih, Rodiah kan nih?
0: Cubalah dengan siapa nih?
2: Nah, ini yang kabur, Rodiah nak kabur lah. Jelah-jelah, buat Nadia.
0: Nah, kenok. Kau hendak ke? Nih?
2: Ya, dia, lu bahasa anak nak ke laku. Patut.
0: Awak lah.
2: Aku nak lewat bahasa anak, itu dia jadi lu.
0: Hendak deh. Siapa nak Bang Zai? Bang Zai?
2: Mau.
0: Lagu mba deh.
2: Lagu mba, ya. Aku cinta kamu je lah.
0: Aku cinta kamu, okey.
2: Cinta kan Nadia ni kau kau. Kau dia ni.
0: Yulis Hamzah ni.
2: Bini orang mana cinta kau cinta.
0: Kejolah laki ni. Mende lagu dek, aku cinta kamu.
2: Lakinya faham, ya tahu.
0: Cinta kamu ke ada?
2: Ini kau jadi marah ya.
0: Lagu Aku Cinta Kamu.
2: Lagu Cinta Kamu. Tak lagu ya. Salam ya. Mak Dini tu ke Semedang deh. Mak Dini Semedang deh jadi lu bahasa naik mahal.
0: Oh, yang dia ni.
2: Dia mau orang dia ngau yang mau orang jauh ke kan?
0: Gaya wa.
2: Oh, iya engkau ko. Lah tak kau orang nak gebung ke? Apa-apa nak ko salam ni? Mama nani cungu lu je lah. Kawan sekolah ku SD cik engkau tu.
0: Iya ke?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam kembali ya.
2: Dadah. Permisi kata dia nak kupang cantik itu.
0: Dengan Okey, makasih Bang Zai. Tawaklah kau dia. Susah migel,
2: oh, susah migel. Rodia cantik itu, Nadia cantik itu. Ini kabunnya mau ni lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Zai ya. Susah migel nak pakai bahasa anak ini. Di belakang Bang Zai siapa ge ya? Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu pula Nujami. Ha. Dia bela lah kita. Halo Nujami, selamat malam. Dia cuyak sikit. Halo. Halo Nujami.
3: Halo Nujami ge.
0: Oh, dengan siapa ni?
3: Saya Hapan Jaya ni.
0: Mak Sinar ke?
3: Oh,
0: Mak Sinar.
3: Oi.
0: Lagu mba.
3: Lagu Pertemuan. pertemuan ke Pak Yunis.
0: Lah, bertemulah kita malam ni.
3: Ni tengah makan bakso ni.
0: Makan bakso bak, nyaman ni. Nugget lah. Nak get kata Danti.
3: Dia sini yang makan bakso.
0: Ya ke? Alah, udah ni ya. Assalamualaikum, siapa ni?
3: Salam ni untuk Kak Dewi kat Kak Sanjaya ni.
0: Ya.
3: Tak lupa. Untuk Satar. Makan bakso jam ni.
0: Ya ke, Pak? Mak lagi makan bareng. Makan sama-sama.
3: Makan bareng. Nak nak mas mas ke? Tanya tanya tu. Nak mas Sri Kak Nagi.
0: Ya.
3: Nak mak Nani je tengah lu.
0: Ya.
3: Nak nak Yusana. Nak Iskandar anai deruat. Nak ngaji kait tawat.
0: Ya.
3: Nak kita ke Kelangau. Nak mak Ibu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngah Sinar tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baik, untuk pendengar di manapun berada, kita putarkan lagu dulu ya. Tetaplah di Nujiami Pro 1 RRI Ranai.

Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026.

2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun berada, kita masih bersama di Nujiami untuk malam hari ini ya. Kita di SDC terakhir, silakan bergabung di 08-1170-33669. Halo Nujiami, selamat malam.
1: Malam, Ki.
0: Dengan siapa nih?
1: Yulinda, Kak Ngulu nih.
0: Oh, Yulinda, Kak Ngulu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Yulinda.
1: Iya. Yeah.
0: Yulinda nak dengar lagu mba nih.
1: Linda malamnya nak dengar lagu Fitnah.
0: Fitnah? Oh. Bepak, kerja ama.
1: Oh, waktu ni aku punya Fitnah.
0: Ya ke?
1: Oh, benda ni set dia ada, benda ada bagi.
0: Oi, ngeri aku dengar.
1: Oh.
0: Yalah, haa, kirim salam ke siapa?
1: Salamnya untuk
0: salam lama ke kamu Fitnah ni.
1: Bang Mario, Bang Zaherman, tak ada yang mungkin. Dah gebong lah, nak duduk deh.
0: Siapa?
1: Bang Vitong?
0: Lom.
1: Oh, Lom ke? Berarti bila Pak Gebong berarti?
0: Lom ada ke?
1: Buat Usna. Mm-hmm. Untuk Wang Ulu Sengah.
0: Ya. Yeah.
1: Wang Lemam Sengah. Wang Gayu Linda Kak Tanjung Sengah. Pokok Sengah-Ngak ya.
0: Tempat okay.
1: Terkecuali.
0: Okey deh. Okey lah.
1: Ini sikit dan Bung Flato lah.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yulinda tadi ya. Halo Nujiami, selamat malam.
2: Suara Nujiami, selamat malam.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama Bang Putra BTL.
0: Oh, Bang Putra di BTL. Oke, Bang Putra.
2: Ya.
0: Berkabung malam nih.
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Ah, lagu-lagu kita lagu mba?
2: Tak, lagu Kucing Garong lah.
0: Kucing Garong. Kucing Geruang lah nak kah?
2: Au.
0: Nah, kirim salam lah.
2: Kirim salam dengan kepenya sama Platora. Dari awal sampai akhir je lah.
0: Iyalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi Bang Putra dari BTL Bunguran Timur Laut ya. Baik, untuk pendengar di manapun berada, kita putar dulu ya lagu-lagu terakhir untuk malam hari ini. Jadi yang gebung ya, terima kasih lah gebung. Dan karena waktu kita memang hanya kurang lebih 1 jam saja untuk Nujiami ini, kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih ya.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Ya su masu, yang ngamak ngah, yang long mak long berjuang deh yong. Cukup sampai kat sini je yo. Nuji ami Jumaat depan. Kita temu lagi yo.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti Nuji Ami untuk malam hari ini ya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya pendengar, kita masih bersama di Ranai Malam.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id Ranai Malam Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan malam hari ini kita kembali bersama di Ruang Rindu ya. Malam hari ini Ruang Rindu masih bersama saya Yulis Hamzah dan juga rekan Martina ya. Masih di line telepon seperti biasanya di 0811703669. Kami nantikan kebersamaan Anda. Dan lagu kita malam ini di Ruang Rindu, lagu mancanegara ya, dari era 80-an hingga sekarang. Dan pendengar, seperti biasanya kita bersama di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669 ya. Kita bersama di Ruang Rindu di malam hari ini dengan pilihan lagunya lagu-lagu mancanegara. Kita mulai dari tahun 80-an hingga sekarang ya di tahun 2026. Oke, kita sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Yulinda, Kak, Singaluna.
0: Oh, Yulinda lagi.
1: Iya.
0: Oke, Yulinda, lagu apa di Ruang Rindu nih?
1: Yulinda mau lagu Maulana masuk enggak?
0: Lagu apa?
1: Maulana.
0: Maulana?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Mengapa Dia.
0: Lagu Malaysia ke? Oke, okay. Mengapa Dia dari Maulana ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Yulinda.
1: Salamnya buat Bang Peto, Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Zainuddin, Pak Surya, Pak Suna, Mama Rani itu lagi sakit loh.
0: Lagi sakit?
1: Ya, terkena sesak ringan.
0: Oh, semoga lekas sembuh ya.
1: Iya. Terus buat semuanya lah, di mana aja berada.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih.
0: Baik,
1: Kak.
0: Terima kasih kembali buat Yulinda dari Sungai Ulu ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Silakan yang lainnya yang juga ingin bersama kami, kami tunggu di 08117033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Aduh, keren dia, ngan siapa nih?
2: Saya ini.
0: Siapa saya tuh?
2: Sama Dandi nih Mbak Yuli.
0: Oh, Dandi. Apa kabar Dandi?
2: Alhamdulillah, agak rame nih ya, ada cek sound.
0: Cek sound apa tuh? Acara apa?
2: Nggak ada, cuma cek sound lagu aja. Oh. Pemanasan, takut speakernya rusak.
0: Oh, Dandi nak nyanyi, coba nyanyi lo sikit lah.
2: Nggak bisa nyanyi saya tuh, lagunya tuh.
0: Oh, lagu, oke lah Dandi, lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa, itu lagu mancanegara nih.
2: Oh iya, lagu Endea?
0: Boleh, apa judul?
2: Lagu Endea. Lagu, aduh, lagu apa ya? Ayo dong. Lagu itu tuh Shahrukh Khan ya, siapa tuh yang Koi Mil Gaya itu ya? Koi Mil Gaya. Oke, salam untuk semuanya lah, dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya, spesialnya Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Dandi ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Oke, di belakang Dandi, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali Ruang Berbagi Rindu.
0: Dengan siapa?
3: Lagu kayak ini.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Ryan ini.
0: Ryan di mana Ryan?
3: Keresahan.
0: Di Bandar Sah.
3: Iya kayaknya.
0: Oke, Ryan, lagu apa?
3: Tadi Linda lagunya Malaysia dan di
0: lagu India, India
3: kita barat lah lagi kayak
0: boleh.
3: Ini
0: boleh, lagu apa tuh?
3: Dari Westlife. Fall Again ya.
0: For Again.
3: Fall Again.
0: Oke.
3: Okay. Salam buat untuk Yulinda. Terus untuk Dandi dan Mak Nani, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Cepat sembuh, ya. Amin. Buat,
3: ya. Dan untuk Bu Jumedar, terus untuk Mbak Darasanti, terus Mbak Rusna, Long Is, Kak Mus, untuk Pak Mbak Purnama Sari, Pak Andi, kemudian Pak Marona, Andi Yudhisira, Mbak Bu Dinda, Kanda, Bunda, aduh banyak semuanya lah,
0: okay. Ini
3: semua aja yang monitor ya, sama bergabung nanti. Dan untuk Kak Yudis dan operatornya, selamat malam, selamat bertugas. Itu saja Kak Yudis.
0: Yuk.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat Bang Ryan ya, yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci?

0: cuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silahkan kembali bergabung bersama kami di line telepon 0811703366. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam kembali, Ruang Rindu Mbak Rindu. Waktu mori lagu Mbak Iri.
0: Dengan siapa nih?
1: Orang Selahang nih.
0: Oh, orang Teluk Selahang. Siapa ya?
1: Ya, yeah, Mbak Iri.
0: Siapa tuh?
1: Gimana kabarnya, Pak?
0: Oh, ni siapa dulu? Baru tanya kabar. Oh, tak kenal macam mana nak tanya kabar.
1: Oh, tak kenal.
0: Oh, siapa?
1: Pak Yudhistira kita
0: lah. Oh, Pak Yudhistira kita. Yang ganteng itu, kata Bang Zainuddin.
1: Itulah kira-kira Pak Yudhistira.
0: Alah. Apa kabar?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ini era kita ni era 80-an ya?
0: Lagu Mancanegara. Ya. Yeah.
1: Lagunya dari New Band saja.
0: Oh, judulnya
1: Sejarah Mungkin Berulang.
0: Wepak wepak New Boy ya. Untuk lagu lagu zaman saya SMP.
1: Sama operatornya. Ada Bung Zainuddin di Batu Gajah. Ada Bang Mario di Batu Hitam. Ada Bang Pitung di Kelangan.
0: Yeah.
1: Terus ada Mbak Resah Tanjung Penjara juga, Mbak Jumaidan, Titi Dina. Purnama, ada Bang Asri juga, ada Bang Temi Diri Bangka, dan semualah yang tergabung tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Yudis kita, Bang Yudhistira dari Teluk Selahang ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita sapa kembali di belakang Bang Yudhistira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, wah rindu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Ini dia, siapa nih?
2: Wah, Zainuddin di Batu Gajah, Mayulis.
0: Oh, tadi lain bahasa, ni lah lain lah besok.
2: Apa?
0: Ada. Bang Zai?
2: Ya.
0: Ganteng itu ndak malam ni?
2: Lagu, minta lagu apa ya? Lagu dari Malaysia ya. Tapi suara ceweknya merdu sekali.
0: Okay.
2: Yang sedih sekali. Emi sebaya Mayulis yang cantik itu aja yang milih ya.
0: Okay.
2: Nah, salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Yeah, makasih.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum benaran ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pelaternya siapa, Mayulis?
0: Mbak Tina yang cantik itu.
2: Tina yang cantik itu. Senyum, Mbak Tina. Senyum. Senyum manis.
0: Banget.
2: Ada tuh sama Bang Yudhistira Teluk Selahang yang ganteng itu. Yudhistira.
0: Yeah.
2: Sama adik dan di dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Senyum, adik dan di. Senyum. Datu sama Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Datu, Mama siapa ya? Lagi siapa, siapa ya?
0: Siapa?
2: Datu sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Datu sama Bang Mairona dari Medan yang ganteng itu.
0: Yeah.
2: Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum, Purnama Sari, senyum. Senyum beneran ya. Sama abangnya, abang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Okay.
2: Datu Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni Dong, Rusnah, Tanjung Penjara, Mamak Nani, Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mamak Sari, Penagi, Kak Oji, Air Palah. Datu Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Datu sama Diona di Kupang yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona yang cantik di Kupang yang cantik itu.
0: Okay, makasih Bang Zai.
2: Ya.
0: Oke, di belakang Bang Zai siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Dengan siapa?
3: Sama Rindu.
0: Rindu, ha, ruang rindu, yang nelpon juga rindu. Dari mana rindu nih?
2: Dari Air Kole.
0: Dari Air Kole. Oke. Okay.
2: Saya mau minta lagu dari Reina, Tenggelam di Lautan Tenang.
0: Tenggelam di Lautan Tenang, dari Reina ya.
2: Iya, salam-salam untuk semua pendengar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rindu dari Air Kole ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.50 menit waktu Indonesia Barat. Yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di line telepon ya, tapi setelah kita putarkan lagu. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Ruang Rindu.

0: 자라 입힌 거구나.
1: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0811703366. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan orang Kelangan nih, Mbak Iis.
0: Orang Kelangan, siapa tuh?
1: Baru 2 hari udah lupa, Pitung nih.
0: Oh, Bang Pitung. Oke, Bang Pitung.
1: Lagunya lagu apa malam ini, Mbak Ibe?
0: Mancanegara.
1: Pop Indonesia bisa?
0: Enggak lah, itu lagu mancanegara.
1: Mancanegara ya. Mbak Ibe saja lah nyanyi.
0: Hah?
1: Mbak Ibe saja nyanyi.
0: Jangan lah.
1: Jangan sampai tidak ya. Nah, lagu dari Thomas saja lah.
0: Judulnya?
1: Terserah Mbak Ibe saja.
0: Oke lah, nanti aku
1: pilih. Siapa ngutarnya? Mbak Aspera ya?
0: Tina.
1: Mbak Martina. Mbak Martina tahu selera aku tuh.
0: Lagu apa nih Mbak Martina?
1: Salam buat Pak Yudhistira tadi. Pak Zainuddin yang ganteng itu. Senyum Pak Zai, jangan suruh orang aja senyum.
0: Senyum ya, kata dia.
1: Purnama Sari, buat Pak Pelian, Pak Fatimah juga. Buat Yulita, semoga buat keluarga ayah-ayah semuanya. Buat teman-teman kerja di BMKG. Buat keluarga sebada ulu semuanya. Pokoknya keluarga Kelangan lah. Buat Mbak Yulis dengan Pak Martina ya. Sudah untuk semuanya lah. Udah ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pitung sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 22.19 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya, silakan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak siapa ini?
0: Yulis Hamzah, ini dengan siapa?
2: Ya, dengan Ibu Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat ini.
0: Oh, Wan Usu dari Sambas.
2: Iya.
0: Gimana malam ini di Sambas, Wan Usu?
2: Iya.
0: Macam mana malam ini di Sambas?
2: Cuacanya cerah.
0: Lagu apa nih, Wan Usu?
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya lagu apa nih?
0: Lagu mancanegara.
2: Oh, mancanegara, tidak salah judulnya ya. Dari Malaysia. Boleh nggak lagu request lagu dari lagu Minang.
0: Mana pula lagu Minang? Lagu Malaysia boleh.
2: Lagu Malaysia aja lah, Mbak.
0: Judulnya?
2: Judulnya terserah Mbak yang pilihkan lah. Dari siapapun boleh.
0: Iyalah.
2: Salamnya pertama buat Mbak ini yang lagi bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu dari Sambas ya, sudah bersama kita untuk malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa? Oh, Bunda Isal, jauh-jauh dari Rokan Hulu ya. Gimana kabarnya, Bun?
3: Kalau di sini padam listrik, Lilis.
0: Oh, mati listrik kenapa?
3: Enggak tahu. Yang dari Susu Sumatera.
0: Oh, semua di Sumatera mati ya? Sampai kapan? Sampai besok ke malam ini aja?
3: Sampai besok pagi katanya.
0: Allah.
3: Apa lagu kita ini?
0: Lagu mancanegara.
3: Negara? Yulis ini lah ya.
0: Oke.
3: Dan salam untuk semuanya ya, Yulis ya. Semoga sehat selalu untuk negara Irirane ya. Yang mau masuk nanti. dan untuk penyiarnya semoga sehat selalu ya.
0: Ya.
3: Untuk Yulis juga semoga sehat selalu, keluarga murah rezeki berkah umurnya Yulis.
0: Ya, makasih.
3: Dan juga sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya hati-hati, ini jalan.
0: Ya.
3: Makasih,
0: Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Isal dari Rokan Hulu ya. Nah, informasi dari Bunda Isal tadi kalau daerah Sumatera malam ini mati lampu katanya. Oke, untuk Anda pendengar, kita masih bersama. Untuk Anda silakan, kami masih tunggu di line telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, belum tersambung ya. Dan untuk Anda, silakan sambil menantikan Anda yang tersambung, kami putarkan lagu-lagu dulu ya. Oke, dan oke, masih ada yang tersambung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi mori lewat lagu. Assalamualaikum kakak.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Pak Fatima Tanjuban kak.
0: Fatima dari Tanjung Uban?
4: Iya kakak, suara kakak kecil ya.
0: Oh, suaranya kecil, kecil. Oke kakak. Kak Fatima, langsung aja apa lagunya?
4: Lagunya Mencari Alasan ya kak. Salam-salamnya buat Mama Ekel, buat Kak Mus, Kak Ros, Abang Pitung, Mama Rio, Bang Jai, yang udah bergabung aja kak. Oke. Okay. Kak, selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fatimah tadi ya dari Tanjung Uban sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Tetaplah di Program 1 Kanal Inspirasi.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu di malam hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, saya Ilis Hamzah dan juga rekan Martina. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa. Selanjutnya pendengar, untuk menemani Anda di jelang tengah malam, rangkaian lagu-lagu nostalgia akan kami persembahkan untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Martina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam dan tetap merdeka.

0: Pendengar, terjadi pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera, dan untuk itu kita akan mencoba mencari tahu pada update-nya pada dini hari ini bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Sumatera Barat, Pak Ajrun Karim. Pak Ajrun, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat jam berapa sekarang? Jam 12 sudah dini hari.
0: Iya. Selamat dini hari, Pak.
1: Masih sekarang ini masih standby di control room.
0: Iya, ini.
1: Monggo silakan.
0: Ini update-nya terkini gimana nih, Pak? Tentang listrik, pemadaman listrik yang di wilayah Sumatera Barat ini, Pak.
1: Baik, di Sumatera Barat beban puncak ada di kisaran sekitar 600. Ini sudah hidup sekitar 130-150, jadi sekitar 25%. Dari 25% itu bersumber sistem dipasok dari beberapa PLTM dan PLTA. Sementara kita masih nunggu pasokan normal dari beberapa PLTU dan PLTP. Jadi moga-moga kita berdoa nanti masih PLTU dan PLTP akan segera masuk dan sistem di sumber akan kembali pulih normal. Jadi sampai per hari ini, sampai per jam ini 12.01 di kisaran 25%, total 131 megawatt. 131.
0: 25% baru pulihnya.
1: Baru menyala.
0: Iya,
1: baru pulih 25%.
0: Berarti 75 lainnya masih menunggu.
1: Masih menunggu. Baik. Dari pasokan dari pembangkit lain.
0: Baik, kalau begitu kita ingin tahu bagaimana luasannya. Luasannya tuh wilayah mana aja nih, Pak Ajrun?
1: Ini yang ada yang sudah menyala, kalau lihat di sekitaran Padang, ada di daerah Singkara, di Teluk Sire, sekitar di pesisir selatan sudah mulai menyala, terus di Pasaman sebagian sudah menyala, di Sawalunto sebagian menyala, itu 6 yang sudah menyala.
0: Sisanya yang belum menyala itu berapa banyak? 12.
1: Berarti 17, total 19 kurangi 6, 13, berarti masih 13 lagi.
0: Oke, jadi 6 yang sudah menyala.
1: Iya, 6 kabupaten kota lah ini yang sudah menyala ini.
0: Dan 13 lainnya masih belum ya?
1: Iya, masih menunggu.
0: Iya, itu wilayah Sumatera Barat seluruhnya.
1: Sumatera Barat saja, Nji. Di tempat kami ada di Sumatera Barat ini, Mas.
0: Oke, penyebabnya apa, Pak?
1: Kebetulan sistem di sumber semuanya dalam kondisi baik. Dari transmisi baik, jaringan distribusi kami juga baik. Cuman pembangkit kami terdampak, PLTU Teluk Sireh itu unit 2 kami belum bisa start karena mungkin tadi kena hantaman sistem blackout itu, sistem collapse, jadi dia sekarang lagi proses pemulihan. Khusus di sumber harusnya tidak ada masalah, kita menunggu pembangkit bisa pulih dan kemudian beroperasi lagi. Tapi kalau yang di tempat lain kita belum dapat data pasti nih, Mas. Saya menyampaikan apa yang ada di Sumatera Barat dulu saja.
0: Di tempat lain tuh daerah mana maksudnya, Pak Ajrun?
1: Informasinya di beberapa daerah Sumatera juga ada pemadaman.
0: Tidak hanya Sumatera Barat.
1: Tidak hanya di Sumatera Barat, tapi kebetulan yang saya tahu pasti di Sumatera Barat karena posisi saya saat ini standby di control room Sumatera Barat.
0: Oke, kalau kasus di Sumatera Barat itu karena sistem kolaps, Pak Ajrun?
1: Karena tarian dari sistem lain yang kolaps, sehingga kami ketarik kolaps.
0: Jadi penyebab utamanya masih belum tahu nih, Pak Ajrun?
1: Yang di luar Sumatera Barat. Penyebab utamanya di luar Sumatera Barat.
0: Iya, itu kalau secara teknis, secara bahasa awamnya kenapa tuh? Tiba-tiba ditarik sehingga sistem kolaps?
1: Mungkin ada jaringan di tempat lain yang kena gangguan sehingga mengakibatkan jaringan secara keseluruhan jadi ikut padam.
0: Gangguan jaringan?
1: Iya, gangguan jaringan.
0: Gangguan jaringan di tempat lain?
1: Iya, sehingga menyebabkan di tempat kami juga ikut ketarik jadi ikut padam.
0: Itu biasanya memang otomatis ketika ada daerah lain yang terganggu, ada jaringan, masa jaringan untuk daerah lainnya tersedot untuk membackup gitu, atau gimana nih, Pak Jurun?
1: Sebetulnya harusnya kami bisa melakukan sistem island, jadi memisahkan diri dari sistem utama. Cuma mungkin karena terlalu mendadak, jadi ketarik semuanya tadi sepertinya, Mas.
0: Berapa lama dibutuhkan untuk bisa memulihkan 75% ini, Pak? 100%?
1: Kita menunggu pulihnya pembangkit PLTU. PLTU itu posisinya cold start, jadi start dingin karena mesin sudah terlalu lama mati, kurang lebih 7-8 jam. Jadi kalau tadi padam sekitar 18.44 jam 7 ya, kurang lebih jam 2 plus persiapan sekitar jam 3, jam 4, moga-moga tidak ada perubahan, sistem di Sumbar sudah bisa pulih kembali.
0: Khusus untuk di Sumatera Barat?
1: Barat, iya, di Sumatera Barat.
0: Apakah memang ada kemungkinan ketika jaringan lain di daerah lain itu jaringannya terganggu, kemudian ditarik lagi, akhirnya sistem kolaps lagi di Sumatera Barat?
1: Sementara kita isolir untuk Sumatera Barat dulu biar bangkit, biar nggak ketarik yang lain satu-satu.
0: Ya, kabar terakhir selain Sumatera Barat mana Pak? Di daerah mana Pak?
1: Pastinya saya kurang tahu, cuman infonya ada di dekat daerah sekitaran Sumatera Barat, ada di Pekanbaru dan di Sumatera Utara.
0: Pekanbaru, Sumatera Utara ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba update di daerah tersebut.
1: Boleh.
0: Ya, boleh. Ya. Tapi yang jelas ini sejak maghrib ya, pukul 18 lebih.
1: 18.44 tadi kolaps pertama, 18.44 jam 18.44.
0: Dan membutuhkan untuk 100% pulih itu 7 hingga 8 jam sehingga kurang lebih pukul 3 atau pukul 4 ya.
1: Ya, jam 3 jam 4 lah nanti.
0: Oke, kendalanya apa nih Pak untuk pemulihan supaya lebih cepat di estimasi 7 hingga 8? Bisa nggak dipercepat gitu Pak Jero?
1: Nggak bisa, karena pembangkit PLTU itu dalam posisi cold start, dari start dalam kondisi dingin itu memang butuhkan waktu sampai energize, sampai synchronize, sinkron ke sistem jaringan, butuh waktu sekitar 7-8 jam.
0: Oke, perlu dikonfirmasi kepada seluruh pendengar, khususnya untuk di wilayah Sumatera Barat itu tidak ada yang konsleting ataupun rusak atau aman. Apapun itu ya.
1: Aman. Barusan kejadian jam 10.50 tadi di Sijunjung, ketika kita masuk sekitar 160 MW, ada informasi di Sijunjung ada pohon roboh karena gangguan cuaca, turun jadi 30 MW, tapi sekarang lagi proses perbaikan. Secara umum sistem jaringan tegangan rendah, tegangan menengah di Sumatera Barat dalam kondisi aman, tidak ada kendala.
0: Pohon roboh itu menyebabkan apa Pak Jurun?
1: Kena di jaringan TR kita, tegangan rendah kita putus tadi.
0: Apa implikasinya ketika tegangan rendahnya kena tuh Pak?
1: Iya, jaringan di kiri kanannya, daerah di kiri kanannya.
0: Di Sijunjung?
1: Di Sijunjung.
0: Khusus di Sijunjung aja berarti ya?
1: Di Sijunjung aja.
0: Ah, untuk 100% itu apakah butuh ada penanganan khusus untuk di Sijunjung?
1: Kalau di Sijunjung enggak, mungkin tinggal diperbaiki, mungkin butuh kurang lebih sekitar 1 jam, 1 jam setengah sudah bisa pulih lagi.
0: Oh gitu. Baik kalau gitu.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih update-nya Pak Ajrun.
1: Sami-sami.
0: Iya, selamat bekerja.
1: Semoga segera pulih lagi.
0: Begadang juga nih nemenin Pro 3 RR ya, bergadang ya Pak Ajrun. Monggo
1: silakan, enggak mau dikontak saya.
0: Baik, ya, siap. Nanti kita akan update lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Monggo-monggo malam.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan accessible bagi semua kementerian terkait.
1: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
3: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
1: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sedikit warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada juga Bung Irfan ya, Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan untuk topik kita dini hari ini ada Bung Wisnu. Oke. Halo Bung Wisnu.
1: Iya Fajar, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat dini hari. Topik kita dini hari ini apa nih Bung?
1: Iya, topik kita nih yang lagi ramai nih, yaitu polemik usulan tembak begal di tempat.
0: Semalam sempat diperbincangkan sama Bung Lukman Tara.
1: Iya betul sekali Fajar. Ini kasusnya dipicu ya, karena yang pertama kejadiannya itu ya, itu ada polisi yang ditembak begal di Lampung ya, yaitu Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf mengeluarkan perintah keras tembak di tempat setelah ada kasus anggota polisi Bripka Arya Supena ditembak saat menangani kasus begal atau curanmor yang bersenjata api Fajar.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan oleh karena itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga memberikan statement juga bahwasannya dia mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap begal, termasuk opsi tembak di tempat, karena dianggap kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
0: Nah, kebetulan tuh kemarin itu malam-malam saya scroll-scroll media sosial, itu ada berita soal Jakarta Barat darurat begal. Yeah. Jadi keluh kesah masyarakat di Jakarta Barat, mungkin di daerah lain di sekitar Jabodetabek juga demikian ya. Tapi yang jelas yang sedang viral itu di Jakarta Barat, karena marak sekali gitu ya.
1: Betul sekali Bung Fajar, tapi gimana ya kalau kita melihat dari sisi HAM sendiri? Soalnya juga ini disinggung oleh
0: Menteri HAM,
1: Menteri Yusriga juga menolak ya wacana tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tapi juga namanya begal kan juga melanggar hak asasi manusia juga.
0: Nah, itu dia. Dan juga bisa saja menghilangkan nyawa orang lain, korbannya. Ya, tidak hanya melukai tapi juga bisa menyebabkan korbannya meninggal dunia juga. Nah, ini gimana kalau baik, terima kasih Bung Wisnu. Kita langsung lempar saja ke pendengar ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu, dan juga bagaimana kalau menurut Anda pendengar di wacana ini ya, usulan tembak begal di tempat. Meskipun ya pro dan kontra ya, terutama dari Menteri HAM Natalius Piga menolak tuh karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Sementara kalau tadi dari netizen juga, tidak hanya Bung Wisnu tadi yang bilang ya, tapi dari netizen juga komentarnya sama, senada juga nih. Ya sama, justru yang pelaku begalnya ini malah lebih melanggar HAM juga gitu. Dan untuk melindungi masyarakat dan supaya kapok gitu ya, banyak yang sepakat, banyak yang setuju. Kalau kayak saya baca di komentar-komentar di sosial media, meskipun tidak sampai menyebabkan meninggal dunia ya, tapi tentu saja terukur ya, yang terukur. Biasanya kan kalau pelaku kejahatan dan pihak keamanan ya, pihak kepolisian utamanya, itu ada prosedur untuk mengeluarkan peluru ya. Mungkin Bung Lukman Tara lebih paham nih soal itu ya. Jadi tidak bisa sekedar melepaskan peluru begitu saja. Biasanya itu tembakan peringatan di ke udara, lalu kemudian ketika memang untuk melumpuhkan itu biasanya ada bagian-bagian tubuh seperti kaki lah, umumnya kaki, tidak sampai akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Tapi kalau dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak wacana ini, kalau menurut Anda bagaimana? Nanti kami kembali di sesi yang pertama Kopi Pro 3. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang masih listriknya masih padam, bisa juga memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI ya. Mungkin Anda masih memiliki baterai di handphone Anda untuk bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI, karena kan listrik padam ya. Ketika Anda mendengarkan siaran ini, Anda bisa WhatsApp aja, nggak perlu telepon deh. WhatsApp, nanti pengarah acara kami akan membacakannya untuk daerah mana saja. Karena konfirmasinya pada warta berita pukul 12 tadi masih belum bisa tervalidasi ya. Kabarnya itu berada di tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di beberapa daerah seperti di Pekanbaru dan Sumatera Utara. Nah, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau yang sedang pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh pihak kepolisian menjadi perdebatan publik, di mana anggota DPR mendorong itu dilaksanakan, sementara pemerintah melalui Kementerian HAM keberatan. Hal tersebut dilakukan para penegak hukum. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
1: Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
2: Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Mas Lukman ya, tetap sehat dan semangat.
1: Alhamdulillah. Amin. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
2: Iya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial. Yeah. Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tahan kosong gitu, kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana, Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya, Pak Arief?
2: Betul, betul. Jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal. Jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat, terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, begitu Mas Lukman.
1: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak, Pak, terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
2: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data itu ada 173 itu
1: yang diamankan,
2: terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro. Dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status. Dan mereka punya tagline Jaga Jakarta. Jadi sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu 1 bulan Jaga Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya, Arief ya.
2: Betul, betul. Ya, nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen dan yeah. kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain.
1: Yeah.
2: Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam 3 kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban. Demikian Mas Rukman.
1: Ya, karena kalau kita lihat ya, pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Udin Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sarjo di Jogja. Yeah. Kami terima kasih. Betul Pak Sarjo dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Umpolda Metro Jaya, apabila ada

0: agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perkap nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arif ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arif ya.
0: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Um, sebulan ini ada 173, itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah ini pasti akan menimbulkan kepercayaan trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
0: Ya, atur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan tentu di pusat-pusat keramaian dan pusat kerawanan daripada kriminalitas. Patroli skala besar itu bisa dari level Polsek Koramil, kemudian Kodim dengan Polres, dan juga dengan Kodam dengan Polda Metro Jaya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kalau warga masyarakat mengalami sesuatu permasalahan, itu tadi kan sudah disampaikan, bisa langsung akses selama 24 jam jalur ke 110, ya kan, bisa langsung melaporan ke situ. Itu mereka sekarang punya respon times, Mas Lukman, respon time-nya tuh secepat mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kami juga menghimbau masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan kesempatan 110 tadi dengan memberikan berita-berita yang tidak tepat atau bohong. Kasihan polisinya nanti.
1: Iya.
0: Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
0: Ya Pak Joni Susanto Surabaya, matur nuwun Pak masukannya. Sekarang ini Polri kan khususnya Polda Metro Jaya kan lebih profesional. Iya. Jadi disesuaikan dengan ancaman dan mereka juga mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi tidak gebyahu ya, jadi mereka pelaku kejahatan itu ditangani sesuai dengan ancaman yang ditimbulkan. Jadi kalau zaman Petrus dulu kan itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah lebih profesional. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga punya hak asasi yang harus kita lindungi. Jadi ancaman ditangani atau dilumpuhkan sesuai dengan yang menimpa masyarakat maupun petugas penegak hukum itu sendiri. Mas Lukman, terima kasih.
1: Pak Arif, kalau kita lihat tadi ya, kalau bicara pelaku begal ini kan sudah tidak melihat lagi usia gitu ataupun siapapun ya menjadi korban. Dan yang terakhir kalau menjadi sorotan ini kan pada 2 April 2025 itu justru aparat penegak hukum nih, anggota polisi jadi korban begal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini juga kan jadi kegeraman bukan hanya dari pihak masyarakat ataupun sipil, tapi juga aparat penegak hukum yang bisa menjadi korban juga mungkin memiliki kegeraman tersendiri terhadap begal. Dan bagaimana memastikan tindakan tegas ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat ini, Pak?
0: Yang pertama, supaya tindakan kekerasan itu tidak menjadi penyimpangan, itu banyak caranya Mas Lukman. Ada banyak pengawas. Pengawas di wilayah itu, di kalau selevel Polda itu ada namanya Bid Propam ya, Kepala Bidang Propam maupun Itwasum, Irwasda. Ya kalau di tingkat Polda. Kalau tingkat Polres ada Kasih Propam maupun

0: ataupun kasih kasih was. Nah, kemudian mereka pasti yang ketiga, mohon maaf nih, polisi sekarang itu di dalam mereka sekolah pendidikan pembentukan ataupun pendidikan pengembangan, mereka dikasih pelajaran materi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi, polisi zaman sekarang itu lebih lebih bagus kualitasnya dibanding polisi yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena situasi. Jadi tidak sembarangan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Begitu Mas Lukman.
1: Baik, Pak Arief Wicaksono Sudiyotomo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, tadi keberhasilan dari...
2: Wacana ini muncul dari Kapolda Lampung Irjen Hevi Asegaf untuk menembak langsung pelaku begal di tempat, ya, melumpuhkan lah, bukan akhirnya sampai membunuh ya. Jadi menurut kalau dari Menteri HAM ya tidak boleh langsung ditembak, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, harus diproses secara hukum. Ya, kalau dari Menteri HAM itu mengatakan kenapa harus ditangkap? Ya, pertama nyawa tidak dirampas. Yang kedua, pelaku kejahatan adalah sumber informasi, data, fakta, dan informasi ada padanya. Sehingga bisa dimintai keterangan. Misalkan berapa lama sudah beroperasi, berapa banyak rekannya ya. Tidak hanya satu mungkin yang tertangkap, jadi bisa ditangkap seluruhnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda gimana ya tentang wacana tembak begal di tempat ini? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda.

0: Kalau dari Komisi 13 DPR RI, langkah kepolisian ini dinilai sebagai upaya melumpuhkan pelaku, ya, melumpuhkan pelaku demi melindungi hak asasi masyarakat lainnya. Jadi kalau bicara soal hak asasi manusia, apa wacana ini justru malah melindungi hak asasi masyarakat secara umum gitu dari perilaku pembegalan, baik itu karena hilang hartanya maupun luka-luka bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Melumpuhkan bukan berarti membunuh, ya. Ada batasannya, ada aturan ketat yang jelas soal pihak kepolisian mengeluarkan setiap butir pelurunya. Jadi nggak bisa asal langsung ditembakkan begitu saja. Baik, sudah ada Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
1: Halo, selamat dini hari Bang Fajar Nugroho.
0: Iya, salam sehat. Silakan nih Pak Suranto.
1: Ini serem ini, begal ya. Ya, ya setuju Pak, tembak aja begal itu dilumpuhkan ya, untuk supaya efek jera gitu ya.
0: Iya.
1: Di mana-mana begitu Pak. Di Malang, kadang-kadang di Malang juga ada begal di pinggiran-pinggiran Malang gitu ya. Memang menakutkan sih Pak. Ya pokoknya, untuk para begal, kalau masih membegal ya, tunggu aja kematian kalian. Itu aja Pak Fajar.
0: Ya baik, Pak Suranto. Tidak sampai membunuh, melumpuhkan. Jadi senjata api yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum itu sebagai last resort atau upaya terakhir. Upaya terakhir, jadi tidak bisa dilepaskan sembarangan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Perkap ya, terutama aturan peraturan Kapolri tahun 2009. Di situ diatur ya. Pak Lehman di Lampung. Halo Pak Lehman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi Bang.
0: Pagi, silakan.
2: Iya begini, ini kalau pendapat saya emang ya, ini suatu dilema nih. Jadi kalau ini, bagaimana ini kalau pandangan saya itu, ini begal ini bisa dikatakan profesi mereka ini kan. Profesi bisa dikatakan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau seumpamanya si begal itu menembak, apa namanya, dia itu punya senjata api, menembak korban gitu kan, baik itu dia masyarakat awam, ibu-ibu ataupun anggota kepolisian gitu, sampai mati. Masalahnya begini, dia itu kan punya senjata api itu otomatis dia sudah di atas angin, sudah ada pegangan gitu. Kalau ada yang menghalangi, buat tembak katanya, begitu prinsipnya kan, begal ini gitu. Itu yang terjadi di mana-mana itu. Itu akibat kesenjangan sosial itu. Biasanya begini, begal itu kan ke sana nggak ada kerjaan, ke sini nggak ada kerjaan, kerja ke sana ditolak, ke sini ditolak. Jadi salah satunya itu jadi begal gitu. Makanya kan. Jadi kalau pendapat saya itu ya boleh ditembak, tapi jangan sampai mematikan di begal pelaku. Itu Pak Bajar. Okay. Saya lebih senang ya kalau seumpamanya begal ketemu begal gitu. Itu lebih bagus kalau
0: begal ketemu begal. Kalau begal ketemu begal, nanti mereka ngopi bareng, malah melakukan kejahatan bareng-bareng kalau gitu Pak Lehman.
2: Siapa yang tahu itu begal gitu.
0: Oh gitu. Oke, baik.
2: Yang kasihan itu ibu-ibu di begal di tengah jalan, di tempat yang sepi gitu loh. Itu yang kasihannya.
0: Iya.
2: Ibu-ibunya
0: yeah.
2: apa namanya dilukai kalau melawan, kalau nggak melawan motor jadi ambil gitu kan.
0: Baik.
2: Dia biasanya itu individu ataupun kelompok gitu si begal ini gitu Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Kalau dia tangan kosong, dia tidak berani untuk membegal di tengah jalan gitu atau di tempat ramai yang dia sudah punya tekad hidup atau mati. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Lehman. Yo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini kalau ngomongin tembak gitu, seperti seakan-akan itu dibunuh sampai meninggal dunia pelaku kejahatannya. Berdasarkan peraturan Kapolri, ini ada Bung Lukman Tara yang tadi malam itu berbincang sama narasumber. Bung Lukman.
3: Ya, Fajar, kalau kita bicara peradilan hukum pidana di Indonesia ini kan sebenarnya bukan merupakan sarana untuk balas dendam gitu, meskipun geram gitu ya. Artinya tidak serta-merta ya harus karena kegeraman kita harus menghilangkan nyawa orang. Dan tadi kalaupun misalnya melumpuhkan, jangan salah, kalau melumpuhkan itu ada biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pihak kepolisian.
0: Pihak kepolisian, betul.
3: Nah ini kan agak dilema gitu ya, ketika memang semua sudah geram tapi juga ada konsekuensinya, biaya yang ditanggung itu tidak sedikit.
0: Iya betul, tapi setidaknya ketika aturan perkap tahun 2009 itu kan soal senjata api yang dimiliki oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian, itu ada aturannya nih. Pertama tembakan peringatan dulu, lalu tidak boleh mengancam jiwa atau membahayakan pelaku kejahatan sebelum akhirnya mengancam keselamatan anggota polisi ataupun masyarakat. Jadi aturan tuh tebel banget.
3: Siapa yang bisa memastikan tahap
0: makanya kalau misalkan tidak ada misalkan gini, incernya nggak kaki,
3: iya,
0: terus kenanya misalkan gerak nih pelakunya, yeah. memang tindakan peringatan diindahkan tuh, tapi kemudian ngincer untuk melumuhkan nih kaki, kemudian kenanya yang lain.
3: Iya, tapi satu nih, mungkin sedikit ya, kalau kita bicara paradigma hukum di Indonesia ini kan ada tiga pilar, Fajar. Ada keadilan korektif, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan juga pencegahan. Kalau kita lihat atau mundur ke belakang, ada yang namanya penjahat kelas kakap Anton Medan.
0: Oke, okay, iya. Ya, tapi kan udah meninggal dunia
3: 2021. Artinya mereka dikasih kesempatan untuk bertobat.
0: Bertobat.
3: Dan luar biasa efeknya ketika bertobat itu membantu semua orang. Kita nggak tahu kalau mereka pelaku begalnya memang residivis atau baru pertama kali karena himpitan ekonomi untuk menjual atau mendapatkan sebuah susu. Oke.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita terima kasih Bung Lumantara ya. Jadi kalau ada biaya pengobatan itu wajib ditanggung oleh pihak kepolisian yang melakukan tembakan melumpuhkan itu. Ya. Sekali lagi ini kalau tembakan itu bukan sampai akhirnya meninggal dunia ya, tapi melumpuhkan sifatnya. Aturannya di Perkap Nomor 1 Tahun 2009 itu tebal, tapi tadi Bung Lumantara mengingatkan siapa yang menjamin ketika benar sudah diikuti begitu ya, dari tembakan peringatan dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk tembakan peringatan dan melihat ada kejadian pembegalan, lalu kemudian ada pihak kepolisian yang sedang melihat itu, lalu kemudian melakukan pelaku melakukan ancaman bagi nyawa masyarakat umum gitu ya, entah bagaimana akhirnya harus melakukan tembakan peringatan dan lain sebagainya, dan akhirnya ngarahnya bukan ke melumpuhkan tapi malah menyebabkan meninggal dunia misalkan begitu. Nah itu gimana nih kalau tanggapan Anda nih, Pak Awe di Sidoarjo? Halo Pak Awe. Pak Awe.
4: Halo.
0: Halo Pak Awe.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Suaranya Pak agak putus-putus tadi ya.
0: Oh iya. Sekarang gimana?
4: Sekarang sudah oke.
0: Oke, baik. Silakan nih.
4: Tadi juga sudah sempat mendengarkan Bung Lumantara tadi. Tapi problematiknya itu kan ada di kepolisian ya sebenarnya ya.
0: Karena kok gitu? Bukannya problematiknya adalah pelaku kejahatan begalnya ini?
4: Itu penyelesaiannya.
0: Oh, penyelesaiannya.
4: Penanggulangan
0: nah, masalah ini, oke.
4: Okay. Betul, sehingga akhirnya kan ya para pelaku kriminal itu semakin menjadi-jadi, merajalela. Karena kan tidak tertangani dengan baik.
0: Menanganinya itu gimana nih dari pihak kepolisian misalkan?
4: Ya misalkan contoh dari hal yang kecil saja deh.
0: Apa patroli?
4: Ya, maaf, misalkan ormas-ormas itu ya kan tidak segera ditindak, misalkan ada apa? Kecenderungannya kan ada pembiaran dong dalam hal ini.
0: Oke. Okay.
4: Itu yang saya melihatnya di situ. Tapi sudahlah itu kita. Sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman di masa lalu di zaman Orde Baru kan ada juga tuh, ya kan namanya terus. Nah bagi saya itu tidak ada masalah. Cuman sekarang ini jangan sampai terjadi salah ambil orang gitu aja misalkan.
0: Salah tangkap ya, maksudnya?
4: Salah tangkap.
0: Oh iya, oke, okay, baik.
4: Salah atau apa dan sebagainya. Yang harus presisi sesuai dengan. Jargonnya bapak-bapak itu.
0: Oke, okay,
4: gitu.
0: baik
4: Pak. Apakah tindakan tegasnya? Ya sudah, seharusnya tindak tegas saja.
0: Ah,
4: Nggak akan ada kok yang menyalahkan Pak Polisi.
0: Jadi setuju nih?
4: Sangat setuju kalau saya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Ame. Pak Umar di Batam. Halo Pak Umar.
5: Halo Mas Fajar Enggat yang 63.
0: Salam 63. Silakan nih Pak Umar.
5: Kalau saya setuju dengan apa
0: wacana tembak di tempat bagi begal.
5: Ya. Walaupun dia pakai senjata api atau senjata tajam. Walaupun juga pakai nama setompul, dia bawa martil 10 kilo ngatam orang apa enggak bonyok. Jadi harus dilumpuhkan sama jenis senjatanya mirip sama jenis apapun, benda keras setompul kah, tajam kah, kalau membahayakan orang lain, bapak lagi ibu-ibu atau anak-anak, ya tembak di tempat lah. Lumpuhkan kakinya, tangannya,
0: akan
5: yang memakan, gitu aja.
0: Baik. Baik, terima kasih.
5: Markotop lah, terima kasih Mas
0: Wayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mudin dari Bogor, halo.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih Bu Dinda.
6: Jadi Bung Lukman belum pulang gitu?
0: Wah, ini Bung Lukman mah nemenin saya sampai pagi biasanya.
6: Syukur kalau gitu. Kuat ya deh.
0: Numpak. Silakan Bu Dinda.
6: Iya, tadi saya udah beropini sih di Bapak dengan Bapak Aris ya. Ya, dilumpuhkan sih okay, gitu ya, Bung Fajar. Jadi kalau tembakan peringatan itu kan ke atas tuh ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
6: Bikin panik sekitarnya tuh.
0: Iya juga. Kaget, bikin kaget.
6: Ada suara apa? Banyak yang panik kan gitu kan ya. Sudah dilumpuhkan itu yang pasti, yang paling benar sepertinya begitu, karena kalau namanya
0: tapi setuju nih ini konteksnya tuh jadi apa, penegak hukum itu melumpuhkan begal gitu ya?
6: Iya
0: pakai senjata api, maksudnya kan tembak nih,
6: dibilang setuju agak-agak dilematis.
0: kenapa ragu? Ada ragu, keraguan itu kenapa?
6: Ya, agak ragunya juga ya, kembali lagi ke HAM katanya kan.
0: Tapi
6: legal nggak mikir HAM kan? Jadi dilematis. Tapi soal dilumpuhkannya itu it's okay.
0: Okay.
6: Selanjutnya kalau setelah dilumpuhkan kan mereka pasti di apa, pengobatan dong. Nah, kalau setelah pengobatan itu mereka lebih baik dibina.
0: Itu dibina. Oke, dilumpuhin dulu. Pokoknya yang penting jangan sampai akhirnya melukai masyarakat gitu ya.
6: Betul, dibina dan syukur-syukur jadi atlet kan gitu.
0: Atlet apa?
6: Nggak tahu.
0: Oke, baik, makasih. Yuk. Salam tangguh. Ya, di kami akan kembali di sesi yang kedua. Sekali lagi untuk Anda yang berada di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Pekanbaru dan sekitarnya yang sedang mengalami pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya mungkin melalui WhatsApp saja ya. Kabarkan kepada Pro 3 RRI. Kami juga sekaligus mendata juga luasan sebaran dari pemadaman listrik kali ini begitu. Karena kabarnya cukup luas juga, tidak hanya di wilayah Sumatera Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah ini terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang.
1: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
4: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
3: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 98 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia masih sangat bagus.
5: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebenarnya jauh. Dan saham itu fundamental karena bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Psikolog Forensik ya, Pak Reza Indragiri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Reza?
2: Negara morat marit, bagaimana bisa sehat, Mas?
1: Saya kan belum ngasih pengantarnya nih, Pak Reza udah. Pak Reza, kalau dari ini kan jadi ramai ya terkait dengan usulan tembak begal di tempat gitu ya, antara DPR dan juga Menteri HAM, Natalius Pigai. Dan kalau dari perspektif psikologi forensik nih ya, biasanya yang apa profil psikologis yang umum ditemukan pada pelaku begal ini, Pak Reza?
2: Sayangnya kata begal itu tidak ada di dalam kitab hukum, di dalam KUHP. Jadi sebetulnya apa gerangan yang kita maksud dengan begal? Apakah begal itu perampok? Apakah begal itu orang yang suka tawuran? Apakah begal itu pelaku penganiayaan? Ataukah begal itu sebatas orang yang suka keluyuran? Tidak ada definisi tunggal tentang kata itu. Tapi memang kata begal itu berasosiasi dengan kejahatan,
1: kekerasan, ya.
2: Dengan pidana, dengan kekerasan. Nah, kalau kita bicara kekerasan ya apa boleh buat, ada tiga biang kerok yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan tentang kenapa orang kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan.
1: Iya.
2: Pertama, karena kesulitan ekonomi. Relevan?
1: Iya.
2: Hari ini kita bicara tentang Indonesia yang tadi saya katakan morat marit gitu ya, secara ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan nafza. Relevan juga. Penangkapan baik itu oleh BNN maupun oleh polisi terhadap pengedar, terhadap pemakai, terhadap penyalahguna, dan juga terhadap bandar kan susul-menyusul itu beritanya. Dan ketiga adalah mereka-mereka yang datang dari keluarga tidak harmonis. Nah, saya pikir itulah akar yang perlu diidentifikasi oleh pihak kepolisian terutama untuk mencari sebab-musabab apa ya. Kenapa orang kemudian menjadi pelaku begal? Penjelasannya boleh jadi ada pada tiga hal yang saya sebut barusan.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak Reza.
2: Tembak di tempat, Petrus, ataupun sebutan-sebutan lain itu memunculkan imajinasi tentang penindakan secara keras yang memunculkan rasa sakit yang hebat.
1: Ya.
2: Itu masuk akal. Tapi kalau kita mau bicara tentang efek jera sekaligus efek tangkal, sesungguhnya berat ringannya hukuman bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan. Anggaplah polisi akan melakukan penindakan secara keras gitu ya. Sanksinya berat terhadap pelaku begal. Tapi agar sekali lagi efek jera dan efek tangkal itu bisa bekerja secara efektif, pihak kepolisian juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu berlangsung secara cepat dan konsisten. Saya ingin memberikan sorotan terutama pada unsur konsistensi. Saya yakin pendengar RRI Pro 3 masih ingat sekian tahun lalu pernah dibentuk tim patroli presisi Polri. Bagaimana kan nasib tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Di Polda Metro Jaya juga pernah dibentuk Dream Team, tim impian, untuk melakukan patroli pada malam hari guna memastikan warga Jakarta bisa beraktivitas dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Bagaimana nasib tim impian itu sekarang? Saya juga tidak tahu. Satu lagi, di wilayah Jakarta dan Tangerang juga pernah dibentuk tim serupa. Konsentrasinya adalah memburu para pelaku begal dan pinjol ilegal. Di mana gerangan batang hidung tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan, ternyata kalau kita ingat-ingat sudah berulang kali aparat keamanan kita ini membentuk tim buser atau sejenisnya. Tapi memang kerjanya itu angin-anginan. Kerjanya itu tidak konsisten. Alhasil, kita punya alasan untuk mempertanyakan kalau terus-menerus bicara tentang sanksi berat terhadap pelaku begal. Tapi ternyata unsur konsistensinya tidak terjaga, maka bolehlah kiranya kita ini menjadi skeptis. Bahwa tindakan semisal tembak di tempat akan betul-betul memunculkan efek jera sekaligus efek tangkal. Pada aspek itu saya persoalkan. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya operasi tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, terhadap preman-preman berjubah ormas yang bikin onar wilayah Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah sepatutnya disikat habis-habisan. Tapi agar mereka betul-betul jera dan kapok begitu, maka memang sekali lagi tidak hanya cukup bicara tentang sanksi berat, tapi juga kerja polisi harus cepat dan konsisten.
1: Ya, ini kalau jadi polemik ini kan juga datang dari Menteri HAM Natalius Pigai, di mana tindakan menembak mati apalagi ya tanpa proses hukum ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ini bagaimana Pak Reza?
2: Saya ini bukan menteri, saya ini pengguna kendaraan umum.
1: Ya.
2: Ketika saya pindah dari satu moda ke moda transportasi lainnya, terutama di malam hari, seringkali saya ini membayangkan saya adalah calon korban kejahatan. Nah sekarang situasinya memang pahit. Kalau kita bicara tentang HAM, HAM itu melekat secara universal pada seluruh insan.
1: Ya.
2: Tapi situasi sekarang menghadap-hadapkan kita pada pilihan. Akan mendahulukan perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan atau akan memberikan perlindungan HAM bagi calon korban seperti saya.
1: Iya.
2: Saya mantap mengatakan ketika situasinya getir harus memilih semacam itu, saya, kita semua, negara harus memberikan prioritas pada perlindungan HAM para calon korban. Tandaskan itu.
1: Iya. Pak Reza, kalau tadi menyinggung terkait dengan ada faktor, ada beberapa faktor ya tadi, bagaimana seberapa besar pengaruh trauma masa kecil, mungkin juga kekerasan keluarga atau penyalahgunaan zat terhadap perilaku kriminal begal ini?
2: Jadi saya katakan ada tiga hal yang secara klasik dianggap sebagai penjelasan kenapa orang-orang melakukan kekerasan semacam ini. Saya ulang ya, yaitu kesulitan ekonomi, penyalahgunaan nafsa, dan juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Tapi saya juga tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis niscaya akan jadi pelaku begal. Tidak begitu pemahamannya. Tapi yang ingin saya katakan, memang ada faktor-faktor risiko yang lewat riset diketahui, dan ini membutuhkan adanya penanganan sejak dini agar kemudian faktor-faktor risiko itu tidak menjelma menjadi perilaku konkret ketika seseorang kemudian melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi jangan dipukul rata bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, mereka yang punya riwayat penyalahgunaan nafsa, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serta merta esok hari akan menjadi pelaku begal, tidak begitu pemahamannya.
1: Iya. Pak Reza, kalau kita lihat kan perampasan kendaraan motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ataupun mungkin senjata api gitu ya, di beberapa kali kesempatan kerap kali dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja lah ya, banyak hal. Ini bagaimana pengaruhnya kalau Pak Reza melihatnya dari media sosial, sejauh mana pengaruhnya ini?
2: Kalau kita fokus bicara tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku nakal remaja, lagi-lagi kita bicara teori puluhan tahun silam, bahwa apapun yang ditonton, apapun yang didengar, apapun yang dibaca, itu akan bisa menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan serupa. Jadi kita bayangkan kalau setiap hari kita tanda petik belajar secara keliru, yaitu lewat media sosial kita mendapatkan ilham-ilham tentang perilaku kekerasan, maka memang hitung-hitungan di atas kertas bisa saja besok kita akan melakukan perbuatan serupa. Tapi kenyataannya, ada 1 juta remaja Indonesia yang menonton tayangan kekerasan di media sosial. Ternyata tidak 1 juta remaja itu kemudian akan melakukan kekerasan. Jadi yang perlu kita perhatikan, benar bahwa media sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kita, termasuk perilaku nakal, termasuk perilaku jahat kita. Tapi ternyata itu bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada sekian banyak faktor yang juga perlu ditelaah untuk memastikan pada akhirnya pada dimensi mana gerangan kita harus memberikan intervensi secara lebih serius. Kalau sebatas bicara media sosial, ya resepnya konon gampang. Tutup saja, sensor saja, blokir saja. Tapi bahwa permasalahan ini terus berulang menunjukkan sekali lagi, media sosial memang punya pengaruh tapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sebab-musabab mengapa munculnya persoalan seperti begal dan sejenisnya.
1: Iya, Pak Reza, terkait dengan usulan tembak begal di tempat ini juga banyak juga yang mengkhawatirkan ketika usulan ini memang menjadi satu peraturan dan ini berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Dan bagaimana terkait dengan proses asesmen psikologi ya, forensik ini bisa digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan rehabilitasi atau hukuman?
2: KUHP baru semangatnya adalah rehabilitasi. Dan kalau kita sudah bicara rehabilitasi, maka kita bayangkan bahwa di titik hilirnya orang-orang yang pernah melakukan masalah pidana, melakukan tindak pidana, suatu hari akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.
1: Ya.
2: Jadi laksana sebuah koin ada dua sisi, rehabilitasi di satu sisi dan reintegrasi di sisi lain. Saya pada dasarnya sebagai orang psikologi merasa ini KUHP yang lebih mendekati dimensi kemanusiaan kita. Tapi pada sisi lain saya tidak bisa pungkiri, secara pribadi saya adalah orang yang menganut filosofi retributif. Artinya saya orang yang selalu berpikir bahwa rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mata harus dibalas dengan mata, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jadi sejenak lalu saya katakan sebagai orang psikologi saya mengapresiasi KUHP yang sekarang lebih humanis. Tapi di sisi lain saya tidak bisa pungkiri, apalagi situasi hari ini mengharuskan saya untuk tetap waspada, untuk tetap siaga. Dan agar saya tetap siaga dan waspada, saya harus terus-menerus menyalakan radar retributif di kepala saya. Bahwa siapapun yang kemudian mencoba mengancam saya, akan saya lakukan serangan ancaman balik. Siapapun yang menyakiti keluarga saya, akan saya sakiti balik. Itu cara berpikir retributif yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena tuh saya juga sadar, saya tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini di negara ini untuk menciptakan keamanan yang hakiki, baik bagi diri saya maupun keluarga saya.
1: Silakan Pak Reza.
2: Apakah tembak di tempat itu efektif? Kalau mengacu pada riset, hanya efektif untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, akan muncul paling tidak tiga problem susulan. Pertama, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga penegakan hukum, tapi ternyata mereka justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang seolah berada di luar hukum itu sendiri. Satu itu, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum. Yang kedua, operasi-operasi tembak di tempat itu acap kali salah sasaran. Ini tidak terpungkiri misalnya, ada riset yang menunjukkan bahwa berapa sih tingkat akurasi menembak polisi? Saya tidak punya angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di sana ada pada kisaran 35%. Jadi dari 10 orang yang ditembak polisi, yang betul-betul semestinya ditembak cuma 3. 6 sampai 7 diantaranya adalah salah tembak. Nah ini persoalan kedua, yaitu operasi tembak di tempat bisa saja mengincar atau menyasar orang yang keliru, termasuk kita-kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, operasi tembak di tempat sebagai sebuah langkah represif yang luar biasa memang tanda petik praktis untuk dilakukan. Tapi pada sisi lain memunculkan keinsafan bahwa kita lupa pada akar persoalannya. Persis seperti yang dikatakan oleh penelpon yang barusan. Kita lupa pada akar persoalan, kenapa sih orang menjadi pelaku begal? Jawabannya pokoknya ada gitu ya. Lalu langsung tembak saja gitu. Nah itu cara yang paling praktis memang. Tapi ya saya yakin setiap upaya, setiap formula, setiap langkah, setiap operasi yang dilakukan pasti ada nilai plus, ada nilai minus. Semestinya kalau kita ingin melakukan penanganan secara komprehensif, ada 5 dimensi yang harus diintervensi. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Tapi saya bisa paham kalau polisi hari ini gergetan luar biasa sehingga mengeluarkan instruksi tembak di tempat, itu saya bisa pahami karena situasinya mengharuskan polisi untuk saat ini paling tidak berkonsentrasi betul pada dimensi represif. Bukan berarti preemptif dan preventif tidak penting. Itu penting, tapi fasenya sekarang mengharuskan polisi, dan saya mendukung sepenuhnya, polisi lebih berkonsentrasi pada penanganan yang sifatnya represif, termasuk tembak di tempat.
1: Baik.
2: Karena itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa

0: Ya, polemik usulan tembak begal di tempat ya, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sementara itu pendengar, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, ada 870 kejahatan jalanan selama periode Mei 2026. Satu bulan lamanya, 870 kejahatan jalanan. Sementara untuk laporan soal begal itu, dari 870 TKP yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap. 413 perkara sedang diselesaikan. Total tersangka yang sudah dilakukan penangkapan 173 orang, 38 ditangkap oleh tim pemburu begal. Di Jakarta itu sudah ada tim pemburu begal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 135 orang tersangka itu dilakukan penegakan hukum oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total 100 tersangka berasal dari wilayah Jabodetabek. 70 lainnya berasal dari luar Jabodetabek. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Barang bukti yang diamankan ada 466 barang bukti, ada handphone atau gawai ya 84 unit, sepeda motor 69 unit, kendaraan roda 4 dan laptop, lalu juga ada 8 pucuk senjata api beserta amunisi. Jadi valid apa yang dikeluhkan oleh netizen di Instagram ya. Saya kemarin tuh searching, lagi browsing-browsing gitu ya. Ternyata sedang ramai di Jakarta Barat, judul videonya itu Jakarta Barat Darurat Begal. Jadi kalau dari kesaksian warga itu, dari netizen, menyebutkan bahwa pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari merampas motor di tepi jalan yang sepi hingga mencuri kendaraan saat korban sedang lengah di warung atau di tempat makan atau di area parkir. Bahkan bisa dilakukan tidak hanya malam hari atau dini hari, tapi siang-siang, terang hari. Beberapa netizen mengatakan dalam video yang viral itu, kelompok maling menodongkan benda mirip pistol dan melepaskan tembakan saat mencoba membawa kabur motor korban. Itu video yang sempat rekam oleh warganet. Nah, kalau menurut Anda gimana nih tentang topik kita pada dini hari? Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, dulu kan saya pernah dengar polisi punya tim TKAP ya, tim khusus anti bandit.
0: Ya, ya.
1: Sekarang sudah tidak ada lagi.
0: Tapi sekarang ada nih, khusus begal, tim pemburu begal.
1: Ya, nanti nasibnya sama TKAP hilang juga. Kemudian juga waktu marah-marah Petrus di Makassar aman Bang, tidak ada Petrus di Makassar. Karena tingkat kejahatannya memang masih rendah. Kalau sekarang ya sudah sangat berbahaya ya. Makanya saya tidak pernah keluar malam, kalau tidak perlu sekali. Apalagi kalau macam geng-geng motor itu, aduh itu sering ya begitulah. Anak-anak muda itu, tapi mereka pikirannya sempit. Yang penting bertindak dulu, nanti urusan di belakang. Ini marah di Makassar begitu itu.
0: Ya, jadi gimana, setuju nggak nih kalau ini tentang wacana ini?
1: Kalau begal ditembak mati,
0: enggak, dilumpuhkan.
1: Iya, dilumpuhkan. Saya usul juga supaya begal-begal berdasi itu dilumpuhkan juga, Bang. Nah, itu.
0: Oke, baik.
1: Dilumpuhkan juga, jangan cuma yang di jalan.
0: Oke, baik. Makasih, Mbak Bibi. Mbak Un di Malang. Halo, Mbak Un. Mbak Un terputus, bisa ditelepon lagi ya. Pak Caswa di Brebes. Halo, Pak Caswa.
2: Halo.
0: Ya, selamat dini hari Pak Caswa. Silakan ya Pak.
2: Temanya apa ini?
0: Wacana atau usulan tembak begal di tempat, dilumpuhkan Pak, bukan dibunuh ya, atau ditembak sehingga meninggal dunia. Dilumpuhkan.
2: Oh, berarti nggak meninggal dunia ya?
0: Iya, kakinya kan ada protapnya untuk pihak kepolisian atau aparat penegak hukum untuk melakukan penembakan.

0: Oh iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa tegas ya aparat kita ya. Jadi ketika biar nggak ada kejadian yang sekarang kejadian seperti ini. Kalau di tempat saya sih kemarin modusnya sih ngakunya tukaran motor, Bung.
1: Motor ditukar, gimana sih maksudnya?
0: Ya maksudnya ceritanya di Alfa Alfa.
1: Oke.
0: Okay. Ya terus ada perempuan tersebut lagi belanja, terus si pelaku tersebut bawa motor cuman vario, terus ketika masih di dalam si pembawa motor Scoopy tersebut, dia dibawa motor Scoopy, varionya ditinggal.
1: Itu gimana ceritanya?
0: Modusnya kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Kemarin kayak gitu.
1: Okay.
0: Pengakuannya katanya.
1: Oh motor gitu.
0: Motornya okay. Ketukar pengakuannya. Mas Scoopy sama vario ketukar. Ya seperti itu.
1: Oke, okay, baik, baik, baik.
0: Mudah-mudahan yeah. Kedepannya tegak hukumnya tegas. Terus mudah-mudahan aparat kita bekerja keras.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu aja, Bung.
1: Oke, okay, baik, sama-sama. Terima kasih, Mbak Un. Terus sambung lagi, Mbak Un.
2: Iya, selamat malam, Mas Fajar.
1: Iya, selamat malam. Silakan, Mbak.
2: Aku setuju sih sama yang barusan dialog sama ini, Mas Lukman ya.
1: Iya.
2: Iya, itu apa namanya? Memang harus sih, harus ada hukum yang tegas. Seperti penembakan di tempat, oke, okay, bagus itu.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan termasuk apa namanya? Termasuk pelaku apa namanya? Pelecehan juga sih. Itu kan termasuk dari begal toh.
1: Karena begal.
2: Itu menghancurkan mental, iya. Mentalnya pemulihannya mental itu lama sekali kayak gitu.
1: Mm-hmm. Jadi sepakat nih sebenarnya untuk polemik usulan tembak begal di tempat kalau menurut Mbak Uun.
2: Sepakat sekali. Karena apa ya? Kalau pembinaan kayaknya sering kali dilakukan. Yang penting sebelum ada belum ada penindakan itu benar-benar jelas, benar-benar bukan fitnah. Yang penting itu benar-benar apa namanya?
1: Pelaku kejahatan.
2: Pelaku yang tepat, yang pasti.
1: Oh iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Un.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi. Ini penekanan Mbak Un ini menarik juga nih. Asalkan benar-benar pelaku yang ditembak itu. Nah, ada kekhawatiran memang ketika dulu kan ada Petrus ya. Dan itu melanggar HAM, kenapa? Karena bisa saja untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mungkin karena dendam pribadi dan lain sebagainya, akhirnya menghilangkan nyawa seseorang dan dianggapnya bahwa itu adalah preman gitu. Padahal bukan. Misalkan saya jalan gitu ya, terus ada Petrus menembak, saya meninggal dunia, kemudian diperedikatkan atau dilabelkan saya adalah preman sehingga harus dilumpuhkan ataupun ditembak. Nah itu akhirnya melanggar HAM dan akhirnya dihapuskan tuh Petrus. Nah sekarang ini masyarakat di Jakarta Barat khususnya yang saya baca di sosial media itu ada videonya. Jadi salah satu daerah di Kebon Jeruk ya, dalam video tersebut itu ada sekelompok orang menodongkan benda semacam senjata api gitu ya, dan melepaskan tembakan gitu ya untuk mencoba membawa kabur motor korban. Korban itu sempat tarik-tarikan tuh, sempat mencoba untuk mempertahankan motornya, tapi kemudian akhirnya pelaku berhasil membawa motor itu dan melarikan diri, dan akhirnya menjadi viral. Tidak hanya di Jakarta, di Lampung juga demikian. Kapolda Lampung juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang berani melakukan aksi begal tembak di tempat gitu ya, dalam konferensi persnya beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah. Nah akhirnya itu menimbulkan respon baik itu dari Komisi 13 maupun dari Menteri HAM. Pak Mulyadi di Banjarmasin, halo Pak Mulyadi.
3: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam sehat, Pak. Silakan nih.
3: Iya, salam sehat. Ya, kalau saya sih setuju, tapi ada tapinya.
1: Tapi?
3: Kalau bisa mengikuti kepolisian Banjarmasin. Dari tahun 2022.
1: 2022?
3: ya sejak COVID mau habis, kan itu kondisi ekonomi kan agak-agak. Nah,
1: yeah.
3: Itu terjadi begal terus sampai tahun 25, 3 tahun.
1: Yeah.
3: Hampir tiap bulan.
1: Yeah.
3: Hampir sering lah gitu. Tapi ini 7 bulan sudah nggak ada.
1: Nah, itu kenapa begal tuh?
3: Karena polisinya patroli bersama pos kamling yang ditingkatkan.
1: Ini dia solusinya.
3: Narkoba juga 43 kilogram itu warga yang menemukan. Warga pos kamling.
1: Jadi 43 kilo? Banyak banget.
3: 43 kilo. Bulan April lalu, 5 minggu yang lalu, bulannya. Dan dibawa oleh orang Jakarta Selatan dan Lampung Selatan. Ditangkap karena mencurigakan warga kamling ini melihat, tapi beliau nggak mau nangkap, lapor polisi.
1: Yeah.
3: Nah, polisi itu juga patroli tiap malam, Bu Fajar.
1: Ini yang menjadi kuncinya.
3: Patroli.
1: Oke.
3: Bersama warga.
1: Yang ronda. Dan
3: ya, meronda. Jadi mereka takut, Bung Fajar. 7 bulan nggak ada, 7 bulan ini nggak ada sejak terakhir Oktober okay. 25.
1: Oke, okay, baik kalau gitu.
3: Itu aja, Bung.
1: Terima Fajar. Kasih.
3: Terima kasih.
1: Wah, kalau penyakit kita mencari obatnya. Kalau begal itu penyakit, obatnya itu tadi yang sebut Pak Mulyadi. Patroli pihak kepolisian bersama warga yang mengaktifkan kembali ronda malam. Ya, seperti segmen Pro 3 RRI setiap Rabu malam ada ronda malam, pos kamlingnya diaktifkan lagi. Obatnya itu untuk mencegah begal. Pak Matoli Siboga. Halo, Pak Matoli.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begal tumbak di tempat.
1: Ya.
4: Itu sama polisinya, Bung Fajar. Kalau polisinya nggak seperti 911 di Amerika gitu kan, ibarat keburu pemadam kebakaran, udah keburu tewas di tempat si calon korban. Masih apa tuntutan ke Komnas HAM Indonesia gitu? Tadi katanya jangan polisinya lambat datang. Rupanya si calon korban nggak bisa bela diri. Atau misalnya ada misalnya melakukan perlawanan karena memang itu masih cicilan sepeda motornya kan begitu. Gimana? Kan nggak bisa dulu di mute kan? Di mute dulu baru tunggu polisinya datang kan nggak mungkin gitu.
1: Iya.
4: Karena begal ini pun nggak belajar tentang hak asasi manusia kan?
1: Jadi ya, jadi Pak Matoli setuju sebenarnya untuk begal tembak di tempat ini ya?
4: Itu kan tugas polisi bukan tugas kan masyarakat kan dilarang punya senjata pribadi kayak di Amerika ya bisa bebas kan ada undang-undang memiliki.
1: Betul. Konteksnya adalah pihak kepolisian Kapolda Lampung yang bilang ada yang macam-macam para begal hati-hati untuk para apa namanya anggota TNI di wilayah kerjanya mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku begal. Kami perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat 2 kali. Ya bicara dalam konferensi pers itu. Ya saya kutip itu ya. Tidak ada toleransi. Dan ia juga mengatakan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin menguji pernyataannya tersebut. Artinya pihak-pihak itu yang dimaksud adalah calon-calon begal nih. Kalau berani-berani, kalau ngetes bener gak sih gitu, silahkan ya coba gitu. Jadi itu semacam psikologi war ya, artinya untuk menekan angka kasus begal di wilayahnya gitu.
4: Jadi harapannya gini, Bung Fajar. Selain tadi kan diaktifkan tim-tim pemburu yang sempat vakum ya. Ya kan, terus CCTV dikasih murah sama pemerintah. Jadi untuk ditempatkan di semua sudut 1 kali 24 jam. Ya kan? Satpam supaya membuka lapangan kerja baru. Pos ronda si kambing itu ada sekarang yang modus terbaru kan begal versi pocong itu.
1: Oh iya. Ada
4: ikuti warga tapi supaya warga nggak keluar atau seperti apa.
1: Oh oke.
4: Okay. Begal kan menakuti
1: iya.
4: Rasa hebat gitu. Tapi lebih utamanya lebih bahayanya begal bergas itu yang tadi penonton saya tergelitik tadi itu,
1: Bung. Iya. Iya. Oke, baik. Baik, makasih Pak Matoli. Ya, Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Abdul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul.
5: Ya, intinya saya sangat setuju sekali ya.
1: Kalau oh, setuju?
5: Iya, ditembak di tempat, tapi jangan ditembak mati ya, ditembak.
1: Dilumpuhkan.
5: Ya, agar bisa diperiksa nanti ditanyai kepalanya siapa.
1: Iya, iya, iya.
5: Anak banyak itu yang
1: sangat. Diinterogasi, ya.
5: Iya, interogasi. Jadi, karena kalau tidak situ, kalau di, apa, kalau di, tembak mati kan dia nggak
1: bisa iya minta keterangan informasi.
5: Oh iya betul, kalau dilumpuhkan kan bisa diminta keterangan itu, dan saya setuju karena begal itu kan mas, begal itu tegas sekali untuk korbannya mas.
1: Iya.
5: Kalau nggak meninggal ya mungkin cacat
1: gitu. Ada senjata tajam juga biasanya tuh bawa itu ya.
5: Iya. Polisi harus tepat untuk menembaknya, jangan sampai meleset ke apanya, mematikan atau keliru sasaran dengan penduduk yang lain atau masyarakat. Nanti ya harus jeli polisi itu kalau menangkap atau menembak pelaku-pelaku perusuh di Indonesia seperti itu mas ya.
1: Oke, baik kalau gitu.
5: Iya, terima kasih mas.
1: Sama-sama. Selamat dini hari. Waalaikumsalam Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
6: Iya, Bang Fajar Nugroho serta Bang Wisnu Jaran. Wah, luar biasa. Salam sehat ya.
1: Iya.
6: Jangan hati-hati aja nanti pulangnya di Bagai ya, Bang. Bang, ini polemik ini usulan tembak di Bagai ya, di tempat ya memang ini, Bang. Jadi Bang, kalau jadi aku nih komentarnya Bang Fajar, tembak itu kan di tempat sejatinya merupakan langkah ekstrim ya, Bang ya, yang seharusnya menjadi upaya terakhir yaitu ultimum remedium, bukan instruksi terbuka yang bersifat sewenang-wenang. Tindakan ini hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila pelaku melakukan perlawanan aktif yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa petugas atau masyarakat di lokasi kejadian. Jadi jika kebijakan ini diterapkan secara masif tanpa pengawasan ketat, nah risikonya adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan apa namanya, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat, sebaliknya membiarkan pelaku kejahatan terus merajalela juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Benar gak Pak Fajar?
1: Iya
6: kan? Satu, kita solusinya ya peningkatan patroli pencegah di titik-titik lawan secara 24 jam itu ya Bang Fajar.
1: Iya.
6: Penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang tiganya, pemberantasan akar masalah kejahatan termasuk peredaran narkoba yang kerap melatar belakangi aksi kriminalitas jalanan. Itu saja
1: opini saya. Oke, baik.
6: Iya. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei lalu itu salah seorang anggota kepolisian Brigadir Arya Supena di Lampung tewas atau meninggal dunia karena ditembak pelaku begal saat almarhum itu sedang memergoki aksi pencurian motor ya di halaman sebuah toko di Bandar Lampung. Saat coba untuk menghentikan itu, menegur ataupun menghentikan aksi kejahatan itu, si pelaku pencurian itu langsung mengeluarkan senjata api dan langsung menembakkan ke almarhum, ke anggota kepolisian itu. Lalu di Sumatera Utara, salah seorang siswa juga menjadi korban saat berangkat sekolah pagi-pagi. Sementara di Jakarta, tadi yang saya sebut ya, sampai viral, sampai ada tagar Jakarta Barat darurat begal. Lalu di Makassar juga demikian. Di Jakarta Pusat, di kawasan Silang Monas dan sekitarnya juga kepolisian menangkap 4 pelaku begal yang didapati membawa senjata tajam dan melakukan aksi penyerangan terhadap 2 remaja ya di Jakarta Pusat, dan sempat membawa kabur motor dan juga gawainya atau ponselnya. Lalu di Jakarta Timur juga demikian, salah seorang pedagang keliling Starling ya, jadi korban begal. Hasil penjualan itu dirampas semuanya. Sudah meresahkan tentu saja, sangat meresahkan masyarakat. Apalagi yang bekerja sampai harus larut malam. Mau pulang itu kalau gak ada teman, kalau sendirian itu ada rasa was-was, rasa khawatir. Yang seharusnya rasa kekhawatiran itu tidak pernah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Harapannya semua daerah itu aman. Mau pulang jam berapapun aman. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lansia, mau anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin lah jalan-jalan sendirian di tengah malam. Semua daerah itu aman. Kita inginkan begitu. Tapi sayangnya banyak yang akhirnya dikenal daerah ini rawan kejahatan. Daerah ini rawan kejahatan. Kok bisa sampai diketahui oleh publik, oleh umum, oleh masyarakat bahwa itu sudah dikenal tuh daerah itu tuh rawan kejahatan. Yang seharusnya itu diobati. Caranya gimana? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Mulyadi, ada partisipasi dari masyarakat, aktifkan kembali pos kamling atau ronda malam, dan melibatkan aparat penegak hukum agar tidak main hakim sendiri kalau ada kejahatan. Selain karena ada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, sehingga akan terasa lebih aman. Karena yang mempunyai senjata api kan memang aparat penegak hukum ya, masyarakat paling hanya pentungan dan untuk melindungi diri ya seperti itulah. Paling kalau ronda malam itu bawa senter gitu kan. Ya mungkin itu solusinya untuk memitigasi, untuk mencegah agar tidak terjadi begal. Tapi ketika terjadi, tidak serta-merta semua aparat kepolisian itu ada di lokasi ketika kejadian. Beberapa pelaku begal yang ditangkap itu hasil dari investigasi dan penelusuran. Lalu ditangkap di kediamannya, di rumahnya, di kos-kosannya, di mana gitu ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi, pembegalan, kemudian diusut gitu. Hasil dari laporan korban pelaku begal. Ya, kita tunggu saja nih. Karena tentu saja harapannya kalau dari netizen tuh di saya baca, untuk daerah rawan kalau bisa didirikan pos polisi atau diseringkan patroli pihak kepolisian atau ada CCTV dipasang di situ, penerangan jalan jangan sampai ada yang rusak ataupun gelap gitu ya, sehingga masyarakat bisa lebih aman. Saya Fajar Nugroho.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban.
1: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
2: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
3: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
1: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
2: Laporan khusus.
3: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
4: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
3: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus cara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
4: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
5: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
4: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
6: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
4: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
2: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
7: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial.
9: Ini baru enak.
10: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman.
11: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
12: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick effect itu gitu ya. Supaya clear dulu nih Mas Jaime ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick effect itu adalah fenomena ya ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain, yang memberikan kepuasan nih, hiburan, atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya, ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
1: belanja,
12: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self reward ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai dan lain-lain gitu ya, misal kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya, impact positifnya ya tadi disampaikan Mas Jaime. Apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi. Jadi masih oke begitu ya. Tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan, atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua menopang sektor UMKM dan jasa kafe biasanya ya. Restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
1: baik-baik saja begitu maksudnya Pak. Kalau melihat melihat coffee shop rame, masih baik-baik saja ekonomi begitu.
12: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu. Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama-kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah. Tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya kan makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya yang tidak hanya dari program-program pemerintah Perlinsos ya bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
1: makan tabungan.
12: Makan tabungan, kemudian makan aset, kemudian mantut, makan utang.
1: Ya. Pinjol, pay letter begitu ya.
12: Betul, pay letter gitu ya. Dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
1: Ya, ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun.
12: Persis.
1: Sementara kalau pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak?
12: Persis.
1: Utang masyarakat kita begitu ya.
12: 160 triliun kan in total kan? Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya, sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu ya, itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu justru gaya hidupnya meskipun harus dijaga nih, karena konsumsinya kan merasa di titik tertentu gitu ya. Ingin turun juga kan ya terkadang gengsi tidak mau gitu ya. Sehingga tadi alokasi terhadap tabungan, investasi, pendidikan ini juga menjadi berkurang ya, sehingga konsumsi terhadap pendidikan kan berat. Ya ditambah di di perguruan tinggi juga beban atau biaya per orangnya kan naik. Bayangkan biaya pendidikan naik, daya beli lemah, akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kan harus ada penyesuaian kan. Makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu. Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya, ke atas gitu ya. Sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural, maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu. Nah yang kelima saya kira akan berisiko yang memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena lipstick ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup tanpa penguatan produksi industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ khawatir makin rapuh dan bisa saja melambat gitu Mas.
1: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat begitu ya, Pak Rizal ya.
12: Persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya semu gitu ya di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
1: Tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu Pak Rizal. Nah ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
12: Iya, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk mendorong consumption kan? Kan konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya, tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan gitu ya bahasa teorinya. Nah tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
1: Jadi bukan konsumsi kan, semu begitu maksudnya Pak Rizal?
12: Betul. Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income. ya.
1: Bukan dari utang dari ya? Income. Bukan dari utang ya?
12: Bukan dari utang. Ya, utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan?
1: Iya.
12: Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya, di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya, mendrive consumption tapi short term. Kan?
1: Short term,
12: tapi kalau yang
1: yeah.
12: fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
1: Ya, sumber income mereka masyarakat yang sustain, persis. Jangka panjang begitu ya.
12: Persis, yeah. Itu harus kerja kan. Ya kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
1: Ya.
12: Meskipun mungkin di awal informal oke, tetapi ya kalau bisa segera di switch dari informal ke formal, dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
1: Ya.
12: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
1: Ya.
12: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
1: Ya. Makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu, Pak.
12: Persis,
1: ya, bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya?
12: Betul, tidak hanya padat modal, tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting. Dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena ya. Sumber daya alam kita kan banyak. Kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya. Digital ekonomi juga tumbuh. Ya, mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berisi TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya. Yeah.
1: Oke, okay. Pak Rizal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang hubungan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rizal.
12: Ya, orang yang punya uang gitu ya, atau capital itu pasti kan mencari pertama safe. Ya, artinya aman. Yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Yeah.
12: Yang safe haven itu kan saat ini, Mas.
1: Yeah.
12: Ya, ada dua sebenarnya. Apa? Emas dan dolar.
1: Dolar, ya.
12: Kan cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang. Ya, misalnya properti, rumah gitu. Ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
1: Yeah.
12: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overhead-nya atau juga turnover-nya ingin cepat kan.
1: Yeah.
12: Suatu saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian investasi lagi di simpen dan lain-lain.
1: Dolar dan emas begitu ya? Dua.
12: Betul.
1: Dua investasi
12: betul.
1: Ini.
12: Betul. Nah justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
1: suku bunga.
12: BPR, okay. Suku bunganya, SBI-nya, ini sebenarnya memberikan

0: Tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih Mas.
1: Yeah.
0: Ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya. Karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya.
1: Yeah.
0: Karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN Mas,
1: yeah.
0: Ya, surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini apalagi per tahun kan tinggi Mas,
1: yeah.
0: Ya makin tinggi gitu value atau juga marginnya ya atau yieldnya gitu. Ya. Orang akan lebih senang lagi di situ. Apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat memang ada konsekuensinya.
1: Ya, yeah, yang punya utang lah begitu ya.
0: Nah betul,
1: misalnya bayar bunganya makin gede begitu ya.
0: Makin tinggi kan, mau tidak mau kan akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
1: Ya.
0: Ya pasti akan ada yang kurangi konsumsinya, baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan nggak yang naik Mas.
1: Ya.
0: Kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk rasio incremental makroprudensialnya kan dipercepat nih RIM-nya yeah. kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya, tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya, dan juga konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
1: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positifnya seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
0: Betul, dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini walaupun punya income meskipun yeah. income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik
1: yeah.
0: karena perang juga masih berjalan ya, energi naik pasti cost push inflation kan Mas, di biaya yeah. produksi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor,
1: yeah.
0: maka harus pilih-pilih nih sekarang, ya, yang betul-betul diperlukan, gitu ya. Kalau pangan ya atau makanan yang penting-penting yang itu
1: yeah.
0: sehat memecah.
1: Jangan gitu. Utamakan keinginan lah begitu ya.
0: Nah betul, yeah. need-nya dulu lah daripada won gitu ya.
1: Nanti ujung-ujungnya makanya, utang, pay letter, pinjol, sementara pendapatan nggak jelas begitu, Pak Rizal.
0: Nah itu makanya. Harus, saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih,
1: yeah.
0: ya saya lihat ya, punya potensi luar biasa. Pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah Mas, yang
1: yeah.
0: sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya,
1: yeah.
0: karena berikan insentif-insentif misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya,
1: yeah. cukup
0: mudah meskipun mungkin suku bunga naik. Tetapi tadi RIM-nya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu yeah. ya, dengan kolateral mungkin lebih soft
1: yeah.
0: gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih yeah. fleksibel diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga katakanlah kalau rumah nih Mas misalnya ya, kan ada orang yang sekarang aduh saya mau kredit rumah tiba kok jadi naik ya
1: yeah.
0: jadi naik misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain
1: yeah.
0: misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya yang lebih ini misalnya ada jogging track, ada macam-macam lah berikan supaya mereka tertarik. Jadi
1: yeah.
0: jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas sosial didapat gitu. Dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Sama-sama, Mas. Ya. Sama-sama.
2: Wawancara Pro 3.

0: Peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
2: Nah, sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Alfon, jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan, fenomena efek lipstick ini seperti apa ini Pak Alfon?
4: Ya, pertama saya kira harus dipahami bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja.
2: Gitu.
4: Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah, gitu. Sosial connection hub. Karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season begitu, pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh masyarakat. Karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya, mungkin singkat katanya, mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan. Karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan, itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya, data-data penjualan begitu. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia, ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri. Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia. Nah, di Indonesia itu trennya selalu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season begitu. Nah, ini sekarang ini memang jadi low season. Nah, jadi kembali lagi, ya saat ini memang low season, tetapi tetap dikunjungi tadi. Saya sampaikan tadi di awal.
2: Iya, terutama coffee shop, kuliner begitu ya, Pak Alfon ya?
4: Iya, itu. Okay. Ya, itu tadi, karena fungsi sosial tadi.
2: Iya, ngumpul tadi, begitu ya, kopi bareng. Iya.
4: Demen kumpul kan. Nah, kebetulan di Indonesia itu fasilitas ya kan masih belum memadai begitu ya. Sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh yeah. dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan, dan sebagainya. Kakek, nenek, begitu ya, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
2: Ya. Nah, ini apakah ya. Memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mal yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenant-tenant dari fashion begitu ya, Pak Alfon ya. Sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu, Pak Alfon?
4: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman, F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu.
2: Yeah.
4: Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai, ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu,
2: yeah.
4: Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya.
2: Yeah.
4: Jadi karena kan, ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan, hanya
2: yeah.
4: makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
2: Yeah. Gitu. Termasuk kalau, belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop gitu ya.
4: Yeah. Tapi kalau itu banyak atau nasi oleh restoran itu tidak akan terjadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam begitu.
2: Yeah.
4: Beda dengan kafe gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan gitu. Harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus di balancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena
2: yeah.
4: yang saya sampaikan bahwa kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
2: Ya. Nah, Pak Alfon, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya untuk memuaskan diri dia gitu atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini sehingga ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alfon?
4: Ya, saya kira ada paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
2: Yeah.
4: Belanja itu juga harus ada journey. Customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, itu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya,
2: yeah.
4: dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
2: yeah.
4: itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
2: yeah.
4: kesenangan gitu ya. Itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang yeah. daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan.
2: Ya, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah begitu. Ya,
4: ya. Ya, betul, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
2: ya.
4: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi pengalaman experience customer journey tadi begitu. Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi. Yeah. Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya, sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
2: Yeah. Saya kira, tapi Pak Alpon ya, bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup, itu lebih menguntungkan mana sebenarnya Pak Alpon?
4: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu. Yeah. Jadi satu pusat belanja itu menjadi

0: begitu. Jadi hanya saja memang kembali lagi brand-brand tersebut yang memang harus inovasi gitu,
1: yeah.
0: Inovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil
1: yeah.
0: bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi ya.
1: Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
0: Iya, saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ada ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu,
1: yeah.
0: ya, pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya, ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia ditambah lagi sekarang lagi dalam periode
1: yeah.
0: season begitu, ya ini ya, triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu ya. Jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
1: Ya baik kalau begitu Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Sama-sama
1: Mas. Ya Pak Alfon, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Rizky Darmawan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan pengawasan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter.
1: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang mengerikan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ahli lingkungan IPB, Prof. Sudarsono, menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
1: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
2: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatuh.
2: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada,
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Kami akan membahas topik terkait Harkitas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim. Saya sudah bersama 3 narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta. Beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Iya, apa kabar Mas Desta?
2: Baik kabarnya, alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Terima kasih Aulia sudah bergabung bersama kami hari ini. Baik, langsung saja berangkat Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana 3 generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak, yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja, buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini enggak mengolah. Tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi, tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli, berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke. Nah kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3, ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan?
2: Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya baru 1 bulanan, belum ada 2 bulanan. Kita itu kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman pohon. Ya, yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik. Itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan. Ya, itu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu, mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, nggak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya. Kalau yang sudah masuk namanya planning kita, itu kedepannya kita juga bikin alat-alat teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada lab gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya, saya lolos hibah dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya? Penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Ades tadi, Next Life Earth?
2: Ya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan indeks ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, oke. Jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
2: Benar.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Desta. Saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Saya bergeser ke Aulia
3: terlebih dahulu. Krisis, oh, okay. Kami di Extension Rebellion ini kan situ, jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl?
3: Sudah bisa didengar ya?
1: Oke, sudah. Yeah, tadi namanya belum on mic ya? Oke, silakan Daryl.
3: Oke, mana caranya mendekatkan isu ini ke massa? Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu, dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan kelaparan, semakin harus pengaruh ke bagaimana.
1: Ya, Daryl, ini
3: udah
1: nampaknya
3: terkena efek dari kesehatan ya, banyak, semakin banyak orang terkena heat stroke apa macam, dan bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya
3: kenapa?
1: Untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
3: Oke, oke.
1: Silakan. Oke, baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan Daryl.
3: Sampai mana tadi? Ya begitu ya, intinya kembali ini sesuatu yang udah ada, udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
1: Oke, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya, anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
3: Oke. Mungkin kalau kita lihat secara historis ya memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan ada semangat anti kolonialisme, anti imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa? Ya meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia, asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu, tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang itu kan tentu menjadi proses gitu, gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan. Ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu. Kita dengan waktu yang sementara ini, namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi, karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu. Dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya Daryl dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
3: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu. Dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum kena gitu ketika dan menjadi kritik diri juga ya, bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu, itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC. Hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang, dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan yang lebih baik dan merangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca, karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke.
4: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Ke Aulia. Nah, Aulia dari volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
8: Ya, aku sendiri sih ya, peran generasi sekarang sangat besar ya untuk menyedarkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat. Kemudian selain bersuara dan menyebarkan isu di sosial media juga, kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas crafting atau DIY, ada namanya green. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop green, di mana temanya itu adalah mengenai isu lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
8: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Kalau aku pribadi sendiri sih mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri yang mungkin bisa dilakukan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler atau menu kalau lagi hangout sama teman-teman ke coffee shop, itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai gelas plastik seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih, kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan langkah kecil yang aku lakukan ini, aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu, anak muda juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi, dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
8: Mungkin dengan memakai tumbler ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai tumbler, dan mau tumbler, tapi yang perlu diingat juga nih, sekarang karena konteksnya trend ya, jadinya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand yang mengeluarkan berbagai jenis tumbler, kemudian bentuknya juga beda-beda, dan ini jadi bergeser nih menurutku, yang awalnya dijual untuk jajan bebas plastik, jadinya bergeser mengoleksi tumbler dalam tanda kutip. Ini jadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya memakai tumbler ini, apakah menjadi langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik, atau justru malah menimbun barang yang sebenarnya kita bisa aja aku pakai seperti itu. Tapi di samping semua itu, aku berharap tren apapun yang menuju gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah awal yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu, aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, oleh saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
9: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya, atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas ribu. Bahkan di 2021 itu sampai 4.000-6.000. Jadi kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 tuh jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu, dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanannya nggak habis itu dibungkus. Nah, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Nah, itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah jauh lebih, sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda begitu Mas Desta ya, yang bergabung?
9: Iya betul.
1: Anak muda
9: kan yang bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
9: Iya betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Life Earth sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
9: Kalau untuk tanam pohon kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu. Jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru juga situ, ya.
9: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih apa kunjungan di forum ekoenzim, di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya, dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya, lalu proses-prosesnya gitu. Terus lalu terutama kita nganalisis cost-nya sih dari untuk membuat sekian apa liter ekoenzim itu dibutuhkan. Karena itu butuh gula gitu kan ya. Selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air, ya sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan apa namanya gratis kan karena dari waste. Nah untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input outputnya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa, lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari itu. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dibeli belum dijual belikan di tempat di sorghum itu di apa namanya di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output ternyata sorghum itu luar biasa sekali, karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali, tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah. Sorghum itu seperti pohon buah walaupun dia biji-bijian, jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace tuh harganya itu per kilo itu 40.000 sampai 50.000 gitu. Cukup mahal dengan apa istilahnya, dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah tapi menghasilkan apa namanya output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya.
9: Iya, betul, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. Kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan.

0: isu-isu seperti krisis iklim saat ini.
1: Oke, kalau perihal mengajak ya, mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya, sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim. Namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu, misal karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion, kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan.
0: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Nah, saat ini Mbak Olia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
2: Ya, media sosial sendiri buat aku pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu apa menjadi keyword itu pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-konten ya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau dan creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan banyak orang yang akhirnya sadar nih tentang lingkungan dari komunitas media sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konten gaya hidup yang orang lingkungan itu gimana, bisnis itu tuh apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali sih untuk sosial media ini dalam catatan harus recheck lagi ya sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak gitu.
0: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya semacamnya lah di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
2: Aku ini tuh di akun pribadi terkadang untuk story-story aku biasanya nge-report isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Brainless mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih Pak.
0: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga, akhirnya pesan atau apa ya konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu atau sebaliknya ya.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Kita cek dulu.

0: Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
1: Bisa, bisa.
0: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya. Tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
1: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
0: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya. Generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
1: Oke, kita sering ada ini nih apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya apa, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa dialog mungkin ya. Misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu. Misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta kan sekali ada kegiatan piknik. Dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam, dan mungkin belum bisa secara persis mengistilahkan itu ke istilah-istilah perihal iklim gitu.
0: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya, hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa Daryl ya?
1: Iya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban centris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa dengan kondisi alam itu, tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah intinya salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya. Tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
2: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya, cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement ya itu terus udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu.
0: Okay. Nah,
2: jadi kalau dari tiap tahun dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu.
0: Yeah.
2: Itu di tiap angkatan dan beredarnya situ.
0: Nah kalau ini membincang sedikit kalau di generasi milenial ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya belakangan ini aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
2: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
0: Masih ke memang, ini apa? Kan ya, ekonomi, sosial, dan politik.
2: Iya, rata-rata gitu. Ke sana. Rata-rata ke sosial. Kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Kalau di zaman saya dulu. Kalau sekarang, sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi, sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca, seperti itu, terus atau bagi sembako. Kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbunan sampah seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Mengumpulkan sampah di akarnya pohon kemudian dibakar, akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
0: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya seperti apa untuk kita para generasi muda khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, harapannya seperti apa Mbak?
3: Ya, baik, harapan aku sendiri semoga generasi muda bisa lebih paham terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar, kemudian juga perlu kita sikap dalam diri sebuah kepanikan kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda, generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan dunia dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
1: Oke. Okay. Ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu, karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle. Itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak orang yang tergerak gitu, dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
0: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
2: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
0: Oke, okay, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan, dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, Mbak Gia.
0: Terima kasih. Baik.
1: Sampai jumpa.
0: Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitna, semangat generasi muda hadapi krisis iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta, kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Bulan saya sudah pada pesen kurang 2 bulan itu 500 lembar kurang 18 cm itu.
2: Sebekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Kaliputih Pendawaharjo Sewon Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin yakni Jumini mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
1: Yang kecil itu harganya ini satu kodi 65. Yang besar itu satu tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
3: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi bekerja?
1: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
2: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat proses pengerjaan masih dilakukan secara manual serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
1: Sampai nolak-nolak nih. Kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya? 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha makan itu ya saya enggak bisa.
4: Jadi kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
1: iya, udah iya,
4: terima
1: udah.
4: Lagi ya?
1: Enggak, udah enggak.
4: Berarti enggak bisa. Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
1: Iya.
2: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
2: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profilipid, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
4: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya? Karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiapa? Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
5: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: soal penanganan stunting di tanah air ya. Nah, jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
4: Wawancara Pro 3.
8: Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
9: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
8: Yeah.
9: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten itu dari 3.500 anak ya balita, itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
8: Yeah.
9: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang dari dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
8: Yeah.
9: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
8: 6 bulan itu ya?
9: Jadi kalau kita lihat 6 bulan, ya betul 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu bisa sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91 ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat ya, jadi itu contohnya.
8: Yeah.
9: Jadi kalau saya sendiri apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
8: Yeah.
9: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri BGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu ya saya, kalau kita menerapkan yang kami kerjakan di IDAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
8: Bisa kekejar begitu ya, Bu ya?
9: Iya. Bisa kekejar kalau itu, tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu, jadi saya nggak tahu dari mana cara.
8: Itu kenapa sih, Bu? Pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah, apa kesulitannya sebenarnya, Bu Ida? Masalahnya apa sih, Bu, sebetulnya, Bu?
9: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya. Saya juga bingung.
8: Yeah.
9: Kami juga bingung. Kalau kami sih IDAI tetap aja jalan. Kami mengedukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai ke dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility. Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang beresiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami kerjakan dari IDAI saat ini.
8: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya Bu ya, yang IDAI andalkan programnya begitu ya.
9: Dari posyandu, jadi semua sistem itu berperan. Jadi sistem rujukan itu berjalan.
8: Ya.
9: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten ya, kota di publikasi.
8: Nah Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya Bu ya, anak-anak di Indonesia itu ya, menderita stunting itu apa sih Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu Prof.
9: Ya betul, jadi yang namanya stunting itu kan perawakan pendek ya.
8: Iya.
9: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
8: Iya.
9: Nah, stunting itu disebabkan yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
8: Iya.
9: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi, ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin atau dia ditelantarkan atau orang tuanya tidak mengerti cara memberikan makan yang benar, ya. Iya. Jadi itu, jadi kalangan orang tua yang tidak mengerti itu bisa dari kalangan yang paling kaya sampai kalangan yang paling miskin. Miskin mungkin nggak punya uang, tapi yeah, kalau yang kaya dia nggak ngerti gimana cara kasih makannya. Satu lagi adalah karena ada penyakit. Misalnya karena dia kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya dikasih makan tapi kebutuhannya meningkat. Karena apa? Misalnya dia karena diare melulu. Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada. Karena jambatnya nggak punya, yeah, gitu kan. Jadi itu tidak langsung efeknya. Kemudian misalnya dia batuk-batuk terus, padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kan banyak sekarang nih gerakan-gerakan yang nggak mau imunisasi.
8: Yeah.
9: Nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya kalau seorang anak yang kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi yeah, dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah, kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi, nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup,
8: yeah,
9: ya. Nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang, itu adalah protein.
8: Yeah.
9: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan nasi, tahu, tempe, nggak cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa, harus mahal? Enggak. Telur kan protein hewani. Ikan kan protein hewani. Ayam ikan protein hewani, ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
8: Yeah.
9: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. Karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Gitu.
8: Yeah.
9: Jadi itu intinya.
8: Sebabnya kompleks kalau begitu ya, Prof ya?
9: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
8: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga
9: coba,
8: begitu Bu.
9: Coba dengerin ya.
8: Ya.
9: Nggak kompleks, kekurangan gizi.
8: Ya.
9: Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak bisa makan? Dia nggak bisa beli.
8: Ya.
9: Karena dia miskin tidak bisa beli telur pun dia nggak bisa.
8: Oh, nah, okay.
9: Belum tentu makan. Ya nggak? Jadi intinya apa? Kasih makan. Kalau dia miskin kasih makan. Makannya mungkin nggak bisa dikasih separuh-separuh karena dia nggak bisa beli
8: makannya.
9: Yeah. Untuk orang golongan yang miskin, mesti semuanya mesti dihandle. Kan di Indonesia ada 8,5% yang miskin misalnya. Nah untuk orang-orang ini, untuk mendapatkan generasi yang baik, ya karena otak dibangunnya kan di 5 tahun pertama kehidupan itu 75% ya. Nah kalau kita mau generasi kita pintar ya di situ yang mesti ditekan, dikasih
8: kuncinya
9: makan.
8: Kuncinya di situ begitu ya.
9: Kalau dia miskin, Bapak Ibu yeah, nggak bisa beli makanan, ya 100% pemerintah bantu dulu sampai bapak ibunya bisa nyari duit sendiri buat kasih makan anaknya kan.
8: Iya betul.
9: Nah, tetapi kalau yang bisa, nah itu dikasih nasihat makan apa yang dipilih
8: ya,
9: supaya anaknya bisa pintar.
8: Karena nah, bukan hanya anak-anak dari keluarga gitu, tidak mampu, tapi anak-anak dari keluarga mampu juga ternyata ada yang seperti itu begitu ya. Padahal mereka mampu begitu ya, tapi memenuhi gizi itu begitu.
9: Mereka tidak karena pengetahuannya kurang gitu kan.
8: Iya. Nah, Profesor mungkin bisa
9: edukasi. Okay.
8: bisa memberikan gambaran juga ke para pendengar kita begitu ya. Sebenarnya dampak besar dari anak-anak yang mengalami stunting itu apa dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Prof?
9: Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tadi stunting itu karena pendek karena kekurangan gizi ya.
8: Iya.
9: Nah, jadi pada seorang anak lahir itu dia perlu makanan. Kenapa? Karena makanan itu yang nomor satu diperlukan untuk membangun otaknya.
8: Ya.
9: Otak manusia itu, ya mau anak pinter, itu ada otaknya yang mesti dibangun.
8: Ya.
9: Gitu kan? Nah, kapan membangun otak? Otak itu terbentuk di umur 1000 hari, itu terbentuknya 80%. Nah, di 5 tahun, 94%. Di 9 tahun, 100%.
8: Yeah.
9: Jadi artinya kalau kita membangun otak, yang utamanya itu adalah di 9 tahun pertama, tetapi terutama itu adalah di 1000 hari pertama. Bukan berarti terus 1000 hari terus diem gitu.
8: Yeah.
9: Enggak, kita masih punya kesempatan buat perbaiki 20% lagi kan.
8: Yeah.
9: Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya, apa dampaknya kalau misalnya dia kekurangan gizi? Jadi nggak usah nunggu sampai stunting. Kalau stunting tuh perbedaan IQ-nya bisa minus 20 poin dibandingkan dengan orang normal. Kalau rata orang normal itu adalah 100 IQ-nya,
8: yeah,
9: dikurangin 20, 15 itu udah sekolahnya cuma sampai SMP doang misalnya.
8: Yeah.
9: SMP kelas 1-2 lagi, kelas 7. Bisa kebayang ya?
8: Yeah.
9: Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Kalau Anda lihat, itu kan ada namanya OECD. OECD itu kan ada anak-anak umur 15 tahun dicek untuk matematika, untuk kemampuan reading ability-nya sama science-nya. Indonesia itu nomor berapa di dunia? Tuh angkanya kita nomor 12 dari bawah.
8: Yeah.
9: Padahal negara-negara yang nomor 1 itu adalah negara Asia. Singapura, Jepang, Cina, Korea. Nah, Indonesia paling boncit. Nomor 12 dari bawah. Itu kan sudah membuktikan. Terus kita mau nyampe ke 2045 Indonesia
8: generasi emas nanti ya.
9: Ceritanya gitu kan. Kalau kita nggak perbaiki stunting. Terus yang kedua, kalau dia kelaparan, maka badan bereaksi dengan menahan lemak.
8: Yeah.
9: Jadi perlemakan. Nah, perlemakan ini akan jadi cikal bakal nanti penyakit tidak menular di kemudian hari. Apa misalnya diabetes lah, obesitas, penyakit jantung koroner. Yang jadi masalah sekarang kan di BPJS ya, JKN. Duitnya habis buat itu.
8: Yeah.
9: Nah, sekarang itu yang terjadi kalau stunting tidak diatasi. Karena stunting itu adalah penanda markernya terjadi kegagalan otak dan kegagalan mencegah penyakit tidak menular di kemudian hari.
8: Yeah.
9: Nah, itu masalah besarnya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu, tidak ada ibu yang kepengen anaknya bodoh.
8: Yeah.
9: Semua ibu ingin anaknya pandai. Dan semua ibu, tentu kalau ditanya, saya selalu senang melihat kalau saya bilang, ibu ingin anaknya pintar. Semua ibu yang dari ibu yang buruh, ibu yang manapun, begitu mendengar, mau dok, tanya, bisa dok. Suami saya cuman kuli. Memang nggak bisa. Bisa. Kita ajarkan bagaimana kita berikan makan anaknya. Itu saya kerjakan dulu di Pandeglang ya.
8: Yeah.
9: Waktu saya bilang begitu, mereka bilang caranya apa? Makan telur setiap hari, satu butir telur, atau minum susu UHT ya. Tapi jangan yang manis ya, yang tanpa rasa. Nah, mereka bisa beli terus ikan, mereka punya ikan di kolamnya. Ambil, pepes, kasih si anak-anak ini. Diutamakanlah anak.
8: Yeah.
9: Dan Anda tahu, dalam 6 bulan saya nggak kasih apa-apa, hanya nasihat pada mereka. Dan kami pantau terus ya, kita kasih nasihat setiap kali, setiap bulan diukur, di posyandu, ternyata ada masalah, langsung yang bermasalah, misal mulai dari kenaikan nggak adekuat, itu dirujuk ke puskesmas, nanti dijelaskan di situ, diperbaiki cara makannya dan sebagainya, ditambah lagi dengan intervensi gizi khusus. Dan yang kejadian, angka stunting bisa turun 8,4% dalam waktu 6 bulan.
8: Iya, dan tidak harus biayanya mahal begitu ya, Bu Damayanti.
9: Iya, betul.
8: Ya.
9: Asal pengetahuan ibunya, dan tidak ada ibu yang tidak mau anaknya bodoh itu aja. Kecuali kalau dia memang miskin banget, nah itu tugas pemerintah lah.
8: Ya.
9: Bantu sampai bapak ibunya bisa berdiri sendiri. Ya.
8: Ya. Nah, kalau begitu apa saran dari Profesor kepada masyarakat lah secara umum ya? Apa yang bisa kita lakukan bersama begitu? Karena ini kan terkait dengan masalah generasi kita ke depannya, Profesor. Silakan, mungkin Profesor bisa menjawabkan imbauan ke masyarakat soal stunting ini.
9: Ya, betul. Jadi saya rasa ini mungkin RRI kan didengar banyak orang ya. Jadi kami dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya kebetulan Ketua Satgas Stuntingnya. Kita satu, ingin Indonesia mempunyai generasi emas.
8: Yeah.
9: Kita nggak mau ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah cegah anak-anak kita mengalami mal stunting. Mulai dari cara yang sederhana. Waktu dia lahir, selalu ditimbang dan diukur. Bukan ditimbang aja ya, ditimbang dan diukur dengan cara yang benar. Nah, kemudian dievaluasi tiap bulan di posyandu. Kemudian dilihat, kalau berat badannya, kenaikannya saja sudah tidak susah. Misalnya ya, anak 0-3 bulan itu kenaikan per bulannya sekitar 750 minimal.
8: Yeah.
9: Dia naik, tapi naiknya cuma 600. Kan kurang ya. Nah, itu saja sudah merupakan tanda tanya. Kenapa dia kurang? Nah, itu harus segera dikirim ke, dirujuk ke posyan, ke puskesmas. Ditangani oleh dokter puskesmas, nanti dia akan lihat apakah ada TBC, ada penyakit yang lain, ya. Makanya kenapa dokter yang harus megang. Selain itu, nanti mereka akan mendapat tambahan intervensi khusus dari puskesmas yang diawasi oleh dokter puskesmas. Dalam 2 minggu, dari hasil kami, itu dia bisa kembali lagi normal, dan kalau tidak perbaikan 2 minggu di puskesmas, dia akan dirujuk ke dokter spesialis anak.
8: Yeah.
9: Nah, tugasnya dari Bapak Ibu apa nih yang di rumah?
8: Yeah.
9: Satu, bagaimana kita membuat anak kita cerdas, maka berikan protein hewani. Ya. Protein hewani yang diberikan itu bisa yang ada di sekitar. Ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada susu UHT juga bisa.
8: Yeah.
9: Ya. Itu kita berikan setiap hari kepada anak. Ya. Ya, jadi itu kira-kira ya jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung dari beratnya. Itu bisa ditanyakan ke posyandu misalnya ya. Karena saya waktu itu menjelaskan dulu kepada kader-kader. Jadi mungkin itu ya. Upayakan makanan anak itu selalu, karena yang paling besar itu terutama di masa MPASI ya.
8: Usahakan
9: makanan anak itu mengandung protein hewani. Mungkin itu ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji di tanah suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki masa operasional haji. Pada hari ke-32, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan selesainya fase pemberangkatan dari tanah air. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umrah kini diarahkan pada penguatan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Dan berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Mekah tercatat sebanyak 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas. Selain itu, sebanyak 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh KBHU terkait penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi telah melakukan pengaturan dan juga pembagian penempatan jemaah yang berada di tenda Arafah dan Mina. Karena itu kami tegaskan kepada seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda dalam bentuk apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun di Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang buat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting agar penempatan jamaah tetap tertata, tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Maka jika petugas menemukan atribut atau identitas KBHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj dalam hal ini juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait yang tetap melakukan pelanggaran. Kami meminta seluruh KBHU untuk mematuhi aturan ini, jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu ketertiban.

0: Ban berkaitan dengan penempatan atau menghambat layanan jamaah di Al-Musnah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan seluruh skema layanan di Masyair Muqaddasah, Al-Musnah, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, juga berkaitan dengan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Al-Musnah merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus dilakukan secara tertib, bertahap, dan juga mengikuti arahan petugas. Maka dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Al-Musnah, layanan bersolawat pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, mulai dibatasi secara bertahap. Untuk layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, bussolawat hanya akan beroperasi sampai pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan sementara itu, layanan pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju pemondokan jemaah akan berlangsung sampai pukul 18 waktu Arab Saudi. Setelah itu, layanan bussolawat akan dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan penataan transportasi jamaah menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Layanan bussolawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Namun demikian, bagi jamaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel jamaah oleh PPIH. Kami kembali mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh, terutama setelah layanan bussolawat resmi dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami sampaikan menjelang Al-Musnah kami kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, dan ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, serta petugas sektor. Kami juga mengajak seluruh jamaah dan juga petugas untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Dan bila melihat jemaah berjalan sendirian, tanpa kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, maka antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter terdekat yang berada di wilayah tersebut. Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah kita lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk mengurangi kemungkinan jamaah kita tersesat atau terpisah dari rombongannya. Pada fase menjelang Al-Musnah ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dalam fase Al-Musnah, seluruh fase rangkaian penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan menyampaikan kepada petugas. Petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, serta para sektor, dan seluruh unsur layanan agar persiapan di puncak haji di Al-Musnah berjalan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan penuh kekhusyuan. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar rangkaian ibadah ini, kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina saat ini, semoga selalu dalam kesehatan bagi para jamaah kita, kekuatan dan keselamatan, serta kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian update kita pada kesempatan kali ini, Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, kami bertugas, saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Amira, mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda berada, selamat pagi, kami sapa Anda. Untuk Anda yang baru monitor siaran kami, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di ranai pagi ini. Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Amira menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, seperti biasa mengawali jumpa kita di ranai pagi ini, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Maidah ayat 3 dibacakan oleh Suhito.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Karena dimanapun Anda berada, lagu-lagu yang bernuansa islami kami hentikan sejenak. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Pandai Bersyukur, disampaikan oleh Erizal Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak dapat kita hitung. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, bagaimana cara kita bersyukur, maka pandai bersyukurlah akan menjadi topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku, maka akan Aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para pendengar rahimakumullah, membicarakan nikmat-nikmat Allah sampai kapanpun kita tidak akan pernah untuk selesai membicarakannya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah tersebut yang kita nikmati. Allah memberikan kita secara gratis, tidak pernah kita bayar. Salah satu yang diharapkan adalah dalam firman Allah tersebut adalah agar kita mensyukurinya. Para pendengar rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah adalah keharusan yang perlu kita lakukan. Banyak di antara kita yang bersyukur kepada Allah kalau dapat dalam bentuk materi. Dapat uang, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat jabatan, pangkatnya tambah naik, alhamdulillah. Hal ini sangat kita sayangkan, karena sesungguhnya apabila itu yang kita lakukan saja, maka seakan-akan di benak kita rezeki Allah itu identik dengan harta, identik dengan jabatan, identik dengan kedudukan, dan hal-hal materi lainnya. Para pendengar rahimakumullah, saya ingin membawa sebuah cerita kepada kita semua. Ada seorang hamba Allah yang merasa sangat miskin. Dia merasa tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang mewah. Dia merasa sangat miskin sekali. Setiap hari yang dia lakukan adalah mengeluh atas kondisinya. Karena yang ia inginkan adalah ingin punya harta, ingin punya uang, ingin punya kekayaan. Baginya, rezeki Allah itu adalah uang, harta, dan kekayaan tersebut. Suatu malam, orang ini bermimpi bertemu dengan seorang kaya, dan ketika itu dia pun meminta sejumlah uang kepada orang kaya ini. Orang kaya tersebut berkata kepada orang miskin ini, baiklah, saya akan berikan Anda uang 50 juta. Tetapi, Anda harus memotong dan menyerahkan kepada saya tangan kanan Anda. Mendengar jawaban tersebut, apa jawab si miskin ini? Wah, kalau begitu saya tidak mau. Buat apa saya punya uang 50 juta, tapi tangan saya buntung? Orang kaya ini pun menawarkan dan menaikkan tawarannya. Baiklah,
kalau Anda tidak mau, maka saya akan beri 100 juta. Tapi ada syaratnya. Anda harus memotong kaki Anda itu yang sebelah kirinya untuk membayar 100 juta tersebut. Si miskin pun menjawab, saya tidak mau. Buat apa punya uang 100 juta, tapi kaki saya buntung? Mendengar jawaban si miskin, orang kaya itu pun menaikkan tawarannya. Baiklah, saya naikkan tawaran. Saya akan beri kamu uang 200 juta, tapi dengan syarat congkel kedua mata Anda. Mendengar ini lagi, lalu si miskin berkata, buat apa saya punya uang 200 juta, tapi mata saya buta? Saya tidak mau, kata si miskin ini. Para pendengar rahimakumullah, setelah tiga tawaran yang diajukan orang kaya itu dan ditolak oleh orang miskin ini, maka orang kaya ini berkata, kalau begitu, untuk apa kamu mengeluh terus-menerus? Mengeluh tidak punya uang, tidak punya harta kekayaan? Bukankah dalam dirimu itu sudah kaya sekali? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mendengar penjelasan tersebut, si miskin ini pun terbangun. Lalu ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kekeliruannya. Pendengar sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya itu jika dihitung tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Para pendengar rahimakumullah, cobalah sejenak kita hitung dan renungkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat bisa melaksanakan umroh, nikmat bisa menunaikan ibadah haji, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat bisa melihat matahari pagi. Juga kita syukuri nikmat bisa berolahraga, nikmat sarapan pagi, nikmat berangkat ke kantor, nikmat mengendarai kendaraan, nikmat selamat sampai ke kantor, nikmat bisa kembali lagi ke rumah dan berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita, serta nikmat mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh. Para pendengar rahimakumullah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidaklah dalam bentuk uang saja, melainkan berupa hal-hal yang lainnya yang sangat mahal. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita bersyukur? Para ulama membagi cara-cara bersyukur ini. Namun secara umum, ada tiga cara paling tidak bisa kita lakukan bersyukur atas segala nikmat tersebut. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Hal ini dilakukan dengan mengakui sesungguhnya di dalam hati kita, apapun nikmat yang diperoleh bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, dan bukan karena kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan ini akan membuat seorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat yang diperolehnya. Ini yang pertama, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apakah itu dalam bentuk ilmu, kita menjadi seorang yang bersekolah tinggi, menjadi seorang doktor, profesor, menjadi seorang yang hafal Al-Quran, menjadi seorang yang ahli dalam berpidato dan lain sebagainya,
kita harus yakini itu semua adalah atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya jangan timbul rasa angkuh, sombong, takabur di dalam diri kita. Begitupun kalau kita mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur secara lisan. Bagaimana caranya? Yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah melalui ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, yang ketiga, bersyukur kita kepada Allah dengan perbuatan kita. Hal ini dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita punya harta, kita keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menjalankan syariat, mentaati aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, sikap syukur perlu menjadi kepribadian setiap muslim. Sikap ini akan mengingatkan untuk

yang tidak bersyukur kepada Allah alias kufur nikmat adalah hamba-hamba yang sombong atas rezeki Allah tersebut, dan ini nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita bersyukur berarti kita membuka pintu-pintu nikmat Allah. Tetapi kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, berarti kita menutup nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan akan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan Mutiara Pagi ya. Dan seperti biasa menjelang kita dengarkan Warta Berita Daerah, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 23 Mei 2026 atau bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. Kegiatan Safari Dakwah dan Silaturahim melalui agenda MT Cinta Solawat Natuna bersama TP PKK Kecamatan Bunguran Batubi digelar di Kecamatan Bunguran Batubi. Berita lainnya, PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna meluncurkan program Mei Laju Lebih Terang dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang.

0: Mendengar warta berita daerah pagi ini, kami awali berita yang pertama, kegiatan safari dakwah dan silaturahim melalui agenda MT Cinta Solawat Natuna bersama TPPKK Kecamatan Bunguran Batubi digelar di Kecamatan Bunguran Batubi. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di setiap desa sekecamatan Bunguran Batubi. Kegiatan dihadiri Kepala Desa Sekecamatan Bunguran Batubi, BPD, Jamaah Pengajian Kaum Ibu, serta Ketua Tim Penggerak PKK Sekecamatan Bunguran Batubi. Hadir pula Camat Bunguran Batubi bersama sejumlah unsur masyarakat lainnya. Pembagian santunan anak yatim dilakukan langsung oleh Camat Bunguran Batubi yang didampingi para kepala desa. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Selain kegiatan sosial, agenda juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Hajah Khotijah Manurung. Tausiah tersebut mengajak masyarakat untuk memperkuat nilai keagamaan dan mempererat tali silaturahim. Sekretaris Desa Batu Bijaya, Al Fazri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antar masyarakat sekaligus meningkatkan nilai kebersamaan. Menurutnya, kegiatan keagamaan yang dipadukan dengan aksi sosial memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Al Fazri menyampaikan pembagian santunan kepada anak yatim menjadi bentuk perhatian bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan safari dakwah dan silaturahim tersebut, masyarakat diharapkan semakin memperkuat hubungan sosial dan nilai keagamaan. Mendengar ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Arts yang untuk pertama kalinya digelar di SMA 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
1: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
2: Ya, 70 orang siswa dari tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, SMP 2 Bunguran Timur Laut, MTS Ibnu Rasid dan SMP Teluk Buton.
1: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak di antaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF tingkat provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
2: Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar tari silaturahmi kita antar pelajar, baik tingkat SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan yang kedua, untuk motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat, khususnya daerah Bunguran Timur Laut.
1: Panitia juga menyiapkan tropi, uang saku, dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke berita lainnya. PLN Unit Layanan Pelanggan Natuna meluncurkan program Melaju Lebih Terang dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Program tersebut memberikan potongan biaya penyambungan tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Manajer PLN ULP Natuna Rapki Chandra mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal dengan biaya lebih terjangkau. Rafki juga menjelaskan bahwa promo ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fase dengan daya awal 450 FA hingga 5.500 FA yang ingin menambah daya maksimal sampai 7.700 FA. Untuk mengikuti promo, pelanggan harus terdaftar sebelum 1 Mei 2026, tidak memiliki tunggakan listrik, serta minimal satu kali melakukan transaksi pembayaran atau pembelian token melalui PLN Mobile, juga mendapatkan e-voucher diskon. Melalui program ini, pelanggan pasca bayar juga diberikan kemudahan berupa cicilan uang jaminan langganan hingga 12 kali pembayaran. Sebagai contoh, kenaikan daya dari 450 FA ke 2.200 FA yang sebelumnya dikenakan biaya Rp1.639.750 kini menjadi Rp819.875, sedangkan dari 1.300 FA ke 3.500 FA turun dari Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900. Mendengar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Natuna memperingati hari ulang tahun ke-76 dengan menggelar silaturahmi bersama Bupati Natuna Chen Swilan Jumat pagi di ruang kerja Bupati Natuna. Kegiatan tersebut dihadiri para guru Taman Kanak-Kanak bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, kemudian pelaksana tugas Kabid GTK Disdikbud Natuna, serta kasih kelembagaan dan sarana prasarana bidang PAUD. Kedatangan rombongan IGTKI Natuna disambut langsung oleh Bupati Natuna Chen Swilan yang juga merupakan Bunda PAUD Kabupaten Natuna. Dalam sambutannya, Bupati Natuna Chen Swilan menitipkan pesan kepada guru-guru agar menjaga dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak usia dini di Natuna. Bupati menegaskan agar anak-anak usia taman kanak-kanak tidak dipaksakan belajar membaca, menulis dan berhitung atau kalistung secara berlebihan. Menurutnya pendidikan anak usia dini harus dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak. Sementara itu Ketua IGTKI Kabupaten Natuna Erli Sustrisna mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan Bupati Natuna selaku Bunda PAUD Kabupaten Natuna. Ia berharap melalui momentum HUT IGTKI ke-76, organisasi IGTKI semakin dikenal dan mendapat dukungan dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Natuna. Dalam kesempatan tersebut, para guru juga berdialog langsung dengan Bupati Natuna mengenai perkembangan pendidikan PAUD dan taman kanak-kanak di daerah. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan antara pemerintah daerah dan para tenaga pendidik usia dini. Perayaan HUT IGTKI PGRI ke-76 juga ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur dan juga kebersamaan. Melalui momentum ini diharapkan para guru taman kanak-kanak terus meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembinaan karakter anak sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyatakan komitmennya mendukung kemajuan pendidikan anak usia dini demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mendengar kami sampaikan berita yang terakhir, kita dengarkan wawancara rekan kami Analia Widi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wan Zazali tentang sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kecamatan Pulaut, Kabupaten Natuna.
4: Terkait untuk Idul Adha atau kurban di Kabupaten Natuna, kita kan mendapatkan sapi dari Presiden begitu.
5: Iya.
4: Nah, apakah sudah sampai di Pulau Laut atau seperti apa, Pak?
5: Alhamdulillah, untuk bantuan sapi kurban dari Presiden semalam ya, kita berangkat dari Teluk Buton ya, Pelabuhan Teluk Buton itu sekitar jam 9.30 alhamdulillah sampai di Pelabuhan Pulau Laut ya di Air Payang itu jam 2.30. Nah, jadi sekitar 4 jam setengah. Alhamdulillah selamat.
4: Ya. Selanjutnya nanti prosesnya seperti apa, Pak, untuk sapi kurban dari Presiden ini, Pak, untuk di Pulau Laut?
5: Oh ya, ini memang dari pusat, dari Presiden Prabowo, bahwasanya ini diserahkan setiap kabupaten itu satu ekor. Jadi setelah itu baru dari Bupati mengarahkan. Nah, jadi beliau mengarahkan di Pulau Laut di ujung utara NKRI. Oh ya, ya kami di sini, dari Menteri Hewan dan juga dari karantina juga ada hadir di sini untuk melihat kesehatan hewan itu sendiri untuk kurban nanti. Jadi kami di sini H-3 baru pulang.

Saudara, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Kegiatan Safari Dakwah dan Silaturahim melalui agenda MT Cinta Solawat Natuna bersama TPPKK Kecamatan Bunguran Batubi digelar di Kecamatan Bunguran Batubi. Berita lainnya, PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna meluncurkan program Melaju Lebih Terang dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6:16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang beraktivitas, yang lagi menikmati liburan, selamat menikmati liburan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 ya. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban ya. Dan juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sudah siap dengan kue-kuenya. Mungkin hari ini hari libur, memanfaatkan hari libur untuk membuat kue lebaran ataupun persiapan-persiapan untuk menyambut Hari Raya Kurban tidak lama lagi ya. Tentunya untuk Anda yang saat ini lagi jogging, lagi berolahraga, semoga kita tetap sehat, sehat lahir, sehat batin ya. Yang lagi sakit tetap semangat untuk menjalaninya ya. Mudah-mudahan kita lebih sabar ya. Dan juga semoga cepat sembuh lah ya. Semua perlu proses. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan optimis kita, semoga berjalan ataupun semoga cepat sembuh lah ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia yang kami dapatkan dari kanal YouTube BMKG dan tentunya berdasarkan informasi dari prakirawan BMKG Merauke Bestari ya, seperti yang dikutip di kanal YouTube BMKG untuk wilayah ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 untuk daerah Sumatera ya, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Jawa seperti Yogyakarta berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Serang dan Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara seperti Mataram berawan tebal, Denpasar dan Kupang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk di daerah Kalimantan seperti Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk daerah Sulawesi seperti Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Mabuju diperkirakan hujan dengan intensitas sedang dan Manado diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Maluku dan Papua seperti Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Demikian disampaikan informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia yang kami dapatkan informasinya dari rri.co.id berdasarkan dikutip dari kanal YouTube BMKG dan disampaikan oleh prakirawan BMKG Merauke Bestari ya. Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin memberikan informasi perakiraan cuaca, informasi lalu lintas di sekitar tempat tinggal Anda ataupun harga sembako, boleh bergabung bersama kami, sampaikan lewat WA ataupun telepon langsung di 08 11 70 33 669. Dan kami informasikan juga untuk daerah Sepompa dan sekitarnya pagi ini mendung ya. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk wilayah se-Kabupaten Natuna, seperti biasa jam 7.30 kami akan bergabung dengan Produa RR Ranai untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna. Mendengar menjelang ke pukul 7 kami akan hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
1: bersuara. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Fasilitas tersebut dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Dodi, pemerintah menyiapkan dua jenis ukuran bangunan SPPG. Penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat di masing-masing wilayah. Dodi mengatakan konsep pembangunan SPPG memiliki kemiripan dengan program sekolah rakyat. Kementerian PU membangun fasilitas tersebut berdasarkan permintaan dari Badan Gizi Nasional. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan Kementerian PU. Selanjutnya, BGN menentukan ukuran bangunan sesuai dengan kebutuhan layanan pada masing-masing wilayah. Dodi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden terkait jadwal peresmian 222 SPPG tersebut. Koordinasi mengenai agenda peresmian dilakukan melalui jajaran Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, Kementerian PU sudah menyelesaikan 222 SPPG dan Menteri PU mengatakan ukuran bangunan ini bervariasi. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa.